0: Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena siapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Lukis Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kompes Kompol Agus
6: Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
7: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya jadit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada. Dan tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
6: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Tiran melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
8: Tahun ini sekitar 300 miliar tersebar ya. Kita memang apa namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
9: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
8: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal itu kan juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kita mulai bekerja.
9: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
10: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya Mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
9: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
13: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut, dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
12: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
13: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
12: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
13: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
14: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
13: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
15: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
16: Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
15: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
13: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
11: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program agam dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
17: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, nanti kami ajak Anda untuk bergabung dalam program Surabaya pagi ini, Dialog Inspirasi, begitu ya. Nanti kita akan berbincang bersama dengan, coba kita buka dulu ya, siapakah di pagi hari ini. Nah, nanti kita akan berbincang begitu ya, pagi hari ini bersama dengan Mas Ricky Bastian ya. Beliau adalah Wakil Ketua 2 Pengprov PBPI Jawa Timur. Kami mengetengahkan tema Padel Jawa Timur Membidik Prestasi Nasional. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung 0315345474 dan juga di 0813314-992. Dan pendengar, kalau bicara sebentar padel begitu ya, perkembangan olahraga padel di Jawa Timur ini memang menunjukkan peningkatan ya, dan seiring juga dengan gaya hidup ya, gaya hidup masyarakat kawasan Jawa Timur. Namun untuk olahraga padel hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Dan nanti kita akan menyoroti begitu ya, masih terbatasnya fasilitas dan juga lapangan padel di sejumlah daerah di Jawa Timur. Karena kondisi ini, pendengar, ini menjadi hambatan dalam menjaring atlet muda berbakat serta memperluas pembinaan olahraga padel secara merata. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat terhadap olahraga padel juga menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan popularitas cabang olahraga tersebut. Tidak hanya itu saja, permasalahan lain yang juga dihadapi adalah kebutuhan dukungan sponsor dan juga pendanaan untuk pembinaan atlet ya, serta penyelenggaraan kompetisi yang berkelanjutan. Karena tanpa dukungan tersebut, mendengar, proses pembinaan ini dinilai sulit berkembang, dan untuk menghasilkan atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional tentu bukan hal yang mudah. Nanti kita akan bahas bersama dengan Mas Ricky ya, Ricky Bastian. Beliau adalah Wakil Ketua 2 Pengprov PBI Jawa Timur, pendengar. Dan kami juga masih mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 0813314-992. Bagi hari ini Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 10 pagi ya waktu Indonesia Barat.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat, tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran lembaga penyiaran publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini.

Masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini mendengar, dan Anda masih ada di program Surabaya pagi ini. Nanti kita akan bahas ya olahraga padel pendengar yang pagi hari ini nanti akan kami ketengahkan. Padel Jawa Timur membidik prestasi nasional ya, karena olahraga padel ini juga tidak hanya sekadar olahraga aja, tapi sudah masuk ke gaya hidup ya. Banyak masyarakat begitu ya yang sudah memulai olahraga padel, dan yang pasti olahraga padel ini juga menjadi salah satu olahraga yang biasanya instagramable mendengar. Karena apa? Karena banyak yang posting-posting di media sosial saat olahraga gitu ya. Dan yang pasti olahraga padel ini juga salah satu olahraga yang mahal dalam tanda kutip. Masuknya aja mahal ya. Dan berapa sih biayanya olahraga padel ini? Nanti kita akan kupas juga ya. Sejauh mana sih pemahaman masyarakat Jawa Timur, masyarakat Surabaya gitu ya, tentang olahraga padel. Olahraga padel ini pendengar, ini merupakan gabungan olahraga tenis dan squash ya. Jadi olahraga padel dilansir dari rri.co.id, ini bisa diartikan sebagai gabungan olahraga tenis dan squash, yang mana padel ini dimainkan dalam permainan 2 versus 2 di 2 lapangan tertutup gitu ya. Dan meski berbeda, peralatan main padel ini mirip dengan tenis, meliputi raket, bola, dan juga net di lapangan. Nah, padel ini bisa diartikan sebagai gabungan olahraga tenis dan squash yang dimainkan dalam permainan 2 versus 2 gitu ya, 2 versus 2 di lapangan tertutup. Meski berbeda, namun peralatan-peralatan main padel mirip dengan tenis, meliputi raket, bola, dan juga net di lapangan. Dan cara mendapatkan skor dalam olahraga padel ini identik dengan tenis ya, dengan total padel dimainkan dalam 3 set. Tiap set dimenangkan oleh tim yang mendapat kemenangan dalam 6 game dengan ketentuan unggul minimal 2 game dari lawan pendengar. Dan skor padel berturut-turut adalah 15, 30, dan juga 40 deuce ya, bila skor imbang 40-40 begitu ya. Dan game ya, ini jika menang berturut-turut setelah deuce dengan skor padel itu bukan 1-2-3. Nah, itu kayak gitu ya pendengar ya. Persamaan lain antara padel dan tenis adalah ketika padel game set seri 6-6, maka dilakukan tie break sampai 7 poin dengan keunggulan 2 poin untuk meraih kemenangan. Tim yang sukses mendapat 7 poin dengan selisih minimal 2 poin dinyatakan memenangkan set. Kalau ngomongin tentang sejarah ya, sejarah singkat permainan padel, menurut informasi dari laman International Padel Federation atau FIP, olahraga ini pendengar sejatinya sudah eksis sejak lama, tepatnya mulai tahun 1960 silam gitu ya. Nah, kala itu padel ini diciptakan oleh seorang penggemar tenis bernama Enrique Corcuera. Nah, rumahnya dia ini di Las Brisas, Meksiko. Ini terlalu kecil untuk dibangun lapangan tenis dengan ukuran normal. Oleh karenanya, Enrique ini membuat versi mini dalam tanda kutip lapangan tenis yang dikelilingi dinding setinggi 3 meter. Ini menjadi lapangan padel pertama di dunia. Dan dalam perkembangan selanjutnya, istrinya ini membuat peraturan padel. Setelah itu, padel kemudian menyebar ke berbagai belahan bumi dan diresmikan menjadi salah satu cabang olahraga. FIP atau International Padel Federation ini juga sebagai organisasi yang menaungi padel, didirikan pada tahun 1991 ya. Apa bedanya padel dan juga tenis pendengar? Nah, ini kalau kita melihat ya, memang ada hampir mirip ya antara kedua olahraga tersebut. Namun tetap saja ada beberapa perbedaan, di antaranya terkait dengan aturan. Servis padel biasanya dilakukan di bawah lengan, sedangkan di tenis servisnya bisa dilakukan di bawah atau di atas lengan. Dinding sekeliling lapangan padel dapat dipergunakan, sementara itu di tenis harus berada tetap di dalam tanda lapangan. Kemudian rally padel begitu ya, ini cenderung lebih lama dibandingkan dengan tenis. Padel harus dimainkan ganda melawan ganda, sementara itu tenis bisa dimainkan ganda maupun tunggal. Pemain diperbolehkan memainkan padel ketika bola keluar lapangan. Nah, kalau di tenis itu enggak boleh ya. Sedangkan untuk ukuran lapangan padel adalah 20 meter panjangnya dan 10 meter lebarnya. Sedangkan untuk lapangan tenis
adalah 23 meter panjang dan 11 meter lebar ya. Lapangan padel dikelilingi oleh dinding kaca, sedangkan lapangan tenis biasanya outdoor. Nah itu seperti itu ya pendengar, jadi beda. Sementara untuk bola padel ini lebih lunak karena tekanan udaranya lebih rendah, sedangkan untuk bola tenis lebih sedikit besar dibandingkan dengan padel. Bola padel punya diameter 6,35 sampai 6,77 cm, sedangkan tenis 6,54 sampai 6,86 cm. Untuk raket dan juga sepatu sekilas memang tampak sama, tapi raket padel dan tenis ini sejatinya beda pendengar. Kalau bicara raket padel tidak memiliki senar dan punya permukaan padat berlubang, sementara tenis jelas memiliki senar yang terpasang di ring terbuka. Sama halnya dengan raket ya, sepatu padel ini dan juga tenis juga punya sedikit perbedaan. Kalau sepatu padel memiliki pola herringbone guna memudahkan cengkraman, sementara kalau tenis pola soalnya ini akan berbeda tergantung dengan lapangan yang menjadi tempat permainan. Itu tadi ya bedanya antara padel dan juga tenis. Gimana pendengar? Lebih tertarik olahraga mana? Padel atau tenis ya? Apapun olahraga, yang penting ya, yang penting badan kita gerak.

Sri Betarya Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH Pustaka Piringan Hitam Sabtu 30 Mei 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat kerjasama Indonesia dengan Prancis di tengah ketidakpastian global. Dan kedua negara tersebut memperkuat kerjasama melalui kemitraan strategis komprehensif atau Comprehensive Strategic Partnership. Prabowo juga mengapresiasi Emmanuel Macron, Presiden Prancis, soal dukungan terhadap peningkatan investasi dan juga kerjasama ekonomi kedua negara, termasuk pembentukan France Indonesia High Level Business Council yang diharapkan mampu memperkuat hubungan bisnis Indonesia dan Prancis. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, sumber medis di jalur Gaza melaporkan jumlah meninggal dunia akibat agresi militer Israel sejak tanggal 7 Oktober 2023 telah mencapai 72.819 orang. Melansir kantor berita Palestina, Wafa, sumber medis itu juga melaporkan sebanyak 172.894 orang mengalami luka-luka. Dalam 48 jam terakhir, rumah sakit di Gaza menerima 6 jenazah korban meninggal dunia dan 39 korban luka baru akibat serangan yang masih berlangsung. Sumber medis juga menyebut sejak gencatan senjata berakhir pada 11 Oktober lalu, jumlah warga Palestina yang tewas mencapai 922 orang. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Segera kita ikuti Dialog Aspirasi Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar pagi hari ini, Anda ada di program Dialog Aspirasi Pagi begitu ya. Dan pagi hari ini kita nanti akan berbincang bersama dengan Mas Riki Bastian. Beliau adalah Wakil Ketua 2 Pengprov PBPI Jawa Timur. Pagi hari ini kita akan mengetengahkan tema tentang Padel begitu ya. Padel Jawa Timur membidik prestasi nasional, pendengar. Dan perkembangan olahraga padel di Jawa Timur ini memang menunjukkan peningkatan, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu untuk diatasi. Hal ini, pendengar, menjadi fokus di dialog pagi hari ini karena masih terbatasnya fasilitas dan juga lapangan padel di sejumlah daerah di Jawa Timur. Kondisi ini dinilai menjadi hambatan dalam menjaring atlet muda berbakat serta memperluas pembinaan olahraga padel secara merata. Selain itu, pendengar, minimnya pemahaman masyarakat terhadap olahraga padel juga menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan popularitas cabang olahraga tersebut. Dan permasalahan lain yang juga dihadapi pada cabang olahraga padel adalah kebutuhan dan juga dukungan sponsor dalam pendanaan untuk pembinaan atlet serta penyelenggaraan kompetisi yang berkelanjutan. Karena tanpa dukungan tersebut, pendengar, proses pembinaan dinilai ini sulit berkembang untuk menghasilkan atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional. Diharapkan ya, dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, komunitas olahraga, dan juga masyarakat untuk bisa mendukung perkembangan padel dengan pembinaan yang lebih serius serta pemerataan fasilitas, Jawa Timur optimis mampu untuk mencetak atlet padel berprestasi sekaligus membawa nama daerah ke tingkat nasional. Nah, kalau kita melihat olahraga padel, pendengar, saat ini olahraga dengan raket kecil atau padel ya, ini tiba-tiba juga menjadi primadona baru di Indonesia begitu ya. Dan olahraga yang hampir mirip dengan tenis ini, pendengar, ini menjadi salah satu olahraga yang populer di media sosial dengan tagar Padel Life ya. Ini makin ramai. Banyak orang yang tadinya tidak akrab dengan tenis kini bersenang-senang memukul bola di lapangan berdinding kaca biru. Seolah semua mendadak padel. Tapi sebenarnya olahraga padel ini olahraga seperti apa sih, pendengar? Olahraga padel ini ya, pendengar, ini merupakan olahraga yang menjadi fenomena di Eropa dan juga di Amerika Latin ya. Karena olahraga ini menyebar ke Spanyol dan Argentina pada tahun 1970-an sampai 1980-an berkat pengusaha Spanyol Alfonso de Honlo yang membawa ide Corcuera ke Marbella Spanyol. Dari sinilah padel menjelma jadi fenomena di Eropa dan Amerika Latin. Dan padel saat ini bukan hanya sekadar tren saja, karena di Spanyol jumlah pemain padel bahkan telah melampaui pemain tenis. Federasi Internasional Padel atau FIP juga terus memperluas jaringan dan turnamen profesional seperti Premier Padel. Ini telah menjadi sponsor ya, telah menjaring sponsor besar, bahkan pemain kelas dunia termasuk mantan bintang tenis seperti Andy Murray dan juga Serena Williams kini ikut berinvestasi ke klub padel. Nah, di Indonesia padel ini juga masuk ya dari komunitas kecil menjadi gaya hidup urban, pendengar. Fenomena padel masuk ke Indonesia pada akhir 2010 dan semakin booming pada awal 2020 ketika beberapa ekspatriat dan juga pengusaha yang pernah tinggal di Eropa membangun lapangan pertama di Jakarta. Seiring waktu, olahraga ini menjelma menjadi magnet sosial baru. Bermodalkan lapangan berdinding kaca, raket solid tanpa senar, dan juga bola yang mirip tenis tapi dengan pantulan lebih lembut, olahraga padel cepat digemari. Bahkan permainannya mudah dipelajari dan juga bisa dimainkan ganda dan tidak seintens tenis, kombinasi sempurna untuk olahraga santai tapi tetap bergengsi. Pagi hari ini kita akan bahas olahraga padel, pendengar. Kita masih menunggu sambungan bersama dengan Mas Riki Bastian. Beliau adalah Wakil Ketua 2 Pengprov PBI Jawa Timur. Dini gak sendiri karena di studio Pro 1 RRI Surabaya pagi hari ini ada rekan Diah Ramawati, Andi Suryadilaga, dan juga Dini ditemani oleh Oni Arianto di pengarah acara pagi ini. Anda masih ditemani Dini Wardani, kita masih mengetengahkan olahraga padel pagi hari ini. Anda juga kami undang untuk bergabung 0315345474 dan juga di 0813314992.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
2: Pendengar, pagi hari ini Anda ada di program Dialog Aspirasi. Pagi hari ini ditemani Dini Wardani, dan pagi hari ini kami mengetengahkan tema perkembangan padel di Jawa Timur ya. Padel Jatim membidik prestasi nasional. Nah, tadi kita sudah spill ya tentang perkembangan olahraga padel di Jawa Timur. Memang menunjukkan peningkatan, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Saat ini kita sudah bersama dengan Mas Riki Bastian. Beliau adalah Wakil Ketua 2 Pengprov PBPI maksud kami, Jawa Timur. Kita sapa dulu, selamat pagi Mas Riki.
3: Selamat pagi para selamat pendengar RRI.
2: Oke. Salam olahraga Mas Riki.
3: Oh ya, sebelumnya salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya gitu ya. Dan pagi hari ini benar kami juga mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 0813314992. Anda juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital dan juga Anda bisa melihat di aplikasi YouTube RRI Surabaya pagi hari ini. Nah, kita akan bahas seputar padel begitu ya. Mungkin kalau Mas Riki ini udah berapa lama sih Mas Riki ngomongin tentang padel? Nah, sudah berapa lama bergelut di dunia padel Mas Riki? Karena padel ini kan tidak hanya menjadi olahraga saja, tapi sudah menjelma menjadi gaya hidup. Nah, kalau menurut Mas Riki seperti apa? Silakan.
3: Kalau di dunia padel sendiri, sebelumnya mungkin perkenalan ya, saya Riki Bastian, okay. Saya Wakil Ketua 2 untuk Pengprov PBPI Jatim. Okay. Kalau kita sendiri itu, kita baru dikukuhkan di sumpah jabatannya itu kita tahun lalu bulan Agustus. Jadi sebenarnya untuk kepengurusan di Federasi Padel ini masih benar-benar masih baru. Kalau padelnya sendiri di Indonesia mulai berkembangan di sekitar 3-4 tahun terakhir ini. Sebelumnya memang sudah adanya itu perkembangannya di Bali dan di Jakarta. Di sekitar tahun 2020-an, 2021 gitu ya, itu mulai ada lapangan. Dalam mulainya itu bentuknya adalah rekreasional dulu di Indonesia. Walaupun di luar negeri sebenarnya sudah dikompetisikan secara secara kompetitif di luar negeri. Banyak turnamen-turnamen level internasional gitu. Jadi kurang lebih seperti itu.
2: Nah, seberapa besar sih Mas Riki minat masyarakat Jawa Timur terhadap olahraga padel ini Mas Riki? Apakah setiap tahunnya mengalami kenaikan atau bahkan mengalami penurunan Mas Riki?
3: Kalau dilihat dari ini ya, kita lihat dari pertambah pesatnya venue-venue atau klub-klub padel yang bermunculan di area Surabaya ataupun di kota-kota lainnya di Jawa Timur, itu sangat-sangat besar sekali pertumbuhannya. Dan kita juga bisa lihat dari acara-acara turnamen yang hampir tiap harinya, tiap minggunya itu ada. Jadi kita lihat bahwa perkembangannya sangat pesat. Sangat pesat sekali.
2: Oke. Anggota padel saat ini berapa orang Mas Riki di PBPSI?
3: Di PBPI kepengurusan kita ada sekitar 20-an di kepengurusan kita yang terus kita tambah dan kita juga berbenah juga. Jadi memang kebanyakan kepengurusan di PBPI Jatim itu basicnya dari cabur yang lain karena memang ini kan caburnya benar-benar baru. Jadi ada beberapa yang memang dari badminton, ada yang dari tenis, ada yang dari basket juga gitu, ada yang dari organisasi-organisasi yang lain. Jadi jumlahnya kita sekarang ada sekitar 20 dan akan bertambah terus. Didukung juga dengan pembentukan pengurus cabang-pengurus cabang di kota kabupaten yang lain.
2: Baik. Gitu. Nah, Mas Riki, olahraga padel ini kan menjadi gaya hidup begitu ya. Saat ini banyak sekali masyarakat yang FOMO gitu ya dengan olahraga padel. Karena olahraga padel ini dianggap olahraga mahal, olahraga yang Instagramable, Mas Riki. Dan juga olahraga yang bisa meningkatkan status sosial begitu. Nah, kalau syarat untuk menjadi atlet padel sendiri ini seperti apa sih, Mas Riki? Dengan banyaknya FOMO yang ada di media sosial ini.
3: Mungkin kalau bilang FOMO itu kan sekarang kan kayak sebuah tren yang muncul kemudian habis gitu ya.
2: Okay.
3: Kalau kita percaya bahwa sini padelnya ini akan ada untuk jangka panjang, karena benar olahraga ini sendiri dimulai dari tahun 69 dan terus bertumbuh gitu. Ini dari olahraga yang rekreasi saja sampai sekarang menjadi olahraga kompetitif dan akan dipertandingkan di level-level internasional. Targetnya adalah di Olimpiade nanti untuk pertandingan. Jadi kalau dia mau FOMO, kok saya kira enggak ya, karena ini akan jadi olahraga berani, olahraga prestasi yang banyak manfaatnya sebenarnya. Memang sih banyak orang yang bilang ini bentar doang, ntar habis gitu kan. Saya banyak kali sudah coba belum. Sekali, belum dua kan, belum dua, belum tiga kan. Begitu tiga atau empat akan keterusan nantinya. Kalau misalnya bilang Instagramable, ya karena mungkin banyak faktor. Satu dari sisi outfitnya sendiri kan mengacu ke outfitnya pemain tenis atau pemain badminton gitu, yang cukup menarik juga. Kombinasi warnanya, terus raketnya sendiri juga macam-macam gitu kan. Jadi sepatu yang digunakan, jadi akhirnya itu jadi olahraga yang bisa dianggap. Kalau dia mau tadi sempat hanya bilang ini olahraga yang
2: mahal nggak sih?
3: Mahal gitu misalnya. Mungkin ya, mungkin kalau dibilang beberapa bilang kalau yang dulu beberapa tahun lalu itu memang terkesannya mahal dikarenakan kan harga sewanya yang cukup tinggi per jamnya. Sekarang ini dengan bertumbuhnya banyak venue-venue dan klub dan court semakin banyak, otomatis harga juga akan mendekati harga yang lebih normal ya, lebih tanda kutip gitu. Jadi sudah tidak jadi olahraga yang mahal atau eksklusif saja gitu.
2: Baik. Tapi kalau untuk sekali padel membutuhkan biaya berapa, Mas Riki? Boleh di-spill dong.
3: Gini, soalnya kan karena orang lihat padel itu, satu kali itu keluar duitnya 500 ribu gitu kan. Memang lapangannya sendiri kurang lebih diangkar sekitar 200 ribu gitu kan, per jamnya. Kalau kita bermainnya 2 jam berarti kira-kira 400 ribu. Terus kemudian beli bola, satu set bola itu 3 sekitar 100 ribuan. Berarti itu udah 500 ribu dong gitu kan. Tapi yang mainnya nggak cuma satu gitu. Yang main kan at least ini itu kan berempat. Berempat kalau main 2 jam capek otomatis ya, mungkin berenam atau berdelapan. Jadi dibaginya itu 8 orang. Jadi mungkin pengeluaran expense-nya sekali main itu kurang lebih per orang sekitar 50 ribuan. Jadi berempat kalau 50 ribuan gitu. Yang dimana kita rasa itu range yang cukup oke ya untuk warga yang bisa memeras keringat juga gitu kan. Plus adanya tambahnya yaitu nambah relasi-relasi baru.
2: Jadi nambah relasinya ini harus digarap bawah ya, karena biasanya yang main padel ini bukan orang sembarangan, ibaratkan seperti itu ya. Tapi kalau untuk atlet padel sendiri, syarat untuk menjadi atlet padel, Mas Riki?
3: Untuk syarat, kalau syaratnya sih sebenarnya ya memang sudah gak ada syarat yang khusus gitu, sebenarnya lebih ke arah pasti kan gak mulai langsung tiba-tiba jago gitu kan, pasti kan ada prosesnya gitu ya. Apakah seseorang itu atlet atau olahragawan dari cabang lain misalnya, yang sudah punya basicnya, core-nya, basic core, basic footwork gitu, tapi juga ngikutin kompetisi-kompetisi dan sudah mencoba gitu, terjun juga di turnamen-turnamen sambil menguji ilmunya mereka gitu supaya naik level terus. Jadi nggak ada syarat khusus, tapi lebih ke arah memang prestasi yang kita lihat ya di level-level ini gitu.
2: Jadi nggak ada syarat khusus ya. Mungkin untuk tinggi badan, berat badan berapa gitu masuk pertimbangan nggak sih, Mas Riki?
3: Ya itu juga lucunya di sini karena ada yang bilang tuh posturnya ini nggak update banget gitu. Tapi kita begitu main, dia mainnya enak sekali karena kan memang dia tahu kelemahannya, jadi bisa menyesuaikan di positioning. Karena gini, padel ini kan bermain dua ya, jadi bisa sebelah kiri dan sebelah kanan. Gitu kan. Jadi yang sebelah kiri itu lebih karena asumsi kita semuanya menggunakan tangan kanan, lebih karena kanan kita juga sekarang. Yang sebelah kiri itu lebih eksplosif, mainnya lebih agresif, lebih tipenya menyerang. Gitu. Nah, tipe yang sebelah kanan itu tipenya lebih defensif, yang lebih nggak langsung pukulan mematikan, nggak cuma, tapi lebih ke arah kembaliin bola, ngatur ritme. Gitu. Jadi ada role masing-masing. Jadi kadang mungkin yang posisional lebih tinggi, menjulang tinggi gitu, jagonya cemas gitu bisa di sebelah kiri. Okay. Tapi yang lebih lincah, jadi salah satu atlet yang sekarang tim nasional, tapi sudah domisili di Jakarta, yaitu Mas Taufik dari Blitar, itu postur nggak tinggi, tapi lincah sekali. Jadi Mas Taufik itu bermain di kanan, kalau kembaliin bola, ngatur ritme, itu enak sekali dia mainnya. Jadi nggak harus seperti itu. Yang penting ngerti kelemahan dan kelebihan masing-masing, dan bisa menyesuaikan juga dengan partnernya.
2: Baik, jadi artinya kerja sama tim ini sangat diperlukan begitu ya?
3: Ya, sangat-sangat diperlukan di basket ini seperti itu. Mungkin kalau kita bilang di basket itu, waduh kalau tingginya cuma 160 cm, susah nih. Gitu kan, kan kalah postur gitu.
2: Benar.
3: Kan. Tapi kalau di sini ini ada juga pemain yang kayak salah satu atlet dari Jatim juga, Mas Atas itu tingginya hampir 190 juga. Parternya beliau lebih kecil, jadi saling ngisi lah.
2: Baik. Nah, Mas Riki, sejauh mana sih kesiapan pengurus dalam membangun sistem pembinaan atlet padel di Jawa Timur ini, Mas Riki? Mengingat banyak animo masyarakat saat ini terhadap padel tuh semakin tinggi, gitu ya?
3: Iya. Kalau bisa dibicara bahas mengenai kesiapan pengurus, kita jujur bilang kita sebenarnya siap-siap ya.
2: Oke. Okay.
3: Sebenarnya gimana arahan dari gue ini harus disiapkan.
2: Oke. Okay.
3: Kita terus selalu berbenah. Dan kita juga bertambah dengan nambah pengcap-pengcap di kabupaten kota yang lain. Kita juga nambah pengurus, kita juga menambahkan relasi dalam bentuk sinergi dengan organisasi yang lain atau dengan komunitas yang lain juga. Jadi kesiapan kita adalah dengan support dari teman-teman yang lain, dari pembentukan pengcap-pengcap yang lain juga. Dan kalau tadi itu saya siap, ya harus siap.
2: Baik. Nah, kalau menjelang Porprov sendiri, Porprov ini kapan ya, Mas Riki? Mungkin persiapan untuk jelang Porprov ini kapan ini, Mas Riki?
3: 2027 ya.
2: Surabaya jadi tuan rumah ya?
3: Betul, tuan rumah di Surabaya. Jadi padanya akan diajukan untuk jadi salto olahraga yang dipertandingkan di Porprov. Otomatis itu juga akan jadi satu wadah ya, di mana para atlet atlet ataupun calon-calon atlet bisa mulai melirik juga, oh ini benar nih pertandingan secara resmi, secara official gitu. Jadi kronologi itu juga akan jadi wadahnya, akan jadi cujukan, karena bukan sekedar lagi rekreasional, acara turnamen-turnamen turnamen swasta, tapi acara-acara official selain Porprov. Di Porprov itu kan salah satu acara besar, kita juga ada namanya sirkuit nasional, sirkuit nasional yang ada di 4 kota. Jadi tahun ini sendiri sirnas kita ada di Jakarta, Bali, Semarang, dan Medan. Seri 1 sampai seri 4. Itu di mana semua atlet-atlet padel seluruh Indonesia bisa bertanding. Menguji kemampuan kita.
2: Baik. Jadi ini juga menjadi salah satu ajang begitu ya untuk teman-teman padel ini mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Nah, tapi kalau untuk saat ini adakah persiapan yang dilakukan untuk menghadapi mungkin Mas Riki, dari mulai ada program unggulan atau mungkin ada pembinaan atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional atau seperti apa, Mas Riki?
3: Kalau sekarang ini yang kita, mungkin step-step yang kita lakukan, karena kita kan membangun di tahun lalu di bulan Agustus. Jadi memang tugas utama kita saat itu adalah pembentukan pencap-pencap di daerah-daerah, kota kabupaten. Ada target kita 38 pencap kota kabupaten yang jadi Jawa Timur. Kita sekarang itu sudah mencapai 10 pencap menuju ke 15 pencap untuk yang menyusul ya di sini. Jadi dengan itu pengenalan-pengenalan ke padel ke pengcap-pengcap. Jadi apa saja program-programnya, yaitu nomor satu pengenalan. Karena banyak juga yang masih lihat padel itu cuma dari Instagram, dari media. Kok kesannya itu ini olahraga ini masih olahraga yang tadi ya, pomo, Instagram mobil, ingin prestasi gitu. Nah, kita mulai mengenal juga bahwa ada loh wadah-wadahnya seperti sirkuit nasional, seperti Porprov, dan yang lain-lain. Jadi pengenal-pengenal. Terus juga juga sosialisasi mengenai kelayakan dari venue atau klubnya. Karena kan padelnya kan ada lapangan ya, seperti di background saya ini, ada lapangannya gitu kan. Lapangan bukan yang sekedar dijajaji gitu, tapi ada ukurannya juga, ada gading juga, 10 meter ke 20 meter, terus dengan tinggi net sekian, dengan fans sekian. Karena fans ini termasuk dalam sisi poin juga, ada yang kaca, ini di belakangnya ada kaca dan ada fans. Nah, kalau kena kaca masih bisa dibalikin, kalau kena fans habis itu bola jatuh berarti poin. Itu semuanya bagian dari permainan. Jadi pelayakan-pelayakan dari venue, dari courtnya juga, dan pengenalan-pengenalan terus secara aktif oleh baik oleh pemprov dan oleh pengkap-pengkap, pengelola-pengelola itu.
2: Itu sih. Nah, apakah sudah ada target khusus Mas Riki untuk cabang olahraga padel pada Porprov 2027 ini Mas Riki? Mungkin beberapa medali atau apa aja targetnya gitu?
3: Porprov ini kan pekan olahraganya provinsi ya. Jadi kita kan memang masing-masing kota kabupaten nantinya akan menjadikan atlet-atlet terbaiknya untuk berlaga di situ. Jadi kalau target-target yang pasti targetnya kita itu supaya padel lebih dikenal lagi, supaya semuanya itu enjoy juga dalam prosesnya, bukan hanya mengejar kemenangan. Karena itu juga hal yang lucu sih di dunia padel, di mana kadang-kadang itu kalau kita tuh menangnya itu, ini kan pakai poinnya 6.6 ya, seperti tenis ya, dari 15-30-45, 6.6, karena kita tuh menangnya 6-0 dengan lawan yang memang nempel di bawah gitu ya, itu enggak puas dengan itu. Malah gitu, malah karena kalau kita tuh main rally, sebalik lagi bolanya itu akan lebih dapat kepuasannya. Jadi ini kita harapin bukan cuma sekedar ngejar menang-menang aja, tapi lebih ke arah menikmati permainan. Dan semakin dikenal kita lagi ramai.
2: Baik, karena kepuasan ini nggak ternilai harganya ya.
3: Iya, itu yang paling mahal. Dia bikin orang kadang-kadang bahasanya adalah nagih terus pengen coba-coba lagi. Gitu.
2: Karena ada yang kepuasan dalam diri ya untuk bermain padel ini tadi. Nah, tapi kalau bicara seputar strategi pembinaan atlet muda, nah ini strategi pembinaan atlet muda yang saat ini dilakukan, Mas Riki. Ada berapa atlet muda yang saat ini sudah bergabung dalam olahraga padel Mas Riki, dan juga bagaimana strategi pembinaannya?
3: Kita strategi pembinaan kita sih tadi dengan pengenalan pengkap-pengkap, kita juga menyarankan, menganjurkan untuk dari pengkap masing-masing kota kabupaten dan dari juga dari penyelenggara-penyelenggara dan dari owner di Surabaya dan sekitarnya, itu untuk making turnamen-turnamen kelompok umur. Jadi bukan hanya dari yang sisi amatirnya, tapi yang dikejar adalah juga kelompok umur. Jadi mulai dari 12 gitu, itu pembibitan juga. Karena kan mereka-mereka ini yang bakal nantinya akan ngisi lapangan-lapangan padel juga gitu loh. Jadi dan juga supaya olahraga ini bisa mulai ditanamkan sejak usia dini gitu. Jadi itu program-programnya kelompok-kelompok umur. Kalau mengenai jumlah pemainnya berapa, kita nggak bisa langsung kayak kurang atau langsung sekian jumlah pemain gitu. Karena sangat banyak sekali yang terikut, dan tiap kali turnamen itu akan ada pemain baru yang terikut. Karena di turnamen akan ada levelnya beginner atau bahkan sekarang mungkin ada yang kasih kategori rookie, malah yang baru yang klasifikasinya adalah baru 3 bulan bermain atau baru 3 bulan baru pegang raket, seperti itu. Jadi memang interest untuk pemain baru masuk. Jadi kalau di angkanya berapa, kita belum ada angkanya berapa pun juga kita juga mentarget, bukan mentarget ya, menyarankan juga untuk teman-teman atau yang orang tua-orang tua yang punya anak-anak di olahraga-olahraga cabur-cabur yang lain untuk bisa mencoba juga, karena padahal ini bisa menjadi alternatif olahraga kita, misalnya olahraga yang sudah ada.
2: Jadi padel ini banyak klasifikasinya, nantinya juga akan dipertandingkan sesuai dengan kelompok umur dan juga sesuai dengan kelasnya masing-masing gitu ya Mas Riki ya. Jadi bisa mengukur kemampuannya sendiri-sendiri begitu ya. Nah Mas Riki sendiri kalau melihat kesiapan sarana dan juga prasarana dan juga lapangan padel yang ada di Surabaya saat ini begitu ya. Saat ini di Surabaya ada berapa lapangan padel sih Mas Riki?
3: Untuk venue di Surabaya sendiri itu udah lebih dari 100 venue.
2: Oh banyak berarti ya.
3: Dan satu venue rata-rata mungkin 3 court ya, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6 gitu. Kurang lebih sekitar court di Surabaya ini bisa ada 300 lebih court gitu kan. Jadi cukup banyak dan cukup mumpuni sekarang itu. Yang harus ditunjang dengan penambahan jumlah orang yang main, gitu. Karena di tahun lalu di bulan yang sama jumlah venue yang ada itu masih di bawah 20 venue, sekarang sudah 100 venue.
2: Baik. Nah,
3: kalau persiapannya prasarana dan sarana yang ada itu, ya kita sendiri dari Pemprov selalu berusaha untuk upgrade ya, dan men-encourage di daerah ataupun teman-teman dari swasta untuk selalu juga nambah juga, bukan nambah jumlahnya saja, tapi nambah kualitasnya. Seperti dan harapannya kita juga dari masing-masing venue itu menunggu juga dari sisi misalnya social media, sisi marketing ya, jadi pengenalan bisa nyampe. Kadang ada venue yang udah dibangun, dibiarin aja, tapi nggak dikenalkan gitu. Jadi orang nggak tahu bahwa di situ ada venue padel gitu. Terus kemudian kelayakan dari sebuah venue yang berkualitas. Jadi kita juga sering survei ke pot-pot juga melihat kualitas karpetnya, kualitas nettingnya. Karena netnya itu ada yang penting-penting melengkung di tengah karena kurang tarikan gitu. Atau fansnya dia itu posisi lastnya kurang bagus, kita juga berikan saran juga supaya dari sisi keamanan dari player
2: gitu. Baik, ini juga menjadi salah satu pertimbangan juga begitu ya Mas Riki ya, agar venue-nya juga dikenalkan. Tidak hanya tidak hanya

0: Ya.
1: daerah Surabaya dan sekitarnya, tapi tetap kita rasa coach itu butuh lagi gitu, yang berkualitas otomatis, yang memang paham olahraga padel. Jadi itu kita tetap butuh sekali untuk meningkatkan jumlah dan kualitas dari coach-coach yang ada. Nah, sekarang ini banyak coach yang sudah mengambil sertifikasi di akademi-akademi swasta, yang dimana itu ada yang namanya L1, L0, L2 gitu, semuanya swasta yang create kurikulumnya gitu. Tapi tetap kita rasa bahwa dari federasi ini merasa sangat butuh penambahan coach untuk bisa reach lebih banyak lagi audiens, lebih banyak lagi calon-calon pemain baru gitu.
0: Baik. Jadi coachnya ini masih berkurang begitu ya. Mungkin kurangnya ini sampai berapa sih Mas Riki kebutuhannya, antara jumlah atlet dan juga coach ini kan masih berkurang tuh sampai berapa banding berapa mungkin? Kebutuhannya berapa dan yang tersertifikasi ada berapa begitu?
1: Sekali lagi, kalau angkanya itu kita belum ada terkurang, karena semuanya itu by swasta. Jadi ada yang membuka akademi, kemudian mereka ada yang pelatihan, berarti ada 50 coach yang stay coach. Ataupun pemain-pemain yang ikut coaching, tapi belum itu menjadi coach, itu juga ada. Karena mereka pengen belajar cara dealingnya seperti apa. Gitu.
0: Oh, baik.
1: Jadi kalau angkanya sendiri memang kita belum ada angkanya untuk itu. Cuman harapannya adalah semua coach ini itu bisa memberikan arahan yang benar, bukan cuma teknik bermain, tapi mungkin juga bisa menerapkan juga bahwa di padel ini it's about having fun di game. Bukan cuma tadi, pukulan menang gitu, pukulan menang, ambisi untuk memenangkan gitu. Karena bukan cuma itu gitu, tapi lebih karakter diri juga. Kalau banyak orang bilang gini ya, padel ini itu olahraga second chance. Second chance, misal kalau di luar atau di beberapa atlet atlet kita itu yang memang sudah mungkin sudah cukup berumur ya di olahraga yang sebelumnya, dan di mana prestasi sudah mulai sudah agak sedikit menurun, kemudian berikutnya pindah ke padel, dapat second chance ya, bisa berprestasi lagi di padel gitu. Jadi seperti itu. Terus kita juga ada kaca nih di padelnya, ada kaca nih. Kacanya itu artinya kalau disemes sama orang, belum berarti kita kalah. Karena di SMS kita menghindar, biarin bolanya mantul dulu, kita bisa balikin lagi. Jadi ini benar-benar olahraga kesempatan lebih ya.
0: Baik. Jadi
1: nah,
0: ini
1: nilai itu yang ingin kita tanamkan.
0: Yang menjadi menarik begitu ya. Jadi makanya harus having fun gitu kalau di olahraga padel ini begitu. Harus puas dulu, harus seneng dulu ya. Karena
1: betul,
0: bukan hanya mengejar kemenangan aja, tapi juga ada strategi-strategi dan juga ibaratnya kalau kata orang Jawa itu nggak ngoyo gitu ya, Mas Riki ya. Olahraga. Baik. Nah, ini ada yang bergabung ya pagi hari ini di WhatsApp Rosa Terer Surabaya, ada Mas Fajar pagi ini. Halo, selamat pagi Mas Riki dan juga Mbak Dini. Saya mau menanyakan seberapa besar peluang atlet padel Jawa Timur untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional, dan bagaimana caranya untuk bergabung bersama dengan kawan-kawan FBPI ya, dan apakah dikenakan biaya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fajar. Silakan Mas Riki.
1: Satu yang mengenai itu ya, bagaimana atlet padel bisa bersaing di tingkat nasional internasional dengan banyak kompetisi yang ada dan diikuti. Kita encourage ini para pemain itu untuk selalu menaikkan levelnya mereka selalu, bukan hanya sekedar mengejar hadiahnya. Jadi untuk level bersaing di level nasional internasional, kita ini sangat-sangat yakin kita bisa bersaing asalkan kita didukung oleh banyak pihak. Karena padel ini butuh konsistensi bermain dan juga pelatihan-pelatihan. Soalnya pemain itu nggak cuma mengandalkan bakat alami, terjadi. Posturnya ini bagus sih, berhenti. Tapi mengenai skillnya, konsistensi bermain juga. Terus, tapi yang itu mengenai kalau bersaing di tingkat nasional ya. Kalau level internasional, terus terang memang kita ini agak tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga, tapi kita nggak patah semangat karena barusan ini tahun ini kita tuh ada dapat juara 3 untuk tim nasional putri di Qatar. Kita share juga informasi itu.
0: Baik.
1: Bahwa di level Asia kita ini udah timnas putrinya, kita ini nomor 3 gitu.
0: Ditahan dulu Mas Riki, ada yang bergabung pagi ini. Selamat pagi.
2: Salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya.
1: Salam olahraga.
0: Silakan
2: Pak
0: Luki.
2: Pagi.
0: Selamat pagi Pak Luki, monggo silakan.
1: Pagi Pak Luki.
2: Terima kasih. Bukan saya ngukur prestasi dan menanyakan itu.
0: Iya.
2: Wong olahraganya saja.

0: Saya tidak ngerti.
1: Oke. Iya.
0: Tulisan padel itu apa hurufnya?
1: PADEL.
0: PADEL.
1: Iya.
0: Iyalah, ini karena saya ini orang Jawa yang bodoh.
1: Okay. Iyalah.
0: Jadi bacanya bisa tiga macam itu.
1: Padel.
0: Sebenarnya ini sudah pernah terulas oleh RRI juga beberapa waktu yang lalu. Itu. Pertama, kalau bacanya padel, pedel. Itu kalau di Gresik itu tanah uruk. Untuk uruk bangunan.
1: Baik.
0: Dan saya kenal nama Fadil itu orang top juga di Indonesia dulu.
1: Okay.
0: Fadil Muhammad pernah jadi gubernur.
1: Okay.
0: Yang terakhir vokalisnya Padi, Fadil.
1: Fadil ya?
0: Iya. Iya. Terima kasih, Mas.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Semoga tidak tersinggung. Saya ingin saya tanyakan adalah karena bodoh ya itu tadi.
1: Baik.
0: Olahraga ini, saya pernah olahraga squash.
1: Iya. Ya.
0: Nah itu apakah sama dengan lawan berseberangan apa lawan lawan itu di samping kita?
1: Oke.
0: Okay. Nah, saya tidak ngerti ya tanya, tidak ngerti gitu.
1: Iya.
0: Ya yang kedua itu kira-kira itu berapa untuk biaya produksi lapangan padel ini?
1: Oke.
0: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Semoga jaya terus.
1: Amin.
0: Yeah. Olahragawan Fadil.
1: Ya, ya, baik. Terima kasih, Pak Luki. Silakan, Mas Riki. Yeah.
2: Terima kasih, Pak Luki. Mungkin tadi kalau penyebutannya gampang aja dengan lafalnya kita Indonesia gitu, kita bilangnya itu padel atau padel itu bisa. Jadi kalau ada yang bisa dibikin secara Inggris, kata-kata itu padel gitu kan, supaya lafalnya Inggris. Karena ini kan lafal-lafalannya kan dengan orang-orang yang basically bahasanya bahasa Spanyol. Jadi makanya banyak. Pelafalannya adalah padel.
1: Oke, okay, gitu. Padel.
2: Padel. Kita pakai lafal Indonesia aja sama kok.
1: Oke.
2: Okay. Padel gitu. Ya. Terus kalau tadi mengenai Pak Luki bilang pernah olahraga squash, mungkin padel itu gabungan ya Pak ya, gabungan antara beberapa olahraga. Jadi ada unsur unsur squashnya juga karena ada pemain kaca, ada pantulan gitu. Tapi tidak berdampingan dengan musuhnya, dengan lawan, tapi kita tuh ada partner di samping menghadapi lawan seberang, jadi seperti tenis. Terus untuk unsur lainnya juga unsur pingpong juga ada, gitu, untuk penempatan-penempatan. Jadi ini gabungan antara olahraga-olahraga yang sudah mainstream.
1: Oke, okay. Tadi dikatakan Pak Luki bersekali produksi berapa?
2: Oh ya, sekali produksinya itu lapangan sendiri tuh range-nya bisa banyak ya. Ada yang produksi lokal gitu, di Jawa Barat, di Jawa Timur juga ada produksi. Kurang lebih satu court-nya itu sekitar 200 sampai 300 jutaan. Tapi ada juga yang memang impor dari Spanyol, yang diomong sebagai epicentrum untuk padel dunia, itu juga sampai harganya sampai 500 sampai ada yang 1 miliar juga.
1: Baik, gitu, jadi bukan olahraga yang murah. Baik, ditahan dulu Mas Riki ya, ada yang bergabung sama pagi.
3: Selamat pagi Pak Dini Wardini, Pak Dani, Pak Dini Wardini.
1: Ya, selamat pagi Pak Ahmad Irwan, silakan Pak Ahmad Irwan. Agak kencengan dikit suaranya, pagi. Kecil sekali.
3: Ya, ya, selamat pagi, salam olahraga.
1: Ya, salam olahraga.
3: Pak. Ya, begini Pak Dini, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang.
1: Oke. Okay.
3: Nah, saya ini ingin memperkenalkan diri olahraga padel seperti apa, kan? Biar saya kenal, udah kenal biar disayang kan gitu. Nah, itu. Jadi kalau saya bilang jujur, memang ya jujur tuh kan, karena ini merupakan atau istilah baru atau memang olahraga sudah beli tapi nggak istilah yang baru. Nah, sini ingin ini seperti bentuknya seperti apa itu kan, seperti olahraga padel itu. Tadi kata Pak Dini kan bisa juga ke gaya hidup, seperti gaya hidup seperti apa itu kan, seperti seperti olahraga gaya hidup tadi juga. Maaf Mbak Dini, memang kalau memang betul ya tidak tahu aja, jangan sok tahu. Memang tidak sok tahu kalau saya makanya di sini perkenalkan biar saya sayang gitu kan. Tak kenal maka tak sayang. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih. Salam olahraga jaya.
1: Salam olahraga jaya. Tadi Dini juga udah spill ya, tadi pagi dari mulai jam 7.30 pagi sampai jam 8 pagi olahraga padel itu seperti apa? Begitu. Mungkin dari sudut pandang Mas Riki sendiri olahraga padel itu seperti apa, Mas Riki? Silakan.
2: Ya, buat kita yang sudah memang bermain dan ketimpung di olahraga ini, olahraga padel ini yang bikin bikin nadi ya, karena memang ada internal movement, pergerakan, terus ngejar poinnya juga gitu kan. Terus dan padahal ini lebih menariknya juga di bentuk permainan komunitasnya itu sering dibikin namanya cara bermainnya. Cara bermainnya juga dengan cara kita bahasanya adalah Americano, yang dimana pemain itu karena datang di lapangan itu tidak kenal siapapun, tapi dipanggil ini ya A, B, partneran, yang B, C, partneran gitu. Awak match dapat nilai. Gak peduli menang kalah, harus ketemu di tengah untuk prosesan juga. Jadi next game-nya di partneran dengan yang jadi sangat memudahkan kita untuk menambah relasi tadi. Itu yang bikin jadi kenal, mungkin jadi sayang akhirnya nanti. Tapi kalau dari olahraga sendiri, ini termasuk olahraga yang cukup gampang dimainkan untuk awal gitu. Kalau dulu memang olahraganya yang dianggap seperti Mbak Dini bilang, oh, olahraganya mahal gitu, sekarang udah enggak kok Mbak. Sekarang karena mahal sebenarnya, karena memang apa toolsnya, alatnya dan lapangan ini sudah cukup banyak, cukup bisa terjangkau juga. Jadi semua kalangan bisa mencoba. Terus tapi kalau mau kenal ya harus mencoba. At least datang coba bermain, ngajak teman-teman, ngajak tiga orang lain, jadi cukup berempat bermain satu jam dua jam. Rally pukul-pukulan gitu, itu pasti akan terkait.
1: Oke, baik. Ada pertanyaan Mas Fajar tadi, orang satu yang belum terjawab, Mas Riki. Untuk menjadi atlet padel, dikenakan biaya berapa kalau mau gabung di PBPI?
2: Join di PBPI, kita kepengurusannya memang bukan berdasarkan langsung join, tapi berdasarkan ada kriteria dan interview juga. Jadi sebelum kita join itu oleh ketum, oleh dari PBPI pusat ada interviewnya. Kalau join PBPI sendiri, semua stakeholder di dunia padel sebenarnya kita ambil sebagai anggota dari PBPI, dari pemilik venue, ketua komunitas, calon atlet, orang tua, itu semuanya dari bagian dari PBPI. Karena federasi kita ini di bawahnya KONI yang selalu menjunjung tinggi masalah sportivitas dan kebersamaan. Jadi semuanya ini sebenarnya anggota dari PBPI. Selama dia itu bermain padel dan pengen untuk meningkatkan lagi industri padel, olahraga padel.
1: Baik. Jadi caranya ikut main aja dulu ya Mas Riki ya, baru nanti join gitu ya. Baik, terima kasih Mas Riki. Kemudian ada Mbak Rika Herlin pagi hari ini. Halo Mbak Dini Wardani dan juga Mas Riki, selamat pagi. Saya juga mau menyampaikan aspirasi kalau olahraga padel ini memang bisa dimainkan oleh kaum lansia atau kaum sepuh ya. Ada banyak bapak-bapak yang juga antusias dengan permainan olahraga padel ini. Yang saya tanyakan satu, bagaimana perbedaan padel dan tenis? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rika Herlin. Silakan Mas Riki.
2: Perbedaannya dari sisi permainannya mungkin lebih ke arah tenis tidak ada kaca, jadi begitu bolanya itu lewat dari pemain, otomatis itu poin untuk musuh, untuk lawannya. Di padel nggak gitu, jadi masih ada kacanya yang bisa untuk kita gunakan untuk membalikan lagi bola. Jadi permainan rally-nya itu bisa lebih lama, jadi bisa back and forth bisa balik lagi ke lagi gitu. Terus padel sendiri juga ada istilahnya itu ngelop, bolanya lop, yaitu bola yang dipukulkan ke tinggi sekali ke atas. Yang mungkin mengacu atau mengadopsi dari olahraga badminton, itu ada lob juga gitu. Itu baik, waktunya untuk kita menarik posisi lagi, untuk bisa ngambil nafas lagi gitu. Jadi ini benar-benar gabungan dari beberapa olahraga yang sudah ada. Dari sisi positifnya dari olahraga yang sudah ada digabungkan di padel.
1: Baik, jadi olahraga padel ini juga cocok untuk dimainkan di kalangan usia begitu ya Mas Riki ya?
2: Oh, tadi mengenai lansia.
1: Lansia gitu ya?
2: Karena ada beberapa turnamen yang ada di Surabaya, akan ada juga di bulan Agustus nanti ini di Surabaya, beberapa sudah ada berlangsung, yang dimana itu targetnya malah couple-nya itu 90 plus.
1: Oh,
2: 90 bye. Tahun, artinya minimum 45 tahun. Jadi 45, 90 plus. Jadi di atas 45 tahun yang ikut. Atau misalnya ada umurnya itu 48 tahun, juga dengan yang 30-an gitu kan. Pokoknya 90 plus. Itu malah gak ada yang kategori seperti itu. Jadi memang diperuntukkan untuk para yang usia lanjut.
1: Mm-hmm, baik, terima kasih Mas Riki. Kemudian kalau ada Mas Ilham ya pagi hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat pagi dan juga selamat pagi Mas Riki. Saya mau menanyakan, apakah ada kerjasama dengan klub sekolah atau komunitas untuk jemput bola dan juga memperluas pembinaan atlet padel ke tingkat sekolah-sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ilham. Silakan Mas Riki.
2: Ya, masih Mas Ilham. Untuk kerjasama dengan sekolah-sekolah atau kalau komunitas memang sudah ada di dalam dengan kita ya, dalam kita ada grupnya juga untuk komunitas yang terus kita tambah-tambah itu untuk dengan klub kita sekitar 100 venue ada di Surabaya dan Sidoarjo, Jember, semuanya dari dalam grup juga. Jadi kita sering untuk komunikasi di situ. Untuk sekolah dan universitas ini sekarang sedang kita galakkan. Jadi karena kan memasuki tahun ajaran baru, jadi harapannya dari program-program padel ini bisa menjadi program ekstrakurikuler untuk sekolah dan program unik kegiatan mahasiswa untuk mahasiswa. Jadi itu yang lagi kita kerjakan. Dan kita juga banyak didukung oleh VENI dan Kol Padel untuk memberikan harga khusus buat para student atau murid ya, dengan menunjukkan kalau itu siswa. Jadi ada harga-harga yang spesial gitu.
1: Tapi adakah sekolah atau kampus yang sudah punya lapangan padel sendiri Mas Riki?
2: Belum ada, karena mereka selalu sekarang ini bekerja sama dengan venue-venue padel yang terdekat.
1: Jadi
2: arahnya ke situ, karena kan cukup tersebar ya venue-venue padel di Surabaya. Jadi dalam kisaran tadi mungkin 1-5 km gitu akan ada satu lapangan. Jadi itu bisa di reach untuk jadikan sebagai ekstrakurikuler, sebagai fasilitas di mana sekolah tidak harus membangun sendiri.
1: Baik. Tapi kalau bicara seputar optimisme nih Mas Riki, seberapa optimis PBBI Jawa Timur mampu mencetak atlet padel berprestasi tingkat nasional ataupun internasional?
2: Nah ini pertanyaan balik mungkin. Apakah optimisme itu di rating, bisa dinilai? Kalau optimisme kita jawabannya seperti kayak ketua kita Pak Rudi. Kita sangat optimis kalau kita bisa mencetak atlet. Karena kan memang Jatim ini kan sebenarnya gudangnya atlet ya. Jadi kita kalau setelah di PON itu kan posisi kita tuh tidak mungkin lepas dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dari Jatim. Jadi kalau dia mau gudangnya atlet ya Jatim ini gitu. Mungkin karena jiwanya ya. Jadi anak-anak Jawa Timur ini kan apa ya, kayak mungkin kalau Surabaya bonek gitu kan, mau nekat jalan gitu kan. Tapi kalau di sini artinya Jawa Timur bisa jerbosuki mau beyo kan gitu. Seperti pokoknya kita berusaha mati-matian, berusaha bisa-bisa tapi terportif. Nah dengan prinsip itu yang bikin kita yakin sekali Jawa Timur itu bakal bisa menelurkan banyak atlet yang berkualitas.
1: Baik, karena sudah di menit ke-51 Mas Riki, gak kerasa perbincangan kita di pagi hari ini. Nah pertanyaan terakhir Mas Riki, harapan dan juga sekaligus pesan generasi muda Jawa Timur yang ingin menekuni olahraga padel secara profesional, apa Mas Riki, silakan.
2: Ini tadi pesan dari Ketum Rudi dan juga dari Bapak Muhammad Nabil sebagai Ketua Panitia Jatim, bahwa padel ini bukan hanya olahraga pomo. Padel ini akan jadi bagian dari sport lifestyle dan juga keluarga yang berprestasi. Dan juga nantinya pasti bisa memberikan banyak atensi dan juga memperkuat karakter. Melakukan nilai inspiratif bagi next generation. Harapannya kita tercipta fondasi yang kuat dan akhirnya itu ekosistem olahraganya yang modern bisa tercapai dengan sinergi di berbagai pihak. Itu kesempatan dari ketumbuh di. Terus pesannya bagi yang belum coba, monggo coba. Terus digeluti dan dijadikan hobi juga. Menjadi rutinitas. Dan sehat itu nomor satu ya. Dan juga sebuah moto dari Koni Jatim yaitu Jawa Timur untuk Indonesia. Ini pesan dari Ketum Nabi bahwa kita harapkan spirit warga Jawa Timur yang berjuang habis-habisan itu didukung dengan sportivitas untuk kehormatan daerah dan negara.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Riki Masian untuk waktunya bersama dengan Pro Satu RRI Surabaya pagi hari ini. Sukses selalu Mas Riki, semoga lain waktu bisa bertemu kembali di studio Pro Satu RRI Surabaya, dan sukses untuk padel Jawa Timur dan juga PBPI Jawa Timur. Terima kasih Mas Riki, selamat pagi, salam olahraga. Baik, berharu saya sudah untuk perbincangan kita begitu ya dalam dialog aspirasi padel Jawa Timur membidik prestasi nasional ya, bersama dengan Mas Riki Bastian, Wakil Ketua Abdua Pengprov PBPI Jawa Timur. Jadi Pak Dil nih, saat ini sudah bukan menjadi olahraga yang mahal, karena siapapun sudah bisa untuk main padel ya, karena di Surabaya sendiri juga sudah memiliki banyak lapangan padel, dan tentu saja dengan harga yang lebih terjangkau ya. Kalau dulu mungkin harus mengeluarkan uang ratusan ribu untuk main padel, saat ini sudah cukup untuk mengeluarkan uang Rp50.000 aja ya, udah bisa menikmati permainan padel. Dan permainan padel bukan hanya sekadar mencetak atlet, tetapi permainan padel adalah membuat kita lebih bahagia. Dini Wardani pamit dari Dialog Aspirasi. Selamat pagi.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mendengarkan Cek Fakta. Hari ini edisi hari hari apa sih? Jumat ya, tanggal 29 Mei 2026 bersama Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya, klaim unggahan video Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir ke ruang dengar Anda dalam program Halo RRI edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dan pagi hari ini kami masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 08133 14992. Dan Dini gak sendiri, pagi hari ini ada rekan Atit Sasono yang juga menemani dalam program Halo RRI di ruang service center pagi ini. Dan sebelum kita buka beberapa informasi dari kawan-kawan redaksi, pagi hari ini pendengar kami hadirkan informasi cuaca. Pagi hari ini kawasan Surabaya dan sekitarnya diprediksi akan cerah dan juga berawan begitu ya untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Dan Surabaya hari ini juga akan diprediksi berawan ya dengan suhu udara yang cukup hangat sejak pagi hingga siang hari. Berdasarkan perkiraan cuaca terbaru, suhu di Kota Pahlawan berada di kisaran antara 25 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 53-94%. Kondisi cuaca seperti ini membuat udara terasa lebih panas di siang hari, terutama di kawasan padat aktivitas dan juga jalanan utama Kota Surabaya. Meski hari ini diprediksi tidak ada potensi hujan yang signifikan, namun masyarakat Kota Surabaya disarankan untuk menjaga kondisi tubuh dan juga selalu menyediakan mantel atau jas hujan ya, agar tidak kehujanan karena hujan bisa turun sewaktu-waktu. Jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi tubuh agar tidak mudah lelah saat beraktivitas di luar ruangan. Ditemani Dini Wardani pagi hari ini dalam program Halo RRI. Kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 08133 14992. Anda bisa mengirimkan informasi tentang pelayanan publik atau mungkin tentang jalanan rusak atau mungkin informasi cuaca di sekitar Anda, dan juga Anda juga bisa berbagi informasi arus lalu lintas maupun informasi kemacetan mungkin ya ke ruang dengar kami. Sampai nanti merapat 10 waktu Indonesia Barat ditemani Dini Wardani.

0: Masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini dan juga Atiyat Sasono di pagi hari ini. Mendengar, kalau kita melihat ya, kemarin ada beberapa pertanyaan begitu ya yang belum terjawab ya. Dan okay. Ada laporan warga begitu ya. Ada Pak Paidi ya di Surabaya Utara pagi hari ini. Halo, selamat pagi RRI. Terkait dengan program Halo RRI, saya melaporkan kondisi Kali Tebu Surabaya. Kawasan sungai di Surabaya Utara yang membentang melintasi wilayah Kelurahan Sidoto Pawetan, Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Tanah Kali Gedinding. Banyak sampah ya, dan banyak sampah rumah tangga. Bagaimana kesadaran warga Surabaya? Jangan buang sampah sembarangan dan mohon perhatian dari pemerintah kota untuk dibersihkan. Begitu ya. Baik, mungkin ada rekan Atitsa Sono yang ingin menambahkan. Oke, baik. Kita coba kontak ya dari Camat Kenjeran ya. Kita akan coba kontak karena ini merupakan wilayah dari Surabaya Utara dan tentu saja masuk ke dalam wilayah Camat Kenjeran begitu ya. Dan rekan Atit Sasono saat ini tengah menghubungi ya. Kondisi Kali Tebu Surabaya, kawasan sungai di Surabaya Utara yang membentang melintasi wilayah Kelurahan Sidoto Pawetan, yakni Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Gedinding. Ini banyak sampah rumah tangga. Bagaimana kesadaran warga agar tidak buang sampah sembarangan? Mohon perhatian pemerintah kota Surabaya agar dibersihkan. Dan kita masih kontak ya, ada rekan Atit Sasono yang pagi hari ini juga bergabung. Silakan rekan Atit.
1: Ya baik Dini, memang untuk masalah tersebut memang udah kita teruskan ke Camat Kenjeran.
0: Okay.
1: Dan kami juga masih menunggu jawaban dari beliau untuk saat ini.
0: Okay, baik. Terima kasih rekan Atit Sasono ya sudah hadir di pagi hari ini. Kita masih akan menghubungi dari Camat Kenjeran Surabaya, mendengar terkait dengan ada keluhan dari Pak Paidi yang melihat bahwasanya di kawasan Kelurahan Sidoto Pawetan, Kecamatan Kenjeran, banyak sampah rumah tangga. Seperti apa jawaban dari Camat Kenjeran pagi hari ini? Kita masih berusaha untuk menghubungi beliau ya. Pagi hari ini Dini masih membuka telepon 0315345474 dan juga di 081331449. Dini gak sendiri karena ada rekan Atit Sasono pagi hari ini yang juga menemani Anda dalam program Halo RRI.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kami masih menunggu untuk jawaban dari pertanyaan Pak Paidi ya di pagi hari ini. Kami masih berusaha untuk menghubungi Camat Kenjeran pagi ini. Kita sapa dulu pagi hari ini pendengar, selamat pagi.
1: Semangat pagi.
0: Semangat pagi Pak Luki, monggo silakan.
1: Terima kasih, hari ini sudah pernah saya utarakan 2 bulan yang lalu. Tapi pencerahannya belum tuntas gitu.
0: Oke, monggo. Apa
1: ada
0: itu?
1: Ada dua hal. Yeah. Yang pertama, saya ingin bertanya. Kedua, ingin advis. Sedikit saya ulang kembali, Mbak ya. Nah, saya sakit kanker ini sudah 13 tahun.
0: Oke, okay. Kanker apa itu, Pak?
1: Dari tahun kanker merah putih, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Bisa ditepat. Ya. Kalau tidak Indonesia, ya Jepang. Kalau tidak Jepang, Polandia, gitu ya. Okay. Jadi saya berusaha tetap untuk Indonesia. Darah merah harus di atas.
0: Baik. Nje, Pak Luki?
1: Ya, ini sudah 13 tahun, Mbak. Dari tahun 2013 ke 2016, saya oleh perusahaan, karena saya masih kerja, Mbak. Jadi, biaya perusahaan. 2016 saya pensiun, 2017 saya ikut BPJS Kesehatan Mandiri. Nah, dari itu, saya terus buka langsung rekening, tak bayar untuk kelas 1 10 tahun, Mbak. Saya sediakan dana itu untuk 10 tahun sampai tahun 27. Nah, di tengah-tengah itu saya kecelakaan, di COVID kan, masuk rumah sakit lain, bukan rumah sakit tujuan saya. Mungkin perkiraan aja, mungkin karena faktor biayanya itu mahal ditanggung oleh BPJS. Saat itu, semenjak itu sakit saya ini tidak di cover, Mbak. Okay. Sakit utamanya tidak di cover oleh BPJS. Jadi setiap kali datang ke rumah sakit, saya sebutkan namanya. Tapi kalau minta disebut, saya detailkan.
0: Okay.
1: Saya datang, tidak bisa, Pak, ini. Harus pakai uang kontan. Gitu. Okay. Gayanya itu gitu. Fresh money. Ya, wis. Saya lanjut. Nah, dari situ, beberapa bulan kemudian saya masih ikut rujukan, Mbak. Kan 3 bulan sekali ikut rujukan. Dan di rujukan itu saya sakit lain, Mbak. Sakit gigi, sakit mata. Tapi ditolak sama tim rujukannya itu. Padahal di situ tuh ada. Ada dokternya, saya tahu ada dokter mata, ada dokter gigi, ada. Tetap dibuang ke rumah sakit induk saya. Nah, dari rumah sakit induk saya situ akhirnya kan saya nggak puas, Pak. Ya apa kok mesti rujukan kapan berobatnya ini? Terus akhirnya saya ke Diskes untuk melalui RT, RW, Kelurahan, Camat. Saya pindah, Pak, rujukan itu ke Puskesmas. Dari Puskesmas ini didetailkan bahwa Anda ini punya utang, Pak, sama BPJS. Loh, dari mana ini? Terus akhirnya saya ke BPJS. Tadi timbul pertanyaannya di situ, Pak. Tadi BPJS disodorin, Anda punya hutang tunggaan di BPJS sekian.
0: Baik.
1: Di tangan saya ada tagihannya. Nah, ingin saya tanyakan, apa kenapa BPJS itu kok membuang pembayaran itu ke bank lain? Padahal saya sudah tidak punya rekening, Pak. Yang saya ingin tanyakan, kenapa kok tidak buka sendiri di loketnya dia? Jadi kalau buka, ada loketnya untuk bayar, tak bayar, Mbak. Untuk terakhir, saya dapat info, itu rujukan apa, keterangan dari Alu RRI ini, bisa dibayar tiap 1 tahun. Nah, ini saya kan masih konfirmasi dengan rekening saya yang dimatikan oleh atau oleh Pemkot, atau oleh negara, atau waktu itu kan ada pembukuan rekening-rekening yang pasif itu, Mbak. Itu berhenti sudah. Jadi ini baru besok mau saya urus lagi. Nah, ingin saya tanya, kenapa kok bisa begitu? Kok gak bisa terima pembayaran di loketnya dia? Padahal kantor sudah megah itu, Pak.
0: Iya, baik.
1: Nggak ngontrak, sudah bikin sendiri.
0: Iya, baik.
1: Kan gak enak. Kedua, apakah saya Puskesmas, ke dinas sosial dan dinas kesehatan yang sudah disarankan ini, bayar saja, Pak, rekening tunggaannya itu, nggak usah ke BPJS, langsung ke kami saja, Anda ini sudah lansia, bebas Pak dari segala. Nah, tapi membayar Pak. Hmm. Bayarnya sama dengan tunggakan dari BPJS itu. Apa yang harus saya lakukan?
0: Okay.
1: Mohon penyerahan dan abisnya dari Halo RRI.
0: Matur nuwun Pak Luki, ditunggu bentar lagi ada rekan Atit yang akan menghubungi begitu ya untuk mendetailkan rumah sakitnya mana dan juga dari maksudnya lebih detailnya di mana begitu ya. Nanti akan ada rekan Atit yang juga ikut mencatat ya pagi hari ini pendengar. Dan keluhan Pak Luki sudah Dini catat ya. Ditunggu untuk detailnya karena tadi tidak menyebutkan rumah sakit. Nah, ini nanti ada kawan Atit Sasono yang mendetailkan begitu ya karena tidak on air untuk menyebutkan rumah sakitnya daripada nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ditunggu Pak Luki, bentar lagi kami akan menghubungi Pak Luki terlebih dahulu untuk mendetailkan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Luki begitu ya. Jadi Pak Luki ini sakit dari tahun 2013, sudah 13 tahun ini, kemudian di tahun 2016 ini pensiun, kemudian ikut BPJS Mandiri. Sudah buka rekening dan sudah disediakan dana 10 tahun hingga sampai 2027. Tapi di tengah-tengah itu ternyata beliaunya ini kecelakaan dan masuk ke rumah sakit lain ya, bukan rumah sakit rujukan. Nah, sejak saat itu sakitnya ini tidak di-cover lagi begitu ya. Nah, ini rumah sakitnya mana nanti akan didetailkan begitu, mungkin kawan Atit Sasono bisa membantu untuk mengecek ya. Dan kami masih menyimpan pertanyaan dari Pak Luki, kita akan coba untuk menghubungi begitu ya. Dan Dini coba teruskan ke kawan Atit Sasono pagi hari.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda, tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

0: hari ini mendengar Anda masih ada dalam program Halo RRI, dan Dini gak sendiri karena ada rekan Atit Sasono yang sudah menemani ya di pagi hari ini. Dan rekan Atit ini mengabarkan ada informasi begitu ya dari Camat Kenjeran begitu ya di pagi hari ini. Oh oke, okay. Ada yang bergabung pagi hari ini? Oh baik. Oke, ada informasi dari Camat Kenjeran menindaklanjuti pertanyaan dari Pak Paidi ya, kondisi Kali Tebus Surabaya, kawasan sungai di Surabaya Utara yang membentang melintasi wilayah Kelurahan Sidoto Pawetan dan juga Kelurahan Tanah Kali Kedinding, ini banyak sampah rumah tangga. Bagaimana kesadaran warga supaya jangan buang sampah sembarangan? Mohon perhatian pemerintah kota agar dibersihkan. Kita juga mencoba untuk menghubungi dari DLH Kota Surabaya, hingga saat ini masih belum ada tanggapan ya, dan kami sudah mendapat tanggapan dari Camat Kenjeran Surabaya, ada Pak Gin Ginanjar. Kita dengarkan voice note-nya.
1: Terima kasih pendengar Halo RRI atas kepeduliannya terhadap lingkungan, khususnya di wilayah Sungai Kali Tebu. Masalah sampah merupakan salah satu perhatian utama kami di pemerintah kota. Pak Wali Kota dalam hal ini melalui program Kampung Pancasila mengajak seluruh warga Surabaya untuk memilah sampah mulai dari rumah tangga. Harapannya agar nantinya lingkungan dapat mengolah sampah secara mandiri. Mungkin hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk bank sampah atau yang lainnya. Sehingga sampah yang dibuang ke TPE, ke TPA atau TPS nantinya dapat berkurang dan bisa bernilai ekonomi. Sekaligus dapat meningkatkan kesadaran warga terhadap lingkungan khususnya penanganan sampah. Saat ini untuk sampah-sampah liar yang ada di sepanjang Sungai Kali Tebu rutin dilakukan pembersihan oleh petugas DLH. Pesan kami kepada seluruh warga Surabaya untuk tidak membuang sampah sembarangan dan meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan.
0: Ya baik, terima kasih Pak Paidi yang sudah melaporkan begitu ya di pagi hari ini, dan sudah mendapat dari jawaban dari Camat Kenjeran Surabaya, Bapak Gin Ginanjar SP pendengar. Kami juga masih mencoba untuk menghubungi untuk DLH Kota Surabaya yang juga akan memberikan komentarnya begitu ya di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita sapa dulu pagi ini, selamat pagi. Ya, halo, ya, selamat pagi.
2: Halo, pagi RRI.
0: Selamat pagi, Bu Ira.
2: Tadi belum masuk, jadi suara untuk
0: harus nyambar, Bu Ira.
2: Oke.
0: Silakan Bu Ira pagi hari ini.
2: Oke, aku kembali ini. Barangkali saya sedikit respon tadi dari Pak Luki atau Pak Tua tadi.
0: Ya.
2: Atau maaf, ini cek ke belakang.
0: Oke.
2: Okay, jadi gini, pernah dialam. Jadi saya juga pernah alami. Ketika saya mau untuk biasanya kita kan melaporkan gitu kan. Terus bilang gini,

0: FG bayar nanti pembebasan. Jadi kalau di situ nanti ada diinformasikan apabila kita terjadi penunggakan, nah itu kita tuh langsung bayar. Mereka menunggu. Mereka menunggu, jadi ada berapa bulan, berapa apa tahun dan sekian. Itu nanti mereka menunggu, kalau sudah selesai ibu boleh hari ini juga boleh periksa gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini bahwa dari pihak BPJS yang tidak menjalankan hak penuhnya ke rumah sakit. Tidak membayar, gitu kan? Makanya dari pihak rumah sakit ini tidak mau melayani pasien tersebut. Apalagi dalam sekian tahun. Kalau dia tidak melakukan pembayaran, melunasi, ya dia tidak dilayani oleh pihak rumah sakit dan akan dilemparkan kemana gitu. Dalam hal ini, barangkali ketika kita sebagai pendengar ada pengeluhan apapun juga, kita menyebut nama rumah sakit sehingga dari pihak kalau RRI bisa menghubungi rumah sakit setempat atas nama pasien yang ada, pengeluhan pasien yang ada. Sebentar. Sebentar ya. Terus ada pengeluhan seperti itu, nanti pihak rumah sakit itu akan mencari tahu nama pasien tersebut sehingga memudahkan untuk pencarian nama dan akan menghubungkan pihak kalau RRI untuk menyampaikan permasalahan pasien tersebut. Kita tidak sembarang mengatakan bahwa kita sakit ini. Tapi dalam kita harus benar-benar kita mengatakan sakit kita sesungguhnya. Sehingga dari pihak rumah sakit yang kita datangin itu, kita periksa, kontrol tiap bulan itu mudah. Jadi kita sebagai pendengar sama-sama membantu Halo RRI. Karena tidak gampang ketika gatekeeper atau dari pihak tertentu dari RRI itu yang menghubungi pihak rumah sakit itu tidak semudah itu. Jadi kita sama-sama mengertilah, bekerja sama dengan baik dalam menyampaikan segala informasi dengan akurat dan valid, tidak mengarang-marang suatu apapun yang kita sampaikan. Saya juga ada beberapa pendengar yang ini ketika saya mengalami, saya juga seperti Mbak Mimi pada waktu itu juga pernah bilang, mengatakan, saya mau daftar ini kok susah, ini biasa. Saya bilang, oh itu dokter pasiennya penuh, sehingga kita itu di apa tuh tidak bersamaan pada waktu mereka mendaftar online, sehingga kita susah untuk mendapatkan nomor kontrol kita. Berkali itu dari saya.
1: Baik, Pak, terima kasih Bu Wira.
0: Terima kasih. Halo RRI. Terima kasih.
1: Selamat pagi Bu Wira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Luki, Pak Tua ini menyampaikan bukan tidak membayar ya, tapi sudah dibayar selama 1 tahun ke depan. Selama 10 tahun ke depan, sorry. Dari mulai tahun 2016 sampai berakhir ke 2027. Tapi pada kenyataannya ketika dibayar 10 tahun ini ternyata di tahun 2000 coba tadi ini coba cek lagi begitu ya. Tapi pada kenyataannya dibayar di tengah-tengah ini sakit begitu ya, dan ketika kecelakaan kemarin ini tidak dirujuk di rumah sakit rujukan yang seharusnya, kemudian harus di rumah sakit yang lain begitu ya, dan ternyata ketika di rumah sakit yang lain malah BPJS-nya ini nggak bisa digunakan begitu ya. Ini masih dihubungi oleh rekan Atit Sasono, rumah sakitnya rumah sakit mana, untuk mendapatkan informasi lebih detail ya, agar kita juga tidak simpang siur dalam mendapatkan informasinya. Kita masih menunggu jawaban yang jelas begitu ya. Baik, oke, nanti kita coba hubungi pihak rumah sakit terkait ya. Rekan Adit masih menghubungi rumah sakit terkait yang sudah diberikan datanya oleh Pak Luki pagi hari ini, dan kita masih nantikan bagaimana jawaban dari rumah sakit tersebut. Kemudian Dini juga mau menyapa, ada Mas Tiawan ya. Mas Tiawan di Tuban hadir. Halo Mbak Dini Wardani, tentang sampah. Memang ya sampah ini menjadi permasalahan bersama. Maka dari itu mari sayangi lingkungan, sadar buang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Setiawan ya, setelah bergabung di Perusahaan TRR Surabaya dari Tuban. Jadi permasalahan sampah ini gak cuma di Surabaya aja, tapi juga di Tuban gitu ya. Jadi permasalahan bersama gitu. Oke, nanti kita akan bahas rekan Adit.

masih standby di Pro 1 RRI Surabaya, masih berusaha untuk menghubungi pihak rumah sakit terkait dan juga menghubungi BPJS. Nanti update-nya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar.

0: Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.
1: Masih ada dalam program Halo RRI, mendengar saat ini menit ke-45, lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita sama dulu, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Sehat selalu ya.
1: Sehat selalu, terima kasih. Dengan Pak siapa?
2: Saya Ahmad Abdullah dari...
1: Baik, Pak Ahmad Abdullah, silahkan Pak Ahmad Abdullah.
2: Ini masalah. Masalah keadaan sekarang ini ya, masalah berita-berita potong-potong ini ya, tolong pada pihak yang berwajib bersama-sama rakyat Jawa Timur ini ya, tolong lebih disiagakan lagi, lebih ditingkatkan lagi penjagaannya, mohon maaf, keamanan lingkungan itu harus bersama-sama. Pos kambing itu harus dihidupkan lagi, gitu. Yang Jawa Timur ini dibangkitkan lagi, kentongan-kentongan itu harus dihidupkan lagi, gitu. Jangan sampai kendor, gitu. Ya, itu informasi saya.
1: Oke.
2: Semoga bermanfaat. Dan RRI Surabaya sekali di udara tetap di udara.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih.
2: RRI. Apa tuh? RRI selalu menyenangkan hati. Terima kasih.
1: Oh iya, terima kasih.
2: Sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah, terima kasih. Pak Abdullah ini menyoroti tentang keamanan lingkungan begitu ya, yang harus bersama-sama dijaga karena saat ini ada yang pos kamling dan juga kentongan begitu ya. Ini harus dihidupkan. Nah, apakah di tempat Anda masih hidup? Atau seperti apa kentongannya? Ataukah sudah ada, mungkin bisa dibilang ada hal-hal yang apa ya, masih kurang untuk kentongan atau mungkin yang seperti apa? Boleh untuk ngobrol di Halo RRI ya. Saat ini menit ke-47 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sembari kami masih mengkip ya, kami masih berusaha untuk menghubungi pihak rumah sakit. Mungkin karena Jumat ya dan juga WFH. Ini masih belum mendapat tanggapan dari pihak rumah sakit yang tadi diutarakan oleh Pak Luki. Kemudian tadi kita juga masih menghubungi pihak puskesmas dan juga menghubungi pihak BPJS. Dini nggak sendiri karena ada rekan Atit Sasono dan juga ada rekan Nita Sylvia yang juga membantu di pagi hari ini. Kita mencoba untuk mencarikan solusi seperti apa sih ketika BPJS ini, bisa nggak sih kalau seandainya dibayar langsung 10 tahun langsung begitu ya, apakah bisa? Nah, kemudian ketika bisa seperti apa prosesnya dan ketika nggak bisa seperti apa prosesnya ya. Jadi jangan sampai ini menjadi persoalan yang tidak terselesaikan begitu ya. Baik pendengar, kita update dulu pendengar untuk informasi. Selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pendengar, lebih dari 108.000 penumpang ini memadati stasiun wilayah operasional Daop 8 Surabaya, dan manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendra Trangbawono ini mengatakan bahwa hingga periode 26 sampai 28 Mei 2026 tercatat telah ada 108.441 orang menggunakan kereta api jarak jauh di wilayah tersebut. Dan Mahendro menilai mobilitas warga Surabaya dan sekitarnya selama libur panjang Idul Adha terlihat cukup padat, terutama pada penggunaan transportasi kereta api karena lonjakan penumpang sudah mulai tampak sejak hari pertama libur. Dengan rincian 55.354 penumpang berangkat dan juga 53.057 penumpang tiba di stasiun wilayah Daup 8 Surabaya. Dan nanti kita akan coba untuk mengupdate gitu ya. Apakah sudah bisa dihubungi pihak rumah sakit? Kalau belum bisa mungkin nanti akan Dini hadirkan informasinya di hari Senin ya. Ada Halo RRI. Kita masih menunggu jawaban dari rumah sakit yang sudah dispil oleh Pak Luki di pagi hari ini.

0: Sekarang sudah di menit ke-53, lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Mendengar, ini ada rekan Atit Sasono yang akan melaporkan begitu ya. Dan ini kami sudah mendapatkan jawaban dari BPJS ya, bahwa akan diteruskan ke bagian terkait, kemudian bisa dilengkapi untuk nomor kartu JKN supaya bisa dicek ya. Sementara untuk pembayaran ini sudah ada aturannya sendiri karena BPJS bukan lembaga keuangan. Nah ini ya, nanti Pak Luki bisa diinformasikan nomor JKN-nya ke RRI Surabaya begitu ya, dan bisa di SMS mungkin ya di nomor JKN-nya berapa untuk kami teruskan ke BPJS terkait. Dan pendengar usai sudah, Halo RRI pagi hari ini ditemani Dini Wardani, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jumpa lagi di Halo RRI hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dini Wardani pamit dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini pendengar ya, bersama Celia Cahyani yang akan menemani Anda sampai jam 3 sore. Surabaya siang ini ada informasi di jam 10, nanti juga akan ada informasi olahraga di jam 11 sampai dengan selesai pendengar, lalu juga Surabaya siang ini dan ada musik kita 100% Indonesia. Untuk itu Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi kita hadirkan untuk Surabaya siang ini.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita update terlebih dahulu ya untuk informasi cuaca di kota Surabaya. Kalau siang menjelang siang nanti pendengar, ini diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Dan tentunya kembali BMKG menghimbau untuk masyarakat tetap waspada ya terkait masa pancaroba terhadap potensi cuaca ekstrim pendengar, seperti hujan deras, lalu juga angin kencang, tiba-tiba ada hujan yang mendadak di siang hari dan lain sebagainya, itu peralihan ke masa musim pancaroba. Lalu juga menjaga kesehatan pendengar ya, dengan banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi, serta juga kegunaan masker saat berdebu dan juga penggunaan sunscreen saat beraktivitas di luar ruangan. Air putihnya yang harus paling banyak pendengar ya, itu untuk menjaga kita dari paparan sinar matahari yang pastinya ya yang membuat hari-hari lebih cerah ya. Itu tadi ya, kita penggunaan sunscreen dan juga semuanya harus dipastikan ya, karena kalau dilihat dari BMKG siangnya ini diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan.

wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalam.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Untuk informasi siang hari ini, pendengar ya, yang menyoroti bahaya konsumsi suplemen sekaligus juga keracunan hingga overdosis, pendengar, ini konten kreator dari salah satu yang kita tahu ya, Rezuka Ari, yang mendadak menjadi sorotan pendengar terhadap Rezuka Ari setelah mengunggah video yang memperlihatkan bahwa dirinya menenggak belasan pil suplemen vitamin sekaligus. Nah, dari konten tersebut, pendengar ya, banyak pro dan kontra terkait hal tersebut, dan juga banyak yang berspekulasi juga ya terkait itu apakah overdosis dan lain sebagainya. Dan tentunya dari dokter spesialis penyakit dalam yaitu Putu Arya Nugraha juga mengatakan bahwa minuman belas suplemen sekaligus tidak bagus untuk tubuh karena dapat menyebabkan overdosis. Nah, ini mencontohkan yang di interaksi antara suplemen zat besi dan kalsium justru saling mengganggu penyerapan untuk tubuh ya. Kemudian beban dan ginjal dan hati, karena semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi maka akan mengganggu dalam mengeluarkan limbah dari tubuh. Nah, ini yang harus diwaspadai pendengar ya. Dan tentunya ada aturan sendiri ketika kita mulai untuk meminum zat besi dan lain sebagainya, itu mengonsumsi suplemen atau vitamin, bahkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Misalnya jika kekurangan vitamin D ya, maka bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi. Lalu jika tidak melulu minum vitamin atau suplemen, namun jika tubuh sudah benar-benar lelah atau pemulihan pasca sakit, diperbolehkan minum vitamin atau suplemen sesuai dengan resep dokter. Sementara untuk yang diklaim jarang sakit dan lama sembuhnya kalau sakit, nah itu bisa ada dokter Arya menyebutkan ada tanda sistem imun atau kekebalan tubuh yang tidak seimbang. Oleh sebab itu, kembali mengingatkan untuk pola hidup sehat pendengar ya, dan mengkonsumsi suplemen itu sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, viralnya video tersebut pendengar ya, itu menuai kritik karena dianggap berbahaya. Dan dalam video tersebut, Rezuka Ari juga mengkonsumsi vitamin dengan meminum kolagen. Nah, mengaku bahwa minuman belas pil setiap hari menurutnya kebiasaan minum suplemen sekaligus demi kebugaran tubuh. Fun fact-nya pendengar ya, itu bisa diminum ya kalau dengan aturan yang paling bagus ya, tidak harus belasan tapi sesuai dengan kebutuhan yang ada di tubuh kita masing-masing pendengar ya. Jadi kita tahu ya bahwa suplemen itu memang baik untuk dikonsumsi ataupun untuk menjaga imunitas tubuh, tapi tidak dengan sekaligus dengan aturan-aturan yang bisa diketahui bersama pendengar ya, dan tentunya juga harus minumnya dengan air putih.

0: Saya Janji, MC Persibaya Surabaya. Ayo milur, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut dan membuat

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update

0: Terus tanpa harus berhenti bekerja ya?
1: Betul Pak, dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Masih terkait dengan bahaya konsumsi suplemen secara bersamaan, pendengar ya. Ini juga dari dokter spesialis Syaraf yang mengingatkan bahwa masyarakat memahami bahwa dosis aman vitamin B6 ya guna untuk mencegah resiko gangguan syaraf. Dan ini menegaskan bahwa vitamin B6 yang penting itu mendukung fungsi saraf dan metabolisme dan kekebalan tubuh. Menurutnya masyarakat tidak perlu takut untuk mengkonsumsi suplemen selama penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan berbasis ilmu pengetahuan. Ini masih seputar yang sempat dibahas di sosial media, pendengar ya, terkait vitamin ataupun suplemen yang diminum secara bersamaan, bahkan jumlahnya tidak hanya 1, 2, 3 tapi ada lebih dari 10 ya. Dan sementara itu juga BPOM telah memperketat juga, pendengar ya, tentang pengawasan produk suplemen ya, termasuk penjualan daring guna untuk memastikan keamanan konsumen di tengah meningkatnya penggunaan suplemen tersebut ya. Dan edukasinya juga melanjutkan di informasi kredibel pentingnya untuk mendorong penggunaan suplemen aman serta untuk efektif masyarakat. Ini akan bahwa kalau kita sering minum suplemen atau vitamin harus juga diwaspai dengan dosisnya berlebihan atau tidak dan resikonya juga untuk tubuh kita masing-masing.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah ini kita akan ikuti informasi dinamika olahraga pendengar bersama Pro 3 Jakarta. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan 2 wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
1: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
0: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
2: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
3: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
0: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1998.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Power. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menyumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Selamat juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Friendly 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
5: Of course I'm super happy with the match.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
5: Super happy for making the win.
2: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Sorribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sefe Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hai, bersama-sama kita melihat saya karena untuk menyaksikan pengen terhadap kolaborasi ESL FC dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan e-sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur e-sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna e-sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan e-sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan berkesinambungan juga dengan kalender dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI Marcel Masita menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game e-sport.
4: Kerjasamanya e-sport jadi official video game partnernya timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada the world game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan e-sport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak e-sport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nirabuli Genoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Rans Simba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari Rans di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Rans. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga ragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Melia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu.

Peningat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita mengikuti untuk informasi dinamika olahraga, pendengar ya. Jadi untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kita sudah hadirkan untuk dinamika olahraga. Dan setelah ini kita mengikuti untuk silang Jumat, pendengar ya. Silang Jumat pada hari ini, yaitu dari Masjid Nasional Akbar Surabaya. Dan tentunya khotibnya ada Dr. Ki Haji Ahsanul Haki, MPDI. Pendengar ya, tema khutbahnya adalah hewan kurban mampu menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Nanti kita akan bergabung, pendengar ya, untuk mengikuti silang Jumat pada hari ini ya, sambil kita temani dengan lagu religi di siang hari ini. Ada lagunya Gigi, Akhirnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة الصلاة القائمة هدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف ودرجة العلية الرفيعة وضعت المقام المحمود الذي وعدت إنك لتدخل الكون بعد رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الأضحية تنجي صاحبها في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. حاضرين kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari tasyrik yang kedua. Masih ada hari tasyrik yang ketiga, adalah hari Sabtu besok. Saat penyembelihan kurban berakhir menjelang maghrib besok hari Sabtu. Setelah maghrib sudah tidak lagi dinyatakan kurban, akan tetapi sodakoh sebagaimana sodakoh-sodakoh yang lain. Sehingga masih ada kesempatan untuk kita hari ini dan besok untuk menyembelih hayawan kurban. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Perintah kurban ini sudah diperintahkan oleh Allah semenjak zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika kedua putra beliau Qabil dan Habil melaksanakan kurban. Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ketika kedua putra Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam melaksanakan kurban, maka kurban miliknya Habil yang diterima oleh Allah, sementara miliknya Qabil ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya syariat atau perintah kurban ini sudah dilaksanakan semenjak zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam.
1: Kemudian dilanjutkan syariat kurban ini oleh nabi-nabi setelah Nabi Adam. Dilanjutkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian pula nabi-nabi yang lain setelah Nabi Ibrahim. Sampailah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat kurban ini tetap diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad dan kepada umat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana di dalam hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa innal udhiyata tunji sahibaha fit dunya wal akhirah, bahwasanya hewan yang kita kurbankan, apakah itu sapi, kambing atau yang lain, akan bisa menyelamatkan kita yang berkorban baik ketika kita masih hidup di dunia, utamanya ketika kelak di akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sudah kita ketahui bersama bahwasanya daging yang disembelih, hayawan kurban yang disembelih, dagingnya hampir semuanya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sang pekurban atau pemilik hayawan boleh menikmati daging kurban, tapi hanya maksimal 3/4 saja. Selebihnya disedekahkan kepada orang lain. Sebagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang lain, as-sadaqatu tadfa'u ghadabar rabb. Sedekah yang kita berikan kepada orang lain, sedekah yang kita salurkan kepada orang lain, mampu meredam kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain juga beliau menyatakan, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah yang kita keluarkan untuk orang lain bisa menolak bala, belahi-belahi yang akan menimpa kita ketika kita mengeluarkan sedekah. Insyaallah kita semua diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersedekah. Nah, daging kurban hampir semuanya kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kita sedekahkan. Pemiliknya bisa menikmati tidak lebih dari 3/4 saja atau sepertiganya saja, maksimal itu. Nah, oleh karena itu ketika kita menyembelih hayawan kurban, insyaallah hidup kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam balak, belahi, musibah dan yang lain-lain. Insyaallah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ketika kita hidup di dunia. Bagaimana ketika kita hidup di akhirat nanti? Kita tahu bahwasanya setelah selesai datangnya hari kiamat, kita semua akan dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar inilah kita akan mengalami beberapa proses. Proses yang pertama adalah yang biasa kita kenal dengan Yaumul Mizan. Semua amal-amal kita akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih berat mana amal yang baik dengan amal yang buruk yang pernah kita lakukan selama hidup di alam dunia ini. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya di akhirat nanti ada yaumul mizan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Inti daripada hadis ini adalah penegakan hukum Allah di padang mahsyar nanti adalah yaumul mizan, akan diadakannya timbangan untuk menimbang amal-amal yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Yang kedua, penekanan dalam hadis ini, ketika kita memperbanyak membaca subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, dua kalimat yang ringan kita ucapkan, insyaallah akan menambah berat timbangan kita. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama salafuna salih, ketika selesai sholat fardu, sholat lima waktu, kita dianjurkan untuk membaca wiritan. Salah satu bacaan wiritan ini adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, agar supaya apa? Besok ketika amal-amal kita ditimbang oleh Allah, disitulah timbangan yang paling berat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Setelah proses timbangan ini selesai, kita akan menuju ke proses berikutnya, yaumul hisab. Tidak hanya sebatas ditimbang saja amal kita oleh Allah, akan tetapi akan dihitung pula lebih banyak mana amal yang baik yang kita kerjakan ataukah amal yang buruk yang kita lakukan, itu dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menerangkan yaumul hisab ini, diantaranya adalah al-yauma tujza kullu nafsim bima kasabat la zulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Ayat Al-Ghafir ayat 17. Di ayat yang lain Allah menjelaskan waqalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Surat As-Sad ayat 16. Sementara di ayat yang lain hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Ketiga ayat ini menjelaskan betapa nanti di padang mahsyar itu setelah mengalami yaumul mizan, ditimbang amal-amal kita, kemudian amal-amal kita juga akan dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah proses dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baru kita melangkah ke proses berikutnya, yakni melewati yang namanya siratul mustaqim, jembatan yang menghubungkan antara padang mahsyar dengan pintu surga, namanya siratul mustaqim. Dan ini dijelaskan oleh beberapa ayat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah surat Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Termasuk di dalam surat Al-Fatihah juga di situ dijelaskan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ayat ini menunjukkan bahwasanya di akhirat nanti kita akan betul-betul melewati siratal mustaqim. Di bawah siratal mustaqim itu adalah neraka jahanam. Ketika kita terpeleset dan jatuh, tentu jatuhnya di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di mana posisi hayawan kurban yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti? Ketika kita melewati siratul mustaqim inilah. Jadi bagi kita yang pernah menyembelih hayawan kurban, yang pernah melaksanakan kurban, besok ketika di Siratul Mustaqim tidak berjalan dengan kaki kita sendiri, melainkan hayawan kurban inilah yang akan menjadi tunggangan kita, yang akan mengantarkan kita dari padang mahsyar menuju ke pintu surga. Ketika sudah ada yang mengantarkan, insya Allah disitulah kita akan selamat di dalam melewati Siratul Mustaqim. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal udhiyata tunji sahibaha fit dunya wal akhirah. Hayawan yang kita kurbankan insya Allah bisa menyelamatkan kita baik di dunia, utamanya besok selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan kelebihan rizki oleh Allah untuk bisa menyembelih hayawan kurban yang dagingnya kita bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan yang membutuhkan. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisabr. Barakallahu li wa lakum fil quranil azim wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.
2: Allah.

الله أكبر كبيرا.

الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. ربنا لك الحمد. الله أكبر.

Pendengar, kita telah usai mengikuti silang Jumat ya pada siang hari ini dari Masjid Nasional Akbar Surabaya, dan tadi tema khutbahnya adalah hewan kurban mampu menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat ya. Kita akan melanjutkan Surabaya siang ini. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi sampai nanti di jam 13.30 ya, sebelum kita hadirkan untuk program musik kita 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini memperingati ya Hari Lansia tahun 2026. Rumah Lansia Gus Durian Pare Kabupaten Kediri menggelar beberapa kegiatan. Laporan selengkapnya akan disampaikan Heri Susanto. Silakan Heri.
2: Ya baik, pendengar, dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026, Rumah Lansia Gus Durian Pare Kabupaten Kediri hari ini menggelar beberapa kegiatan, diantaranya pagi hari telah dilakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan kepada sekitar 51 lansia, dan kegiatan pemeriksaan kesehatan didukung oleh tim kesehatan dari Stikes Karya Usada Kediri dan juga dari Win Sehwasil Kediri. Dan kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada para lansia yang berada di Rumah Lansia Gus Durian Pare di tahun 2026 ini, agar mereka tetap sehat dan juga tetap merasa bahagia dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, di siang hari ini juga nantinya akan dilaksanakan kegiatan games ya bersama dengan para lansia, dan juga ada kegiatan kafe santai ya bersama dengan beberapa komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Serta nantinya juga akan dilaksanakan kegiatan doa bersama dan juga tausiah dari pondok pesantren di wilayah Badas. Dan kegiatan ini juga merupakan suatu bentuk untuk menginspirasi para generasi muda, terutama para relawan yang selama ini membantu merawat para lansia di Rumah Gus Durian Pare. Kemudian juga kegiatan ini disampaikan oleh Anugrah Yunianto selaku koordinator Rumah Lansia Gus Durian Pare bahwa rutin dilaksanakan setiap tahun, dan ia mengatakan bahwa selama ini Rumah Lansia Gus Durian Pare ini tidak memiliki donatur tetap untuk merawat sekitar 51 lansia tersebut, sehingga untuk saat ini ya ini beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya adalah masih memerlukan sarana prasarana yang layak untuk memberikan perawatan kepada para lansia yang ada di Rumah Lansia Gus Durian Pare. Selama ini juga 51 lansia yang ada ini juga dirawat oleh sekitar 15 relawan yang ada di Rumah Gus Durian Rumah Lansia Gus Durian Pare, dan juga terdapat beberapa relawan yang biasa melakukan pemeriksaan kesehatan, seperti salah satunya adalah dari Stikes Karya Usada yang rutin memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada para lansia tersebut. Dan disampaikan oleh Anto bahwa dengan acara kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Lansia tahun 2026 ini, maka akan semakin banyak orang baik yang tahu tentang bagaimana cara kita untuk tetap menghormati orang tua, karena mereka telah pernah berjasa sebagai pahlawan ataupun sebagai pembimbing para generasi muda saat ini. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.

Baik, terima kasih laporan dari Heri Susanto, pendengar ya, terkait peringati Hari Lansia 2026 di Rumah Lansia di Kabupaten Kediri menggelar beberapa kegiatan.

Sri Betarya Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 30 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 0315345474 atau melalui WA dan SMS 081331494x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait cegah potensi kerawanan kejahatan internasional. Kantor Imigrasi Kediri mewajibkan pelaku perhotelan dan tempat hunian untuk memahami aplikasi pelaporan orang asing. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu Citra.
2: Iya, benar, saat ini demi mencegah potensi kerawanan dan internasional, maka saat ini Kantor Imigrasi Kediri mengajak pelaku perhotelan dan juga tempat hunian untuk memahami aplikasi pelaporan orang asing atau APWA. Hal ini benar disebutkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kediri Antonius Frisky Harisara Cahya Putra hari ini. Ia mengatakan bahwa pembuatan APWA tersebut menengah namun masih diterapkan di sejumlah daerah termasuknya di Kediri. Dan hal itu dikarenakan memang hotel dan juga penginapan memiliki peranan penting sebagai pihak yang mengetahui keberadaan orang asing. Dan selain menengah, beberapa waktu yang lalu petugas juga berhasil membongkar kasus penipuan investasi yang melibatkan WNA di Batam dan juga mengungkap kasus judi online yang melibatkan orang asing.
3: Itu cara seperti ini, salah satu sosialisasi kolaborasi dengan ya hotel maupun
2: ya pendengar. Sementara itu Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri Dita Dika Dada mengatakan bahwa selama tahun 2016 ini penerbitan izin tinggal di wilayah Kediri ini meningkat 30%. Dan saya mendengar bahwa hingga pertengahan bulan Mei 2016, sebaran orang asing di wilayah Kediri kantor meluas di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, ada pula di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan juga Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Dan umumnya pendengar kasus PNA tersebut dominasi oleh warga Cina, Malaysia dan Australia. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ayu Citra, pendengar ya, terkait penggunaan aplikasi pelaporan orang asing yang dipergunakan di kota Kediri. Kita melanjutkan untuk Surabaya siang ini, pendengar, dengan komposisi lagu pop Indonesia ditemani lagunya Virsa, Kamu Cantik Hari Ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalam.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Pendengar, temen lagunya dari Kahitna, mantan terindah ya, siang hari ini diajak bergalau ria kita ya. Sambil kita ngomongin tentang olahraga, pendengar, yaitu banyak olahraga-olahraga populer di kalangan pekerja yang saat ini kita tahu ya bahwa rutinitas dari kerja yang padat, lalu juga pekerja Indonesia itu tetap mencari cara ya untuk menjaga tubuh tetap aktif. Nanti kita akan bahas, pendengar, ada olahraga apa aja. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 Radio Surabaya. Kalau kita berbicara tentang olahraga, pendengar ya. Nah, olahraga yang sering dilakukan oleh para pekerja ataupun sepulang kerja gitu ya, pendengar ya. Yang pertama adalah jogging. Ini juga menjadi olahraga favorit pendengar ya untuk beraktivitas setelah pulang kerja. Lalu juga jalan sore itu juga aktivitas yang sering dilakukan pendengar untuk yang habis pulang kerja ataupun aktivitas di siangnya itu sangat padat, itu juga dilaksanakan. Lalu juga ada sepeda santai pendengar, karena sekarang ini bersepeda santai menjadi olahraga favorit juga yang bisa dilakukan ya, dengan aktivitas yang mungkin banyak ya, dan untuk mengisi waktu luang bersama juga. Lalu workout yang ada di rumah atau melalui Instagram dari video-video yang sudah banyak pendengar ya, bisa diikuti untuk yang suka berolahraga ya. Kalau pendengar nanti boleh ya, biasanya olahraganya apa, tapi jawabnya di musik kita aja ya supaya tidak request lagu aja ya. Jadi nanti di musik kita akan memilih dan boleh cerita biasanya tuh olahraga apa yang setiap harinya dilakukan, atau jalan sore, jalan malam, ataupun juga bersepeda, ataupun juga jogging, berenang, ataupun aktivitas yang lainnya.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan. Supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik kita 100% Indonesia, pendengar, kita hadirkan untuk program Musik kita 100% Indonesia. Anda bisa memilih lagu ya di edisi hari Jumat ini. Ada band Karena Wanita Yang Dimengerti, lalu ada Afgan, Lestari Merdu, lalu juga ada Hedi Yunus, Sebatas Mimpi, ada Hello Ular Berbisa, lalu ada High Five Yang Mata Ke Hati, lalu ada Indra Lesmana, Sedalam Cintamu, lalu ada Java Jeff, Selalu Untuk Selamanya, ada Judika, Bukan Rayuan Gombal, lalu juga ada Chris Patti, Menjemput Impian, ada Kotak Cinta Jangan Pergi, lalu ada Liwa dan juga Nagita Slavina, Bila Ku Ingat, lalu ada Malik, Kita Bikin Romantis, ada Noah, Andaikan Kau Datang, dan juga yang terakhir ada Wali, Cari Jodoh. Untuk Anda pendengar yang ingin memilih boleh di telepon ya di 0315345474 dan juga di WA di 081331x992. Kita sudah buka Musik kita ya 100% Indonesia. Langsung saja pendengar yang mau ikutan memilih lagu yang sudah disiapkan pendengar ya, Anda boleh langsung lewat telepon ataupun juga lewat WA. Saya ulangin ya, lagu-lagunya ada band, ada Afgan nih, penyanyinya aja nih ya. Hedi Yunus, Hello, lalu juga ada Indra Lesmana, masih banyak yang lainnya. Kita coba, halo, Musik Kita.
2: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum, Mbak Lizia.
1: Waalaikumsalam. Mau lagu apa, Bu? Milih yang mana?
2: Lagunya ada band.
1: Oke, okay, silakan salamnya, Bu.
2: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Dewi, Mama Yo, apa itu, Mbak Siti, juga Mbak Nana, Yo, Mas, siapa itu, Bu Mutiara di Kendari, Pak Mariono, Pak Mul, Pak Tua, Pak Idris, Bu Nur Fadila.
1: Oke, Bu.
2: Tidak lupa Mbak Selia Hati-hati.
1: Siap, terima kasih, Bu.
2: Jangan lupa makannya, vitaminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab selanjutnya pendengar. Halo, Musik Kita
3: 100% Indonesia.
1: Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau milih lagunya siapa, Bu?
3: Lagunya Kotak.
1: Duh, kok Kotak kan ini disiapin?
3: Nah, kan ada tadi.
1: Gak ada Kotak. Oh, ada sih.
3: Ya,
1: ngantuk nih. Okay, Bu. Maaf. Oke, salamnya buat siapa, Bu?
3: Buat semuanya aja deh, pendengar Pro 1.
1: Siap.
3: Nggak selianya, selamat tugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Berikan banyak umur, berikan istri yang berkah melimpah. Dijauhkan dari buat Musik Kita.
1: Amin.
3: Kalau dalam dengan Allah SWT, kalau pernah hati-hati, terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselip nih matanya ya, pendengar ya. Kita sapa selanjutnya, halo Musik Kita.
4: 100% Indonesia. Asli lu, Mbak Selia.
1: Oke, okay, asli lu, Pak Mul. Waalaikumsalam.
4: Leng ngantuk ngopi di sini, Mbak E.
1: Siap. Emang harus
4: armada.
1: Gak ada armada kalau ini. Beneran ini, Mbak? Ini beneran ini. Gak ada, adanya Wali Cari Jodoh.
4: Waduh, aku gak wani cari jodoh aku.
1: Ya wis, lek gak wani.
4: Kenapa?
1: Kemana?
4: Cari jodoh.
1: Loh iya sih, harusnya ya.
4: Iya kan Dani.
1: Terus apa ini Pak?
4: Ya itu aja Mbak, saya lihat lagunya ya.
1: Cari Jodoh. Oke, salamnya.
4: Salam yang pesan turun Budian. Tadi ada Bu Titik Damianti, Bu Ati Ramli. Tidak ketinggalan Aba Awi. Terus Pak Bandi, Bu Yani Jaya, Bu Nur Fadila, Bu Nana, terus Bu Nunung, Bu Dewi, Bu Dewi Pasuruan, Pak Siti sama Pak Idris, Bu Siti, okay. Tuban sama Mama Yu, Pak Tua, Pak Budi, Bu Wira, Bu Istikharo yang terakhir untuk

Ada Pak Mariono. Musik kita 100% Indonesia dari Tulung Agung minta diputarkan lagu pop Menjemput Pilihan Krispati. Menjemput pilihannya Krispati. Oke. Impian, Pak. Kok pilihan? Impian. Lalu juga salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titik, dan semua pendengar Pro 1 RS Surabaya. Buat Mbak Celia, selamat bertugas dan diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita putarkan dulu ya pendengar ya, untuk yang sudah memilih di program musik kita 100% Indonesia.

0: Saya Caji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung di Musik Kita 100% Indonesia. Masih banyak nih lagunya untuk yang ingin gabungan ya di siang hari ini. Ada Afgan, Lestari Merdu, lalu juga ada Hedi Yunus, Sebatas Mimpi, ada Hello, Ular Berbisa, lalu juga ada Mata ke Hati, ada Sedalam Cintamu, ada Selalu Untuk Selamanya. Kita coba sapa, halo, Musik Kita.
2: Berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, mau lagu apa, Bang Kobar? Yang mana?
3: Itu Afgan tadi loh, yang kau sebut.
1: Oke.
3: Afgan, Mbak Sher.
1: Iya, oke. Aku sudah bilang oke. Salamnya ya, buat siapa?
3: Berarti Bang Kobar yang kupingnya error kalau gitu.
1: Salamnya buat siapa, Bang?
3: Buat semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z.
1: Oke,
3: Mbak, siap. Jadi aku, jangan lupa makan siang. Maturun, thank you so much.
1: Oke, terima kasih ya. Nah, pendengar, karena beberapa lagu sudah terputarkan ya, ada Krispati, Afgan, sama juga, belum, maksudnya sudah dipilih ya. Dan kita coba lihat di WA Pro 1 RRI Surabaya, ada Bu Hartini. Selamat siang Mbak Celia, mau request lagunya Noah. Noah, oke, andaikan kau datang ini ya Bu ya. Lalu juga salamnya buat Mas Ali, Pamul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther, Omayanti, Mbak Celia. Oma Yanti, dan buat Mbak Celia Cayani, terima kasih banyak. Okay. Lalu ada Bu Musdiati Wibowo, request lagunya Ular Berbisa di Musik Kita 100% Indonesia. Okay, salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Titi, Oma Budian, Oma Yanti Queen, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Okay, pendengar, terima kasih banyak. Masih ada waktu ya untuk Anda ya. Oke, kita coba siapa selanjutnya. Halo, Musik Kita
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau milih lagunya siapa, Bu? Halo. Gak ada.
4: Siapa ya?
1: Oke, salamnya.
4: Siapa dulu, ayo ta.
1: Apa lah, iya ada Judika, ada Lingu ya, kan ya, baru aja. Satu loh padahal.
4: Iya, enggak mau soalnya enggak ada Liudra Judika.
1: Oke, aja. Salamnya.
4: Salamnya buat Bang Kobar. Bu siapa di Budian. Bu Isti. Bu Damyati Suramoli, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mujiati Wibawa, Bu Hartini. Bu Siti Rumia, Bu Nunu, Dana, Mama Yu, terus ada Bu Tiara di Kendari sama Mas Dio, Mas Ali. Sama lagi Bu Mimi. Bu Wira.
1: Terus
4: semua. Kesemuanya aja.
1: Oke, Bu, siap.
4: Terima kasih banyak buat Mbak Celia yang itu, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Panjang umur.
1: Amin.
4: Sampai 100 tahun.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Budewi
4: sama Pak Idris.
1: Oke, siap. Sama-sama Bu Siti, terima kasih doa baiknya. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Masih banyak nih lagunya ya untuk yang mau request lagu di Musik Kita 100% Indonesia.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya, klaim unggahan video Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Laporan terkini.
1: Benar, kita hadirkan laporan terkini terkait mahasiswa Universitas Ciputra ciptakan aplikasi kesehatan mental untuk remaja. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
2: Kalangan usia remaja atau pemuda atau pemudi saat ini juga mengalami kesehatan mental karena kesibukan selain di sekolah atau menempuh pendidikan, juga permasalahan yang dihadapi oleh para kalangan remaja, dan tak sedikit harus terganggu kesehatan mentalnya. Hal ini yang membuat salah satu mahasiswi Universitas Ciputra Surabaya, Nicole Clarence, menghadirkan inovasi aplikasi kesehatan mental yang bernama Scribe Soul. Dan aplikasi ini memang ditujukan khusus untuk para remaja dalam membantu untuk menjaga kondisi mental. Scribe Soul sendiri berbeda dengan aplikasi kesehatan lainnya yang pada umumnya membahas kesehatan secara luas. Namun untuk Scribe Soul ini khusus untuk kesehatan mental, di mana para mahasiswa atau para remaja bisa mengakses aplikasi ini untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi.
3: Halo dok,
4: atau ya, gitu. Semacam begitu. Cuman kalau halo dok ataupun semacamnya itu kan memang lebih benar-benar yang ke lebih ke kesehatannya, gitu. Dan kesehatannya itu secara luas, gak cuma mental health, tapi ada kesehatan yang lain. Kalau ini memang khusus mental health, dimana ini saya perahin dulu. Dan untuk bagian depan ini, itu untuk menciptakan sebuah produktivitas usernya ini. Jadi orang-orang yang memiliki isu mental health gitu, dia lebih cenderung untuk menutup dirinya. Dia juga cenderung untuk tidak peduli dengan dirinya.
2: Ya, Nicole sendiri juga mengatakan bahwa meskipun aplikasi ini masih dalam tahap penyempurnaan, namun ia akan berupaya untuk bisa dapat diakses oleh para remaja, dan untuk saat ini memang hanya terbatas diakses oleh teman-teman atau mahasiswi atau mahasiswa yang menempuh kuliah di Universitas Ciputra. Dan pada aplikasi ini juga diberikan ruang konsultasi bagi remaja atau pemuda-pemudi yang mengalami gangguan kesehatan mental untuk bisa berkonsultasi dan diberikan solusinya agar kesehatan mentalnya kembali pulih. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih laporan dari Oni Arianto, pendengar ya, terkait mahasiswi Universitas Ciputra yang menciptakan aplikasi untuk kesehatan mental untuk remaja. Kita hadirkan lagu request selanjutnya, mendengar dari Noah, Andaikan Kau Datang.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait mobilitas masyarakat menggunakan kereta api masih tinggi. Hari ini Daob 8 Surabaya melayani sebanyak 33.795 pengguna kereta api. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ermina Jen. Silakan Ermina.
2: Ya, Celia dan juga pendengar, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang Idul Adha. Hingga hari ini, stasiun-stasiun di wilayah KAI Daop 8 Surabaya mencatat melayani sebanyak 33.795 orang pengguna kereta api. Jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah hingga malam hari nanti seiring masih berlangsungnya jadwal keberangkatan dan juga kedatangan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, mengatakan bahwa tiga stasiun dengan volume pelanggan tertinggi di wilayah Daop 8 Surabaya pada hari ini adalah stasiun Surabaya Gubeng yang melayani total 10.570 pengguna kereta api. Kemudian stasiun Surabaya Pasar Turi yang melayani 8.801 pelanggan dan juga stasiun Malang. Dan di Malang ini Daop 8 Surabaya melayani sebanyak 5.746 orang pengguna kereta api. Dan secara kumulatif, periode 26 hingga 29 Mei 2026, KAI Daop 8 Surabaya juga telah melayani sebanyak 147.365 orang pengguna kereta api.
3: KAI Daop 8 Surabaya diproyeksikan akan melayani lebih dari 170.000 penumpang. Penumpang tersebut terdiri dari 80.087 penumpang yang berangkat, serta 84.778 yang akan tiba. Yang tersebut masih diperkirakan seiring dengan masih dibukanya penjualan atau penyelenggaraan antusiasme dan apresiasi serta kepercayaan masyarakat menggunakan kereta api. Kami dari KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan terima kasih masih mengandalkan transportasi kereta api sebagai sarana untuk pada masa
2: libur. Ya, Mahendro juga mengatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelayanan selama masa libur panjang ini, KAI Daop 8 Surabaya memastikan bahwa seluruh operasional perjalanan kereta api bisa berjalan dengan optimal, mulai dari pelayanan di stasiun, kesiapan sarana, hingga aspek keselamatan dan keamanan selama perjalanan menggunakan kereta api. Demikian laporan Ermina, kembali ke Celia.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ermina Jen, pendengar, terkait mobilitas masyarakat ya yang masih menggunakan kereta api dan cukup tinggi untuk hari ini. Pendengar, masih di musik kita 100% Indonesia, masih ada beberapa lagu yang belum terpilih nih untuk pendengar Pro 1. Ada lagunya dari Mata ke Hati, lalu juga ada Indra Lesmana, Sedalam Cintamu, ada Java Jeff yang Selalu Untuk Selamanya, lalu juga ada Bila Ku Ingat, ada Hedi Yunus Sebatas Mimpi, atau Malik juga Kita Bikin Romantis ya. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin memilih lagu di program Musik Kita 100% Indonesia.

0: Laporan terkini.
1: Benar, kita hadirkan laporan terkini terkait informasi industri kopi di Jawa Timur terus berkembang pesat dan menjadi salah satu penopang penting produksi kopi nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
2: Ya baik, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya memperkuat ekosistem industri kopi mulai dari petani, pelaku usaha hingga sektor pemasaran sekaligus mendorong pengembangan kopi lokal agar semakin berdaya saing di tingkat nasional. Dan pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Heru Suseno dalam pembukaan ICX 2026 hari ini mengatakan jika Jawa Timur memiliki peran penting dalam industri kopi nasional. Dari data 2025, produksi kopi Jawa Timur sendiri mencapai 78,8 ribu ton dan menempati peringkat keempat terbesar di Indonesia setelah Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara. Menurutnya Jawa Timur selama ini dikenal melalui kopi Arabica yang merupakan unggulan dari Ijen, Raung, dan juga Argo Puro. Namun ada pula beberapa jenis yang mulai dapat perhatian karena memiliki cita rasa yang khas.
3: Produk
2: Iya, nah selain itu berbagai event kopi yang digelar di Jawa Timur juga dinilai menjadi sarana penting untuk memperkenalkan kopi lokal kepada masyarakat luas. Setelah sebelumnya digelar di Jember, kegiatan serupa juga dilakukan untuk mengangkat potensi-potensi kopi di Jawa Timur. Dan ia berharap sektor kopi ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar baik bagi para petani maupun pelaku usaha kopi di Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Agustin Irdiani.
4: Musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Musik kita 100% Indonesia. Pendengar, masih ada waktu untuk Anda yang mau request ya di line telepon 0315345474 atau di WA di 081-331-4x992. Halo Musik Kita.
5: Halo Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
5: Mbak Sally.
1: Iya Bu, mau milih lagunya siapa?
5: Ada lagunya siapa aja di situ Mbak.
1: Yang belum terputarkan ini ada lagunya High Five yang Mata ke Hati. Lalu juga ada Mali Kita Bikin Romantis. Ada Hedi Yu.
5: Ya itu Mbak, Kita Bikin Romantis. Okay.
1: Siap, silakan salamnya Bu.
5: Ya, salamnya buat Bu Siti, Mas Ali, dan juga siapa ya, Bang Kobar, Mas Andi, Bu Hartini, dan kesemuanya. Mbak Serli sehat selalu. Terima kasih waktunya, lagunya saya tunggu.
1: Oke, Ibu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Musik Kita 100% Indonesia. Masih ada beberapa lagu yang belum terputarkan ya, dan waktunya masih ada setengah jam ke depan pendengar untuk memilih lagu di program Musik Kita 100% Indonesia. Halo Musik Kita.
6: Halo Musik Kita.
1: Oke. Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Tinggal apa Mbak?
1: Tinggal Hedi Yunus Sebatas Mimpi. Lalu Nagita Slavina Bila Ku Ingat. Lalu juga ada Java Jeff Selalu Untuk Selamanya. Lalu Indra Lesmana Sedalam Cintamu sama High Five yang Mata ke Hati.
6: Itu aja Nagita Slavina aja.
1: Oke. Okay. Silakan salamnya Bu.
6: Salamnya buat Bu Mus, Bu Nana, Umayanti, Bu Siti, Bu Mimi, terus Pak Idris, Pak Tua, Bang Kobar, Teh Dinda, Mas Ali, Mas Dio, Bu Artini, terus Bu Siti Rumiah, Bu Dewi, Bu Wira, terus Bu Bati Ramli, Pak Mulyono, terus iku Mbak, sopo Mbak, semuanya wes Mbak, semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Celia, kalau pulang hati-hati ya Mbak.
1: Oke. Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, doa-doa baiknya ya. Kembali ke seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita langsung saja pendengar untuk putarkan lagi ya untuk lagu di musik kita 100% Indonesia. Oke, okay, sebelum itu, halo musik kita
0: 100% Indonesia.
1: Mm-mm. Mau milih lagunya siapa, Pak? Ini dengan Bapak siapa?
0: Abah Awi.
1: Oh, Abah Awi, oke. Okay. Apa Abah mau lagunya siapa ini? Tinggal tiga ini.
0: Sedalam Cintamu, Mbak Sayu.
1: Oke, okay, siap. Salamnya, Abah.
0: Buat semuanya saja. Ingat waktu. Buat Mbak Yani, matur nuwun.
1: Sudah?
0: Sudah buat semuanya saja.
1: Oke, siap Abah, terima kasih.
0: Matur nuwun Mbak Yani.
1: Siap, sehat-sehat Abah Awi. Oke, pendengar, kita langsung putarkan ya untuk lagunya Hello Ular Berbisa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Musik kita 100% Indonesia. Kita bacakan yang ada di WA Pro 1 pendengar, ada Pak Tarji di Kediri. Pak Tarji Centong Lengan Harjo Pelemahan. Halo Mbak Celia, musik kita 100% Indonesia. Lagunya Ikut Aja, siap sambil beraktivitas Kediri cuaca panas. Buat Mbak Celia selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih Pak Tarji. Lalu selanjutnya ada Bu Siti Rumiah ya. Assalamualaikum 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Lagunya Nagita. Mbak, salamnya buat Bu Siti, Bu Wira, Bu Nana, Bu Istiharo, Abawi. Buat Mbak Celia, terima kasih. Terima kasih juga Bu Siti Rumiah ya, yang ada di Tuban pendengar ya, yang sudah request ikutan ya. Lalu lagu yang belum terputarkan ya atau belum dipilih ya, ada Java Jazz Selalu Untuk Selamanya, lalu juga sama Hedi Yunus yang Sebatas Mimpi ya. Untuk Anda mungkin mau bergabung di sesi-sesi yang terakhir nih pendengar, bisa lewat telepon ataupun WA Pro 1 RRI Surabaya.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Pendengar tuntas sudah untuk musik kita 100% Indonesia. Selain ini kita kumandangkan azan asyar ya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dan Surabaya sore ini nanti akan ditemani oleh Dio Pratama. Pendengar, Anda bisa mengikuti juga ada dialog Beranda Astacita tentang moderasi beragama. Nanti Anda juga boleh bergabung ya di line telepon Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih untuk Anda yang sudah request lagu di musik kita 100% Indonesia. Indonesia.

Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur menargetkan penemuan kasus penyakit tuberkulosis atau TB di wilayah setempat dapat menjaring sebanyak 1.312 kasus hingga akhir Desember 2026. Pada tahun 2026 diperkirakan dapat ditemukan 1.312 kasus TB di Kota Madiun. Sejauh ini tercatat telah ditemukan 343 kasus baru atau sekitar 26%. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kota Madiun, Denik Wuryani, mengatakan data Dinas Kesehatan setempat menyebutkan temuan kasus TB di Kota Madiun cukup tinggi dalam 2 tahun terakhir. Sepanjang tahun 2025 ditemukan sebanyak 1.281 kasus dan tahun 2024 sebanyak 1.268 temuan kasus baru. Dari ribuan temuan kasus tersebut, diketahui penderitanya bukan hanya merupakan warga Kota Madiun. Sesuai data, separuh diantaranya merupakan warga luar kota yang berobat di Kota Madiun. Menurut Denik, pemerintah daerah setempat terus mendorong keterlibatan lintas organisasi, perangkat daerah atau OPD agar penanganan TB lebih cepat dan menyeluruh di Kota Madiun. Dinas Kesehatan memperkuat upaya pencegahan penanggulangan TB, salah satunya melalui pemeriksaan rutin dan screening di wilayah yang telah dipetakan sebagai kantong kasus penyakit tersebut. Informasi selanjutnya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menegaskan arsip menjadi fondasi transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045 setelah pemerintah provinsi meraih 4 penghargaan nasional kearsipan di Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Penghargaan ini tentu tidak diraih sendiri, melainkan hasil sinergi dan kolaborasi banyak pihak. Mulai dari perangkat daerah, para arsiparis, hingga seluruh mitra strategis yang selama ini konsisten menguatkan tata kelola kearsipan di Jawa Timur. 4 penghargaan yang diraih pemerintah Provinsi Jawa Timur meliputi Simpul Jaringan Terbaik Nasional tahun 2026, Simpul Jaringan Terbaik Nasional 5 tahun berturut-turut, Pengawasan Kearsipan dengan predikat AA sangat memuaskan, serta Anugerah Memori Kolektif Bangsa atau MKB untuk Arsip Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW tahun 1931 hingga 1995. Khusus penghargaan Simpul Jaringan Terbaik Nasional, capaian tahun ini menjadi yang 5 kali diraih Jawa Timur setelah sebelumnya diperoleh pada tahun 2021, 2022, 2024, dan 2025. Menurut Kofifa, capaian tersebut menunjukkan tata kelola kearsipan di Jawa Timur terus berkembang dan mampu mengikuti percepatan transformasi digital. Mendengar dengan demikian Lintas Informasi, pukul 15 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang. We'll be right back.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi, bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini. Sekian, terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Berhubung ini hari Jumat ya, biasanya kalau di hari Jumat itu pukul 15 ini kita ajak Anda untuk mengikuti Beranda Asta Cita edisi moderasi beragama ya. Ya karena hari ini seharusnya ada Romo yang harusnya hadir, tapi sepertinya sudah dihubungi, tidak merespon, jadi kita isi saja sendiri ya. Ini kita akan membahas seputar hari Minggu besok, kita akan merayakan Waisak ya, untuk umat Buddha seluruh dunia ya, terutama di Indonesia juga hari Raya Waisak, tanggal 31 Mei 2026 ya, hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era, jatuh pada hari Minggu, 31 Mei 2026, puncak perayaan nasional dipusatkan di Candi Borobudur ya, di Magelang, dengan prosesi detik-detik Waisak tepat pada waktu pukul 15.44 waktu Indonesia Barat. Rangkaian acara nanti ditutup dengan pelepasan lentera perdamaian ya. Nah, nanti kami akan mengajak Anda untuk mengulas ya bagaimana sejarahnya, kemudian makna-maknanya sendiri dari perayaan Waisak itu sendiri ya. Kita akan membahas mulai dari sejarahnya ya. Hari Raya Waisak ini adalah hari paling suci bagi umat Buddha di seluruh dunia ya, tidak hanya di Indonesia saja. Sejarah perayaan ini berpusat pada penghormatan terhadap tiga peristiwa penting ya, atau biasanya disebut Trisuci Waisak ya, dalam kehidupan Guru Agung Siddhartha Gautama yang tadi dikenal sebagai Trisuci Waisak. Menariknya, menurut tradisi Buddha, ketiga peristiwa besar ini terjadi pada hari yang sama, yaitu pada bulan Purnama di bulan Vesaka sekitar bulan Mei atau Juni. Nah, tiga peristiwa utama itu tadi atau Trisuci Waisak itu ada apa aja? Nah, perayaan Waisak ini tidak lepas dari lini masa kehidupan Siddhartha Gautama. Yang pertama, kelahiran Pangeran Siddhartha. Ini kalau berdasarkan tahunnya 563 SM atau sebelum Masehi ya. Lahir di Taman Lumbini, sekarang wilayah Nepal, sebagai seorang pangeran dari kerajaan Sakya. Kemudian peristiwa kedua ini mencapai penerangan sempurna pada 528 sebelum Masehi. Setelah bertahun-tahun bertapa mencari obat dari penderitaan manusia, Siddhartha mencapai pencerahan spiritual tertinggi di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya, ini di India, pada usia 35 tahun dan menjadi Buddha. Kemudian peristiwa yang ketiga, wafatnya Buddha Gautama atau Parinirvana. Ini pada tahun 483 sebelum Masehi. Buddha wafat atau mencapai kebebasan mutlak dari siklus kematian dan kelahiran kembali di Kusinara pada usia 80 tahun. Sejarah pengakuan Waisak modern. Meskipun umat Buddha telah merayakan peristiwa-peristiwa ini secara lokal selama berabad-abad, formalisasi Waisak sebagai Hari Raya Internasional baru terjadi pada abad ke-20. Yang pertama ini pada saat konferensi WFB di Sri Lanka tahun 1950. Keputusan untuk perayakan Waisak secara serentak di seluruh dunia disepakati dalam konferensi pertama World Fellowship of Buddhists atau WFB tadi yang diadakan di Sri Lanka pada tahun 1950. Disinilah para pemimpin Buddha dari berbagai negara sepakat untuk menetapkan hari bulan Purnama di bulan Mei sebagai Hari Raya Waisak ya. Kemudian pengakuan resmi dari PBB sendiri ini mulai tahun 1999. Pada tahun 1999, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mengakui Hari Raya Waisak secara internasional. Langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi ajaran Buddha yang damai dan penuh kasih bagi kemanusiaan selama lebih dari 2 milenium.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
2: Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah dark horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, dark horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Pendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini, masih membahas seputar Waisak ya. Mungkin Anda masih ingat beberapa hari yang lalu ya, atau minggu-minggu yang lalu, viral yang biksu dan atau bante ya, gitu, nyebutnya itu, biksu atau bante yang melakukan perjalanan dalam bertajuk Indonesia Walk for Peace ya, yang berjalan ini kemarin itu ternyata ritual itu sebuah ritual ya, bernama ritual Tudong ini. Nah, di tahun 2026 ini, pada perayaan Waisak tahun 2026, ritual Tudong kembali digelar dengan konsep menyegarkan yang dinamai tadi Indonesia Walk for Peace ya. Ini rutenya lintas pulau, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya yang memulai perjalanan dari luar negeri. Kali ini puluhan biksu lintas negara, yaitu negara Thailand, Laos, Malaysia, dan Indonesia, melakukan perjalanan kaki dari Brahma Wihara hingga Arama di Buleleng, Bali. Misinya ini merupakan misi perdamaian ya. Mereka menempuh jarak sekitar 666 km, menyusuri kota-kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk menuju ke Candi Borobudur sebagai simbol persaudaraan global dan perdamaian dunia. Nah,

yang tadi ini disebut ritual tudong ya. Nah, kita akan membahas sedikit seputar ritual tudong itu apa sih sejarahnya mungkin ya. Secara etimologi, kata tudong ini berasal dari bahasa Pali dutanga ya, yang berarti praktik asketis atau pertapaan keras untuk mengikis keterikatan duniawi. Dalam bahasa Thailand, kata ini diadopsi secara harafiah untuk menggambarkan aktivitas berjalan kaki jarak jauh oleh para biksu atau bante ya tadi. Bukan sekedar jalan kaki biasa untuk urusan kebugaran. Nah, ini ritual tudong ini adalah bentuk meditasi bergerak dan latihan spiritual tingkat tinggi. Selama perjalanan, para bante berkomitmen penuh melatih kesabaran, ketahanan fisik, serta mengikis ego mereka di bawah terik matahari, hujan, dan kelelahan ekstrim. Nah, sejarahnya sendiri, tradisi ini bukanlah tren modern ya, melainkan praktik kuno yang sudah berusia ribuan tahun. Dari zaman Buddha Gautama, tudong diyakini sudah dipraktikan sejak masa kehidupan Buddha Gautama. Pada masa itu, belum ada wihara permanen yang mewah bagi para petapa. Para bhikkhu harus berjalan kaki berpindah dari satu hutan ke hutan lainnya untuk menyebarkan ajaran sekaligus mengasingkan diri demi ketenangan batin. 13 praktik pertapaan atau dutanga dalam naskah Buddhis Theravada terdapat 13 aturan keras yang mendasari ritual pertapaan ini. Beberapa aturan utamanya meliputi hanya mengenakan jubah dari kain bekas yang dibuang atau kain kafan. Kemudian hanya makan satu kali sehari. Ini dengan aturan sebelum tengah hari, langsung dari mangkuk biksu Pindapata. Kemudian menolak makanan tambahan di luar apa yang didapatkan dari sedekah pagi hari. Kemudian bermukim di alam terbuka, hutan atau bahkan area pemakaman. Kemudian tidur dalam posisi duduk tanpa pernah berbaring telentang. Nah, di era modern, tradisi ini sangat kuat dilestarikan di negara-negara dengan mazhab Theravada seperti Thailand, Myanmar, dan Sri Lanka, terutama oleh para biksu yang mengambil jalur tradisi hutan atau forest tradition. Nah, itu dia sedikit sejarah ya tentang dari yang pertama Waisak sendiri, kemudian sejarah pengakuannya Waisak ya, mulai diakui dunia dan diakui oleh semua pemimpin Buddha, ditentukan untuk dirayakan setiap tahun, kemudian pengakuan resmi oleh PBB sendiri, kemudian perjalanan sejarah Waisak di Indonesia juga ya. Kemudian ada juga ritual tudong ya, yang kemarin sempat viral ya, dengan beberapa biksu dan atau bante ya yang melakukan perjalanan dari lintas negara tentunya ya menuju Candi Borobudur ya. Mendengar, kita akan kembali setelah lagu berikut ini.

Pernah merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana, karena pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah Info Prima. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, momentum Idul Adha Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo hari ini menyembeli 8 ekor hewan kurban untuk dibagikan ke masyarakat. Universitas Brawijaya Malang terus memperkuat pembangunan zona integritas sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan di lingkungan perguruan tinggi. Pabrik gula Asembagus Jember mulai giling tahun ini dengan target 540.670 ton tebu. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Prita Audia. Kami awali informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo hari ini menyembelih 8 ekor hewan kurban pada momentum Idul Adha untuk dibagikan ke masyarakat. Berikut laporan selengkapnya oleh Eka Wulan.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo menyembelih 8 ekor hewan kurban pada momentum Idul Adha pada Jumat 29 Mei 2026. Proses penyembelian melibatkan juru sembelih halal Juleha, dibantu tenaga pendidik, tendik, wali asuh, dan seluruh siswa. Kepala Sekolah pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati kepada RRI mengatakan, 8 hewan kurban itu terdiri seekor sapi bantuan dari Pemkab Ponorogo, serta 5 ekor kambing bantuan dari Kemensos bekerjasama dengan Basnas tempat dan 2 ekor kambing dari wali asuh sekolah rakyat.
3: Di sekolah rakyat kami mengadakan peringatan hari Idul Adha dengan penyembelihan daging kurban. Kami mengadakan kurban pada pagi hari ini untuk mengedukasi anak-anak bagaimana nilai yang terkandung di dalam kurban bisa anak-anak apa cerminkan dalam kehidupan sehari-hari biar mereka lebih ikhlas. Tidak sombong, tidak egois, kita mesti mengutamakan keikhlasan dan perilaku kurban. Ya, nanti untuk penyaluran daging kurban, kami sudah mengupayakan nanti kita bagikan kepada masyarakat sekitar. Ada wali murid yang terdekat di lingkungan sekitar dengan juga dari Bapak Ibu Guru Tendik juga. Nanti diperkirakan ada 150.
2: Sementara itu, siswa SMA pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Amirul Afik terlibat dalam proses penyembelian hewan kurban hingga membagikan daging kurban ke masyarakat sekitar sekolah.
4: Hewan kurban. Dan 7 kambing, 1 sapi. Ini saya belajar buat menyembelih dan menyembelih kambing.
2: Di hari yang sama, Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo juga menyembelih 2 ekor kambing non-hewan kurban. Dagingnya tidak dibagikan ke masyarakat, tetapi dikonsumsi sendiri untuk seluruh warga sekolah, salah satunya dibuat sate. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian tanpa pamrih para kader PKK. Berikut laporan Dayu Suwarno.
5: Pemerintah Kabupaten Madiun menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian tanpa pamrih kepada kader PKK. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi saat peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tahun 2026 di Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun pada Kamis 21 Mei 2026. Menurutnya sebagai ujung tombak, peran kader dinilai sangat luar biasa dalam menyosialisasikan dan membantu menyukseskan berbagai program pemerintah, mulai dari tingkat dasawisma, kelurahan atau desa, hingga ke tingkat nasional.
6: PKK ini yang sebagai pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, jadi di dalam Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-54 ini, bagaimana kita mengenal ada 10 program pokok PKK. Ya, ini bagaimana kita kolaborasikan, kita sinergikan dengan visi misi Presiden Astacita yang nanti kalau ada sinergi dan kolaborasi pemerintah dengan PKK, insya Allah nanti Indonesia Emas tahun 2045 ini akan tercapai.
5: Menurut Purnomo Hadi, para kader PKK didorong untuk tidak cepat puas dan terus berinovasi dalam melahirkan program-program kreatif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan semangat gotong royong harus tetap dijaga sebagai penyemangat gerakan PKK sekaligus terus memperluas kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, baik sektor swasta, akademisi maupun komunitas lokal. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun meninjau aset pemerintah kota yang ada di Universitas Bakti Hasta Mulia, UBHM Madiun. Berikut laporan oleh Aris Deka.
7: Pemerintah Kota Madiun berkomitmen untuk terus memperketat pendataan serta penertiban aset daerah yang dimilikinya. Hal ini ditegaskan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat melakukan inspeksi mendadak atau SIDA ke sejumlah lokasi strategis, salah satunya di kawasan Universitas Bakti Hasta Mulia, UBHM Madiun. Dalam peninjauan tersebut, Bagus menjelaskan bahwa fokus utama SIDA berkaitan dengan aset berupa lahan seluas 527 meter persegi milik pemerintah Kota Madiun yang berada di wilayah kampus tersebut. Langkah ini diambil sebagai respon cepat setelah adanya surat masuk dari pihak UBHM Madiun yang menanyakan terkait kejelasan status aset tersebut.
8: Belum pernah tahu posisi tanah Stikes itu posisinya di mana. Nah, ini sekarang sudah tahu sehingga nanti saya dan teman-teman dari Sekretariat dan juga UPD nanti juga akan bahas internal dulu baru nanti akan menentukan dari PT Hasta maupun Stikes gitu untuk nanti tindak lanjutnya seperti apa. Nah, kita satu pendataan aset, yang kedua pemanfaatan aset juga penting. Yang ketiga yang terpenting adalah segala suatu perizinan di pemerintah di Kota Madiun ini semuanya satu harus sesuai dengan aturan. Kita melihat beberapa aturan, apakah aturan di daerah maupun aturan yang tetap harus ganjil di atasnya. Ya, ini nanti kita rapatkan, tentunya batas waktunya harapannya seminggu dua minggu inilah kita ada titik temu ya.
7: Lebih lanjut, Bagus menyatakan bahwa hasil dari pertemuan di lapangan ini akan segera dibawa ke tingkat koordinasi internal untuk dibahas secara mendalam. Ia menekankan bahwa pada dasarnya pemerintah Kota Madiun tidak ingin menghambat proses perizinan, asalkan seluruh aspek pendataan dan pemanfaatan aset dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap aset daerah dapat terdata dengan akurat dan dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kita bergeser ke informasi berikutnya, Saudara. Manajemen Stadion Ketonggo mempersiapkan sejumlah fasilitas di stadion untuk tempat pertandingan sepak bola Liga 4 Nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
9: Stadion Ketonggo Kabupaten Ngawi bersiap menyambut gelaran putaran 64 besar Liga 4 Nasional. Diketahui, Persija Ngawi masuk 64 besar Liga 4 Nasional. Tim kebanggaan masyarakat Ngawi, Persija Ngawi menjadi salah satu peserta yang akan berlaga di fase tersebut. Wakil Bupati Ngawi yang juga Ketua Asosiasi Kabupaten ASKAP Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Kabupaten Ngawi, Durianto Jatmiko, antuk menyampaikan seluruh persiapan di Stadion Ketonggo Ngawi menjelang pertandingan perdana hampir rampung. Sejumlah fasilitas Stadion Ketonggo telah dipersiapkan secara maksimal, mulai dari perawatan rumput lapangan, ruang ganti pemain, hingga berbagai pembenahan sarana penunjang lain.
10: Dan kita persiapan kita saya kira akan lebih cepat, lebih baik, karena kita sudah berpengalaman melaksanakan pada tahun yang lalu. Jadi secara persiapan terkait dengan fisik, lapangan dan lain sebagainya, kelayaan, lalu juga ada mengenai beberapa pembinaan-pembinaan fasilitas di stadion, khususnya untuk fasilitas pemain ruang ganti dan lain sebagainya. Itu sudah kita koordinasikan, kita komunikasikan bersama dengan Kadis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai pengelola stadion tersebut.
9: Diketahui, pada putaran 64 besar Liga 4 Nasional, Persija Ngawi tergabung di grup L bersama PS Tunas Bengkulu, Persada Sumba Barat Daya, dan Harimau Indonesia FC. Pertandingan leg pertama grup dijadwalkan mulai berlangsung pada akhir Mei 2026. Antop optimis pelaksanaan pertandingan di Ngawi akan berjalan lebih baik karena juga pernah jadi tuan rumah pada musim sepak bola tahun sebelumnya. Kapasitas Stadion Ketonggo mampu menampung sekitar 2.500 penonton. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Ada masih di jalur info prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama dengan Eti Darmiati. Silakan Eti.
11: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, pabrik gula Asem Bagus mulai giling tahun ini dengan target 540.670 ton tebu. Laporan selengkapnya Diana Dinar.
12: Pabrik gula PG Asem Bagus, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memulai aktivitas giling tebu tahun ini yang ditargetkan mencapai 540.670 ton tebu. Regional Head 2 PT Sinergi Gula Nasional atau PT SGN, Wayan Mei Purwono berharap pabrik gula Asem Bagus di Situbondo mampu meningkatkan produksi giling tebu dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 500 ribu ton, termasuk juga meningkatkan rendemen tebu dari 6 menjadi 7 bahkan 8% karena cuaca sangat mendukung.
13: Saat ini saya sedang berada di pabrik gula Asem Bagus, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, di mana PG Asem Bagus mulai hari ini memulai aktivitas giling tahun 2026.
14: Untuk PG Asem Bagus, harapannya tahun ini meningkat dari tahun kemarin, ya harusnya bisa, terutama di rendemen, karena cuaca sangat mendukung tahun ini. Tahun kemarin hanya di rendemen, nah mudah-mudahan tahun ini bisa mencetak rekor di atas 7, bahkan 8, ya, bismillah bisa tercapai sehingga bisa menyumbangkan swasembada gula terutama dari Asem Bagus.
12: Sementara itu, General Manager PG Asem Bagus, Mulyono, mengaku optimistis bisa mencapai target giling tahun ini sebesar 540.670 ton tebu.
15: Kita pabrik menyiapkan dari dua sisi, on-farm dan off-farm. Off-farm sudah kita siapkan peralatan kita mulai jauh-jauh sebelum hari ini dengan berbagai tahapan. Kita kemarin ada uji individu, steam test sampai 2 kali, terus sampai hari ini tentunya berdasarkan penilaian dari tim sudah dinyatakan siap untuk giling dari pasi pabrik.
12: Dari sisi off-farm, PG Asem Bagus sudah menyiapkan peralatan termasuk melakukan uji individu dan telah dinilai layak beroperasi oleh tim penilai. Sementara dari sisi on-farm, PG Asem Bagus mendapatkan dukungan dari petani tebu, termasuk dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat APTR Kecamatan Asem Bagus.
11: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silakan.
16: Terima kasih, Eti. Pendengar, mahasiswi Universitas Ciputra Surabaya, Nicole Clarence, menghadirkan inovasi aplikasi kesehatan mental bernama Scribesoul. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
17: Mahasiswi Universitas Ciputra Surabaya, Nicole Clarence, menghadirkan inovasi aplikasi kesehatan mental bersama Scribesoul. Aplikasi ini dirancang khusus membantu remaja membangun kebiasaan positif untuk menjaga kondisi mentalnya. Nicole menjelaskan Scribesoul berbeda dengan aplikasi kesehatan pada umumnya yang membahas kesehatan secara luas. Menurut Nicole, Jumat siang, aplikasi tersebut fokus pada pendampingan mental health dan peningkatan produktivitas dari pengguna.
18: Ini memang khusus mental health, dimana saya perhatikan dulu. Dan untuk bagian depan ini, itu untuk menciptakan sebuah produktivitas usernya ini.
14: Okay.
18: Jadi orang-orang yang memiliki isu mental health itu, dia lebih cenderung untuk menutup dirinya. Okay. Dia juga cenderung untuk tidak peduli dengan dirinya. Bisa tidak merawat diri, bisa tidak olahraga, dan lain sebagainya, membuat dia itu makin kesehatan sakit gitu. Okay. Itu saya membuat ini, dan itu dia sebuah goals atau membuat sebuah habit. Jadi dia bisa custom, dia misal mau tidurnya lebih teratur gitu ya, bisa on the sleep, terus bisa jam, nanti dia bisa set goalnya misal berapa jam, misalkan 5 jam, nah nanti dia bisa langsung ke track di sini. Nah kemudian ini ada fitur untuk terapis. Nah, di terapis ini, kalau misalkan dia memang mau berkonsultasi dengan profesionalnya, dia bisa langsung klik di sini.
17: Melalui Scrapsol, Nicole menghadirkan fitur goals dan habits untuk membantu pengguna membangun rutinitas sehat. Nicole mengatakan mayoritas pengguna Scrapsol berasal dari kalangan remaja usia 16-20 tahun. Segmentasi tersebut mencakup pelajar SMA hingga mahasiswa yang dinilai rentan menghadapi persoalan kesehatan mental. Oni Arianto melaporkan.
16: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyapa dan berdialog langsung dengan pedagang di Pasar Klojen untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan ketersediaan stok aman seusai Hari Raya Idul Adha. Selengkapnya laporan Ani Hasana.
19: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa dan berdialog langsung dengan para pedagang di Pasar Klojen Kota Malang untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan ketersediaan stok aman seusai Hari Raya Idul Adha. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangkaian kunjungan Gubernur Khofifah di pasar tradisional sebagai langkah konkret pengendalian inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan, utamanya saat hari besar keagamaan maupun sesudahnya. Menurutnya, momentum hari besar keagamaan seperti Idul Adha biasanya diikuti peningkatan kebutuhan rumah tangga yang berpotensi mendorong kenaikan harga apabila pasokan tidak terjaga. Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah mendapati keluhan pedagang yang tidak mendapat suplai beras SPHP dan minyak kita.
20: Stok SPHP di Jawa Timur ini jumlahnya cukup tinggi, jadi sekitar 3,2 juta ton. Jadi seyogianya semua bisa tersapa melalui distribusi sembako yang disiapkan oleh Bulog, baik untuk beras medium SPHP maupun minyak kita. Selisihnya itu tinggi dari harga eceran tertinggi dengan yang tadi dijual di beberapa tempat sembako sumi.
19: Gubernur Khofifah berharap kebutuhan masyarakat seusai Idul Adha dapat terpenuhi, baik dari sisi jumlah maupun keterjangkauan harga. Selain itu, tingginya aktivitas transaksi di pasar juga menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga. Ani Hasana melaporkan.
16: Industri kopi di Jawa Timur terus berkembang pesat dan menjadi salah satu penopang penting produksi kopi nasional. Selengkapnya laporan Agustin Irdiani.
21: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya memperkuat ekosistem industri kopi mulai dari petani, pelaku usaha, hingga sektor pemasaran, sekaligus mendorong pengembangan kopi lokal agar semakin berdaya saing di tingkat nasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Heru Suseno mengatakan, Jawa Timur memiliki peran penting dalam industri kopi nasional. Berdasarkan data tahun 2025, produksi kopi Jawa Timur mencapai sekitar 78,8 ribu ton, dan angka tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai produsen kopi terbesar keempat di Indonesia setelah Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara. Menurutnya, Jawa Timur selama ini dikenal melalui kopi Arabica unggulan seperti Ijen, Raung, dan Argopuro. Namun ada pula jenis kopi Excelsa yang mulai mendapatkan perhatian karena memiliki cita rasa yang khas. Kopi tersebut ditemukan di sejumlah wilayah seperti Pujon, Jombang, dan Wonosalam. Meski produksinya tidak sebesar kopi lainnya, Excelsa dinilai memiliki karakter rasa yang unik dan berpotensi dikembangkan lebih luas.
22: Ada satu jenis kopi yang belum namanya Excelsa. Excelsa itu kan, sudah lama, cuman memang tidak familiar. Karena jumlahnya memang sedikit. Produksinya, karena produksinya tidak ada. Sehingga banyak usaha yang tapi taste-nya itu ada. Jadi mendekati Arabica, mendekati Robusta. Itu hanya ada di Madiun ada, dan di Jombang, Wonosalam, itulah gambaran Jawa Timur.
21: Berbagai event kopi yang digelar di Jawa Timur dinilai menjadi sarana penting untuk memperkenalkan kopi lokal kepada masyarakat luas. Sektor kopi diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para petani maupun pelaku usaha kopi di Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Pemkab Kediri menargetkan program bongkar raton atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
23: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar raton atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa pada hari ini. Yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22 ribu hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar raton ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
1: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar raton terluas di Indonesia. Kita targetnya tahun ini dapat target 1.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SK definitif CPCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar raton 486. Insya Allah kita optimis bisa membuat target 1.000 hektar bongkar raton.
23: Dalam acara ini pula, Wakil Kediri Demar Ulfa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakhiri Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar raton tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
1: SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
23: Diketahui, pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day, TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
16: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama rekan Ahmad Waris. Waris, silakan.
2: Terima kasih, Dio. Kuliner tradisional ke Sumenep, kerupuk lecak, mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di daerah setempat. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Kerupuk leca, kuliner khas Kabupaten Sumenep sekarang semakin diminati masyarakat dan menjadi penggerak usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Makanan tradisional yang berasal dari Desa Lekung ini memiliki cita rasa khas dari perpaduan kerupuk dan isian tepung tapioka, mie, dan abon ikan yang disajikan dengan sambal cair pedas. Proses pembuatannya masih dilakukan secara tradisional menggunakan bahan sederhana. Tingginya minat pembeli membuat usaha kerupuk leca terus berkembang dan memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM kuliner di Sumenep. Pedagang mengaku omset penjualan kerupuk lecak dapat mencapai sekitar 2 juta rupiah per hari. Salah satu lokasi penjualan yang ramai pembeli berada di Jalan Imam Bonjol Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep.
4: Hanya banyak ya yang minat ya. Sekarang-sekarang ini juga rame.
24: Sekitar 2 juta ya.
3: Tidak hanya diminati warga lokal, pembeli dari luar daerah juga mulai mencari kuliner khas Madura tersebut. Selain mendukung perekonomian masyarakat, kerupuk lecak turut menjadi bagian dari upaya pelestarian makanan tradisional agar tetap dikenal di tengah perkembangan kuliner modern.
2: Demikian informasi dari Sumenep. Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
25: Baik, terima kasih Ahmad. Pendengar juga pemirsa, Universitas Brawijaya UB terus memperkuat pembangunan zona integritas ZI sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan di lingkungan perguruan tinggi. Informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia untuk Anda.
26: Universitas Brawijaya memperkuat pembangunan zona integritas ZI sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan di lingkungan perguruan tinggi. Sejak 2023, pembangunan ZI diterapkan secara menyeluruh di seluruh unit kerja dengan fokus pada transformasi tata kelola dan penguatan budaya integritas. Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Ngesti Dwi Prasetyo, mengatakan pembangunan zona integritas tidak hanya berkaitan dengan perbaikan sistem birokrasi, namun juga perubahan budaya kerja di lingkungan kampus. Ada dua dimensi utama yang dikerjakan, yakni perubahan tata kelola internal dan transformasi budaya kerja. Sementara itu, Rektor UB Prof. Widodo mengatakan pihaknya ingin mengajak semua pihak untuk melakukan transformasi tata kelola, mengingat birokrasi harus bisa adaptif dengan mengikuti tuntutan zaman.
0: Kita ingin mengajak teman-teman dan kita semua untuk transform, karena tata kelola birokrasi ini kan juga harus bisa adaptif dengan mengikuti tuntutan-tuntutan zaman, perkembangan-perkembangan zaman. Yang paling yang paling penting adalah bagaimana kita transform mindset untuk bisa melayani dengan baik, melayani dengan bersih, dan transform dari mindset-nya akan terimplementasi sehari-hari sehingga menjadi sebuah budaya. Budaya pelayanan yang
26: seluruh fakultas di UB saat ini telah menjalankan pembangunan zona integritas. Bahkan pada 2025 lalu, Fakultas Teknologi Pertanian UB berhasil meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM dari Kementerian Pan-RB. Meski kini FTP telah bertransformasi nama menjadi Fakultas Teknologi Pertanian dan Agroindustri Biosistem atau FTAB, status WBBM tersebut tetap dipertahankan. Hanum Oktavia, RRI terus memudara untuk Indonesia.
25: Demikian informasi dari RRI Malang yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
5: Terima kasih Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Zah. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet riak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Yah, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita. Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.
2: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
3: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
2: Hah? RRI? Radio?
3: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
3: Dia mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
2: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
3: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
2: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
3: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
2: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
3: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Mendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini, kita akan ajak Anda untuk mengikuti program Kentongan.
1: Waktunya Kentongan.
0: Anda sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur mensosialisasikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana sebagai langkah memperkuat sistem perlindungan masyarakat menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat. Ani Hasana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana sebagai langkah memperkuat sistem perlindungan masyarakat menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat. Perda baru tersebut menggantikan Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Regulasi ini tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan, mitigasi hingga pemulihan pasca bencana. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, perda tersebut dirancang untuk memperkuat keterlibatan seluruh pihak, khususnya semua yang bersentuhan dengan urusan bencana.
3: Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop apa regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami

0: menekankan bahwa perencanaan programnya, kebijakan yang rencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi.
1: Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Raditya Jati menegaskan, perda ini juga menempatkan aspek inklusivitas sebagai perhatian utama dalam kebijakan kebencanaan daerah.
2: Ya, kalau kita perhatikan tadi mungkin teman-teman media ngikutin ya tadi ya. Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1/2006 ini, keterlibatan semua pihak. Artinya kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Ya, baik itu ada disabilitas, gender, semuanya itu bisa sama-sama membangun kebersamaan dalam penanggung bencana. Penanggung bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasinya.
1: Pemprov Jatim optimis Perda nomor 1 tahun 2026 dapat menjadi pedoman operasional dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana melalui penguatan regulasi, sistem kolaborasi, dan pendekatan berbasis komunitas. Ani Hasana melaporkan.
3: Angin puting beliung merupakan salah satu bencana penyerta musim hujan yang sangat merugikan. Hal ini dikarenakan bencana ini termasuk bencana yang berbahaya dan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah bagi lingkungan sekitar. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk mengantisipasi angin puting beliung. Di antaranya, membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Matikan semua listrik untuk mencegah terjadinya konsleting yang bisa memicu kebakaran. Segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki, dan jangan bertiarap di atas tanah apabila terlihat adanya potensi petir. Apabila berada di luar ruangan, hindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin.

0: Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan banjir yaitu, pertama, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan saluran air, selokan atau sungai tidak bisa mengalir dan akhirnya menggenang dalam volume yang semakin besar. Lalu saat hujan deras, banjir pun tak terhindarkan. Kedua, daerah resapan air yang berkurang. Hilangnya daerah resapan air karena pembangunan tanpa diimbangi pembuatan sumur resapan akan meningkatkan risiko banjir hingga 6 kali lipat. Ketiga, pemanasan global. Lapisan ozon yang menipis karena pemanasan global dapat mengakibatkan perubahan cuaca ekstrim, seperti hujan deras yang berlangsung lama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan banjir. Keempat, bendungan dan tanggul air rusak. Bendungan dan tanggul berfungsi untuk mengendalikan air, sehingga apabila bendungan dan tanggul rusak, tentunya tak bisa lagi menahan debit air dan dapat menyebabkan banjir.
1: Pendengar, Anda kembali dalam Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, mengantisipasi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino di Jawa Timur, BPBD Sampang kini tengah memetakan sejumlah wilayah yang rawan kekeringan. Khairul Umam melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi melanda Jawa Timur tahun ini. Langkah awal yang dilakukan yakni meminta seluruh kecamatan untuk segera melakukan pendataan wilayah rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan strategi penanganan krisis air bersih di masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman menegaskan pentingnya data akurat untuk mempercepat respon penanganan.
3: Terus yang langkah itu 6 desa, itu ada di 2 kecamatan. Terus yang langkah terbatas itu ada 12 desa, itu ada di 3 kecamatan. Jadi perhitungan kita dengan angka yang terbaru dari PDAM, kan rencananya kita mau kerjasama dengan PDAM. Jadi dengan perhitungan kita itu separuh dari tahun kemarin. Jadi per desa itu kita hitung rata-rata sekitar 2 kali pengiriman.
2: BPBD memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September 2026 yang berpotensi meningkatkan resiko kekeringan di sejumlah daerah yang selama ini menjadi langganan kekurangan air. Selain pendataan, BPBD juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak serta memantau informasi cuaca dari BMKG guna memastikan kesiapan langkah mitigasi sehingga dampak kekeringan dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Siska, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi serius amat, lagi stalking mantan ya?
3: Enggak lah, ini loh, aku lagi baca berita di rri.co.id. Makanya, kamu tuh harus update dong.
2: Hah? Kamu baca berita? Yang benar. Kamu kan biasanya cuma buka aplikasi buat cari filter muka, biar muka kamu jadi glowing.
3: Sembarangan aja. Iya sih, itu tapi dulu. Sekarang udah enggak dong. Karena di rri.co.id itu banyak banget info pentingnya.
2: Hah? Serius kamu, sis?
3: Iya, serius. Makanya coba deh buka rri.co.id. Kamu bisa dapat banyak bacaan, mulai dari berita aktual sampai hiburan. Pokoknya info terpercaya deh.
2: Terus gimana caranya?
3: Gampang, tinggal ketik aja rri.co.id. Terus enter deh. Udah, mudah kan?

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak bersama-sama sebuah cek fakta edisi hari Jumat 29 Mei 2026 yang telah disiapkan oleh rekan Atit Sasono.
1: Cek fakta. Cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya, klaim unggahan video Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Menyampaikan informasi dari Surabaya, beberapa waktu lalu sejumlah warga sempat menutup sebagian jalan raya Provinsi Ponorogo Pacitan di Desa Ngreco Kemuning, Kecamatan Tegolombo, Kabupaten Pacitan. Warga menuntut hak ganti rugi lahan yang dinilai belum terbayarkan. Sengketa ini membuat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak turun gunung. Emil mengungkapkan perkembangan terkini. Emil menyebut warga telah mendapat akses dokumen letter C. Emil menyebut urusan ini ranahnya ada di Pemkab Pacitan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemkab agar permasalahan ini segera terselesai. Emil membeberkan sejumlah warga meminta ke dirinya agar segera ada kompensasi ganti rugi. Namun Emil menyebut persoalan ini tidak bisa langsung diputuskan kompensasi ganti rugi. Mantan Bupati Trenggalek ini akan terus memantau permasalahan tersebut agar pemerintah bisa memberi keputusan terbaik untuk tidak merugikan warga. Sementara dalam acara kurban, Emil yang juga Ketua Partai Demokrat Jatim menegaskan pelaksanaan kurban di kantor DPD merupakan agenda rutin yang selalu dijalankan setiap tahun sebagai bentuk kepedulian sosial kader Demokrat kepada masyarakat. Menurut Emil, hewan kurban yang disalurkan melalui kantor DPD Jatim merupakan amanah dari para kader dan pengurus partai yang mempercayakan sebagian ibadah kurbannya untuk dikelola bersama.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.
2: Mendengar saat ini tepat pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: وَبَنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.
1: Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuatlah kebaikan kepada dua orang tuamu, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, serta teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya.
2: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
3: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
2: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
4: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
2: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
5: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
2: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
7: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
2: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
8: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
2: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka ia akan bersiap-siap. Saatnya kita berubah, akan tetapi bukan perubahan layaknya Peter Parker menjadi Spider-Man setelah mendapatkan gigitan laba-laba. Meski esensinya sama, yaitu perubahan diri menjadi lebih baik lagi, lebih hebat, lebih inovatif, dan seterusnya. Dunia pun terus berubah. Lingkungan, manusia, zaman, semua berubah. Bahkan ketika kita belum siap pun itu akan terjadi. Jika kita tetap diam, banyak orang telah mencetak sejarah keberhasilan dalam panggung kehidupan. Maka kita hanya menjadi penonton saja. Saatnya kita berpikir ke depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita agar senantiasa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Senantiasa menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Pendengar yang berbahagia, punya cita-cita itu wajib. Namun yang lebih penting adalah bagaimana cara mewujudkan cita-cita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah engkau perbuat. Ada banyak yang bilang orang Indonesia itu malas berpikir panjang, maunya sukses secara instan. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena sejak usia dini tidak terbiasa didampingi oleh keluarga, sekolah, lembaga, serta sistem negara untuk mengenal diri, potensi, dan merencanakan hidup. Padahal keberhasilan tidak akan diraih begitu saja. Ia adalah buah dari pohon kerja keras yang berjuang untuk tumbuh. Segala sesuatu dapat berjalan secara alami layaknya proses mendaki tangga. Bekerja memang tak menjamin meraih kesuksesan, tapi tidak berusaha sudah pasti berbuah kegagalan. Bermimpi adalah modal awal menentukan masa depan. Kemudian pikirkan dan lakukan. Pikirkan dan lakukan. Bagaimana cara menggapai cita-cita tersebut? Hal terindah dan niat baik adalah saat kita mampu mewujudkannya. Tetapi tetap percaya diri dan berusaha serta mengiringinya dengan doa dan kesabaran. Maka keberhasilan akan datang menghampiri dengan menghilangkan kata putus asa. Dalam kamus kehidupan, maka akan terbangun mimpi-mimpi yang terangkai. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan segala punya cara untuk mengembalikan kemustahilan menjadi kemungkinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang mengembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niera Puliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. You gotta roll it, go through.

Setiap coretan kuas, setiap petikan nada, setiap gerak tubuh dalam panggung tari, terdapat makna bahasa jiwa. Itulah yang kita sebut seni. Di balik kanvas dan panggung, ada denyut industri yang tak terlihat. Bukan sekedar hiburan, tapi sumber ekonomi, identitas budaya, dan kekuatan bangsa. Dari seniman jalanan hingga ilustrator digital, dari pembuat mural hingga animator, karya mereka kini menembus batas ruang berkat teknologi, digitalisasi, dan komunitas yang tumbuh. Karya seni tak lagi terbatas di galeri. Sekarang, seni hidup di aset digital, di media sosial, di panggung global digital. Ayo dukung industri kreatif seni Indonesia, karena saat seniman kita bersinar, budaya kita ikut berbicara.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur secara khusus menyambut wisatawan dengan memberikan minuman dan kudapan khas daerah setempat saat mereka tiba di stasiun kereta api maupun bandara. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi, Suratno di Banyuwangi hari Jumat menyampaikan penyambutan wisatawan dengan memberikan minuman dan kudapan ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah yang memilih Banyuwangi menjadi tujuan wisata pada libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Keindahan alam Banyuwangi menjadi salah satu alasan wisatawan untuk menghabiskan liburan di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa yang berjuluk Sunrise of Java itu. Menurut dia, di stasiun Banyuwangi Kota, para wisatawan yang datang langsung disambut dengan penari gandrung dan jebeng tiluk di pintu keluar dengan senyuman dan ramah. Di momen spesial ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi, Suratno, secara khusus menyambut dan memasangkan udeng atau penutup kepala khas Banyuwangi kepada salah satu wisatawan yang datang dan memberikan souvenir, minuman hangat, dan makanan ringan khas Banyuwangi, yakni bakiak. Di Bandara Banyuwangi, wisatawan juga disambut dengan hangat sembari disuguhkan kudapan lokal. Sambutan ini dilakukan sebagai apresiasi kepada wisatawan yang telah memilih Banyuwangi sebagai tempat berlibur. Sementara manajer hukum dan humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengemukakan kereta api telah menjadi pilihan masyarakat karena menawarkan perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan penambahan koridor baru Transjatim untuk wilayah Malang Raya masih dalam tahap pengkajian karena perlu mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa di Kota Malang, Jawa Timur hari ini, Jumat, mengatakan selain Malang Raya, akses Transjatim dimungkinkan dibuka di wilayah Pasuruan sebagaimana aspirasi yang disampaikan oleh buruh saat pelaksanaan Hari Buruh Internasional beberapa waktu lalu. Ada permintaan dari buruh soal bus Transjatim yang untuk koridor Pasuruan, tetapi Kofifa menyampaikan ada juga yang memiliki kebutuhan di Malang Raya. Mereka masih perlu menghitung anggarannya. Ia menyampaikan secara keseluruhan Malang Raya memiliki kebutuhan akses transportasi publik yang masif lantaran tingginya mobilitas masyarakat di wilayah setempat karena aktivitas wisata, pendidikan, hingga bisnis. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Jawa Timur, sepanjang periode Mei 2026, bus Transjatim Koridor Malang Raya total telah melayani 79.504 penumpang. Dengan demikian, Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda, tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Erun, tahu nggak sih? Itu Ika bulan depan mau nikah loh.
2: Nikah? Serius? Kan umurnya masih 15 tahun.
1: Iya, undangannya udah kesebar kok. Emang kenapa kalau 15 tahun?
2: Itu sih masuk pernikahan dini. Pernikahan dini tuh gak baik buat kelangsungan rumah tangga karena emosi masih labil dan juga kesehatan reproduksi perempuan. Pernikahan dini memiliki dampak kesehatan dan psikologis bagi individu yang melakukannya. Di Amerika Serikat, pernikahan dini dapat berdampak pada peningkatan risiko kesehatan yang serius, seperti kanker, penyakit jantung, diabetes, dan stroke.
1: Terus, sebaiknya usia berapa kita menikah?
2: BKKBN merilis versi usia ideal menikah untuk pria adalah 25 tahun dan wanita 21 tahun. Kalau udah tahu dampaknya, gimana? Masih mau nikah muda?

0: Pendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah mini dokumenter audio dengan topik Angkot Nasibmu Kini yang akan disampaikan oleh rekan Hani Hasanah. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Jangan, bilang.

0: saya Nurun Subhan, tempat tinggal di Pilang, Wonoayu, Sidoarjo. Usia 51 tahun. Saya sebagai sopir angkot ini ya kurang lebih 15 tahunan. Rute Tulangan, Pilang, Larangan, dan kembali putar-putar. Ya sekitar dari pagi sampai dari jam 6, jam 7 sampai jam 5 sore. Ini pertama kali saya jadi sopir angkot, ya melihat penumpang yang banyak sehingga saya tertarik ikut coba-coba nyupir, ya ikut orang. Setoran dulu itu sampai 100 ribu. Pertama saya ikut ya sekitar tahun 2000, ya 2000-an lah. Itu penghasilan bisa mencapai 150-200 itu per hari. Ya kalau dibanding terus perjalanan waktu, ada Grab, kena Corona, ada ojek online, ya akhirnya setoran itu hampir 40 ribu sekarang, 40 ribu, 30 ribu. Itu kalau dapat dikasihkan oleh kepada juragan. Kalau tidak dapat ya utang. Nah sekarang itu penghasilan tidak jelas. Ya gimana kondisinya, zaman semakin maju, ternyata angkot semakin punah. Yang dulunya jumlahnya 60, nah sekarang tinggal 20-an, 20 yang aktif tinggal 20. Itu sopir-sopir sudah hampir ya bingung. Gimana penghasilan nggak jelas, kadang dapat 50, kadang 60, dipotong setoran 30, 40, udah pulang tinggal setor kepada istri 30 ribu, 20 ribu. Kita enggak tahu nasibnya gimana ini, karena sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah keputusan-keputusannya, ojek online, sepeda motor, Grab, mobil car, itu ya wes kita pos-posnya sudah diambil oleh mereka semuanya, tinggal orang-orang yang manula ini yang naik. Jadi yang tidak bisa online, uangnya ngepres, ya tinggal sisa-sisa penumpang mereka yang tidak bisa apa-apa, ya wes kita sabar. Kadang-kadang bayarnya kurang, kadang yo mereka kasihan dilebihi, kadang-kadang gitu.
1: Terus terang saja Mas, kita sebagai rakyat kecil itu masih membutuhkan angkot, karena angkot itu adalah salah satu trayek yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil, karena kita tidak semua orang itu kaya Pak Mas, itu alasan yang pertama. Kedua, kita bisa turun sekehendak kita tanpa ada harus ke halte atau bagaimana gitu. Dan ini kalau andai kata kalau angkot ini ditarik atau dihentikan, yang rugi itu bukan pemerintah tapi kita Pak Mas, sebagai masyarakat kecil gitu. Alasan yang pertama ya itu. Yang kedua ya terus terang aja Mas, kita itu kan orang yang biasa kesana kesini ya Mas ya. Dengan adanya angkot ini kita bisa mencapai tujuan kita pada tempatnya, itu yang utama itu saya kira. Yang penting kita bisa menghemat biaya dan tidak capek Mas, karena tinggal duduk tergantung Pak supir. Dan terutama terus terang aja Mas, ini karena pengemudinya itu juga ada yang baik, ada yang tidak baik. Maksudnya tidak baik itu jadi gini Mas, umpamanya rute saya itu mau ke sana, tapi beliaunya itu si pengendaranya, si sopirnya itu tidak mau Pak Mas, sudah di sini aja Bu, saya mau ke sana. Itu kan suatu kendala bagi saya, karena saya terpaksa jalan kaki, padahal angkotnya sama Mas. tapi enggak mas, kadang-kadang juga baik, enggak usah pun, enggak usah bayar, tapi saya enggak enak mas, soalnya dia kan juga mengeluarkan bensin. Jadi kita ya sudah apa-apa, mas, aku sengalah gitu. Kalau saya pribadi loh, enggak tahu.
0: Ya kita ini ya wis nunggu nasib bagaimana nanti kebijakan-kebijakan pemerintah, apakah bisa mensejahterakan sopir-sopir yang hampir punah ini. Ya terus terang aja banyak sopir-sopir yang stroke, mikir enggak dapat duit. Gimana? Wong di lapangan ini kadang-kadang itu oh, sudah panas, setoran enggak dapat.

0: Motivasi hari ini.
1: Keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras untuk mendapatkannya.
2: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.34 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat Isya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengan terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana, karena pukul 19 nanti kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan bersama-sama Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa mendapatkan informasi terupdate dari Indonesia maupun mancanegara, dan juga beberapa informasi olahraga, dan ada juga informasi seputar cuaca untuk esok hari. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya, Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Wah, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya, tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: 34 tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Terus bagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sri Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko Sapana kerapnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Nol Dimanakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3.

berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak mimbar agama Islam dengan topik amal soleh dan pengampunan Allah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Saifuddin Rashid. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli shidqi wal wafa. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد أيها الحاضرون para alim para ulama para pendengar Radio Republik Indonesia marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Dan nikmat itu Allah berikan kepada kita tiada henti. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, senantiasa selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salatuhu wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai manusia yang terbaik dan sebagai utusan Allah yang terbaik dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar Radio Republik Indonesia. Orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat seberapa kaya orang itu, tidak dilihat seberapa tinggi pangkat dan jabatannya, dan bahkan tidak pula dilihat seberapa besar wibawanya orang tersebut. Tetapi orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Pendengar Radio Republik Indonesia, beramal soleh menunjukkan salah satu bukti untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan untuk mendapatkan sebuah pengampunan Allah lewat sebuah aktivitas yang kita laksanakan dalam kehidupan keseharian ini, tentu harus banyak dilakukan perbuatan-perbuatan amal soleh. Allah memberikan gambaran kepada kita dalam Al-Quranul Karim, Surat Ali Imran ayat yang ke-133 dan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Wa'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquuna fis sarra'i wad dharra wal ghaadimiina al ghaida wal 'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita untuk bersegeralah, untuk bergegas menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyampaikan agar kita selalu bergegas, agar kita selalu bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha tahu bahwa umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam

bergegas untuk mendapatkan ampunan ini dengan usia yang pendek. Maka kita harus memperbanyak amal-amal soleh kita. Memperbanyak perbuatan-perbuatan baik lewat zikir kita. Lewat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang senantiasa meminta ampunan kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaquhu min haitsu la yahtasib." Orang yang dari lisannya senantiasa terucap kalimat-kalimat dzikir, selalu memohon ampunan kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Dan sempitnya akan Allah luaskan. Dan bahkan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa habit untuk beristighfar, Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka datangnya dari mana. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita telah mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah Allah menghadiahkan pada hamba-hambanya yang bertakwa, yaitu surga seluas langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa selalu beramal soleh, akan disiapkan dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah hadiah surga seluas langit dan bumi. Kemudian masih diteruskan dari ayat ini, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang menafkahkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Orang yang mau menafkahkan hartanya tidak perlu harus menunggu kaya. Orang mau berbuat baik kepada orang lain, tidak harus mereka mendapatkan sebuah pengakuan dari masyarakat. Kalau kita ingin berinfak, bersedekah kepada orang lain, tidak perlu harus menunggu mendapatkan jabatan. Atau berbagi dengan orang lain, tidak perlu kita harus menunggu dari orang lain juga. Oleh karena itu, memanfaatkan waktu, memanfaatkan harta kita, walaupun sedikit, bisa kita manfaatkan, bisa kita jadikan sebagai infak dan sedekah kita. Kalau kita dalam kondisi kaya, hadirin, untuk menafkahkan hartanya, itu mudah dan gampang. Tetapi ketika dalam kondisi kita sulit, bahkan dimakan pun juga masih mencari, dan mereka diberikan kemampuan oleh Allah untuk menafkahkan sebagian hartanya itu, maka disitulah nilai yang paling baik, nilai yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, wal kadziminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang mampu menahan emosional dirinya. Kadang-kadang kita seringkali tidak akan pernah punya kemampuan ketika kita dalam kondisi terjepit, dalam kondisi kita tidak mendapatkan sesuatu dari orang lain atau mendapatkan penganiayaan dari orang lain, kita sering memunculkan amarah-amarah, lebih-lebih kalau kita didolimi oleh orang lain itu. Maka kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu bukan orang yang selalu mampu mengalahkan lawan-lawannya, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dalam kondisi marah. Mengendalikan emosi berarti membutuhkan sebuah kesabaran dalam diri kita. Sabar dalam rangka kita melaksanakan aktivitas hablum minallah. Sabar dalam rangka kita melaksanakan aktivitas hablum minannas. Ibadah kepada Allah dibutuhkan sebuah kesabaran. Komunikasi dan hubungan dengan sesama manusia pun juga dibutuhkan.

butuhkan sebuah kesabaran. Dan yang ketiga, ini sesuatu yang mungkin tidak semua orang bisa. Wal'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita bersalah, kemudian meminta maaf, dan itu wajar. Tapi ketika orang itu bersalah, lalu kita mampu menahan emosi kita dan memaafkan kesalahan orang lain itu, itulah yang luar biasa. Hadirin, pendengar Radio Republik Indonesia, memang kata-kata yang semacam ini gampang kita ucapkan, tapi sulit untuk dipraktikkan dalam kehidupan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala amat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah akan memperhitungkan hambanya ketika mereka banyak melaksanakan perbuatan-perbuatan amal soleh. Semoga kita ditakdirkan sebagai hamba Allah, umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di setiap aktivitas kita selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap amal soleh kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pendengar Radio Republik Indonesia, ada sebuah pesan moral, karena saya melihat banyak di antara para penggemar atau penghobi rokok. Kami mohon untuk tidak merokok ketika saat berkendara, baik berkendara motor maupun berkendara mobil. Berbuat baiklah. Jangan sampai mengganggu atau merugikan orang lain dengan kita merokok dengan berkendara ini. Mereka tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah sadar serta paham bahwa dengan merokok di kendaraan, baik motor maupun mobil, itu abu rokoknya atau percikan apinya yang dibuang sembarangan akan mengganggu orang-orang yang berada di belakangnya. Ini pesan moral bagi para penggemar rokok, dan itu masih banyak saya lihat di kota Surabaya ini, lebih-lebih dalam kondisi padat. Pemirsa Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena rangkaian Surabaya malam ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Jo Adi Yuwanda yang akan menemani Anda hingga nanti merapat pukul 24 dini hari nanti. Akhir kata saya Dio Pratama pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.

0: sayang. Aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Saya Juwadi Yuwana kembali menyapa Anda di kebersamaan kita, edisi hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Dan malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI melalui drama radio dengan judul Ikatan Saudara, persembahan dari RRI Padang. Dan selepas itu nanti Anda bisa bergabung bersama kami pendengar melalui line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331494992. Tetap bersama kami di Surabaya malam ini bersama saya Juwadi Yuwanda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang nelfon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: Ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
2: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
2: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Anggun dengan Hanyalah Cinta, pendengar, sudah kita nikmati bersama ya malam hari ini. Dan selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung. Saya Juwadi Juwanda, masih kembali menemani Anda. Dan malam hari ini saya akan ajak Anda untuk bersama-sama menikmati suasana malam dengan penuh kebahagiaan sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa untuk Anda yang mau bergabung, kita sediakan line telepon on air di 0315345474 dan juga WhatsApp di 0813314-992. Ini masih suasananya masih bau-bau sate, masih bau-bau rendang ya kan, masih bau-bau sop ataupun juga masih banyak lagi ya. Gimana nih suasana Idul Adha kemarin? Semoga penuh kebahagiaan, penuh keceriaan gitu ya. Dan kalau ngomongin soal Idul Adha, mungkin Anda mendapatkan jatah daging kurban ya. Kemudian dinikmati bersama dengan keluarga ya. Masakan paling enak, paling jos gandos, kotos-kotos itu apa sih gitu ya. Boleh bergabung ya, 0315345474 dan juga 0813314-992. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Selamat malam juga yeah. Ngobras, ngobrol santai dengan Mas Juwadi Juwanda. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat
0: Bu Siti.
1: Selamat menikmati sate.
0: Sate ya.
1: Masih banyak satenya.
0: Oh ya, waduh.
1: Enggak dong.
0: Kemarin dimasak sate aja, nggak mau dimasak yang lain-lain. Masak gulai, ya, masak
1: sate.
0: Oh.
1: Rengsengan.
0: Oh ya, wah, wena irere, ya ya ya.
1: Saya nggak suka sate, paling makan 1-2.
0: Oh gitu. Kalau ya. Kalau bagian-bagian mana yang paling disuka? Bagian jeroannya, dagingnya, atau kulitnya?
1: Dagingnya aja.
0: Dagingnya aja.
1: Saya nggak suka hati-hatinya sapi itu bau suket rasanya.
0: Lah kok bau suket, kalau memang makannya suket, ya kan? Kalau hatinya makan hati, mungkin bau hati ya.
1: Iya.
0: Terus ya, ibu itu kalau masak biasanya masak sendiri atau minta tolong sama tetangga buat buatin bumbu atau apa gitu?
1: Masak dewe-dewe, tetangga juga masak.
0: Oh gitu.
1: Saya nggak seneng kalau masak di kulek no tangannya orang.
0: Oh lah kenapa?
1: Kalau ngoncek-ngoncek boleh, tapi nggak kulek jangan.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Resepnya biar tidak bocor ya itu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Di tangan saya dirasa.
0: Oh.
1: Saya masak, biar mas saya yang kulek.
0: Apa-apa. Tapi biasanya ada orang yang bilang lebih enak masak daripada makan. Jadi setelah selesai masak terus akhirnya malas makan gitu. Ibu kayak
1: iya,
0: gitu enggak?
1: Kalau masak sendiri, makan sendiri gitu kayak enggak nafsu.
0: Okay, iya iya
1: kalau
0: iya.
1: Masaknya
0: iya.
1: Orang gitu enak rasanya.
0: Jadi sampai sekarang masih banyak ini satenya ya.
1: Masih.
0: Oh.
1: Banyak.
0: Itu kemarin kemarin dipotongnya hari apa? Hari Rabu atau hari Kamis?
1: Hari Kamis, ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis.
0: Ada dua hari ya kemarin tuh ya, ada yang hari Rabu, ada hari Kamis ya. Ada yang habis.
1: Kambing tak kasihin orang, saya enggak suka kok kambing.
0: Oh, iya ya. Kenapa banyak orang enggak suka sama daging kambing padahal enak loh?
1: Baunya kayak lembus
0: gitu. Oh gitu ya. Tapi saya pernah coba itu tergantung yang masak sih memang ya. Kalau ya. Bumbunya apa gimana gitu enggak kerasa loh kayak daging sapi gitu rasanya.
1: Digulai enak.
0: Iya, digulai tuh enak rasanya, apalagi agak yang agak sedikit pedes-pedes itu. Rasanya.
1: Digulai,
0: gitu ya. Oh.
1: Tulangnya rosok-rosok itu masih banyak daging-dagingnya.
0: Iya, iya betul. Wah.
1: Apa giga
0: oh,
1: bukan koyok masakan apa itu ini
0: dipanggang itu barbecue
1: bukan saya nggak inget kok ya
0: di apa di uncal no apa bu apa di pp
1: semua apalagi jangan asap.
0: Jadi kalau sate biasanya kalau sate itu kan biasanya ada ini ada makanan pendampingnya itu apa? Sate, ya, terus apa? Sambel.
1: Masak sayur.
0: Oh, tetap ada sayurnya. Jadi ada sate, ada sayurnya juga. Oh.
1: Terus. Heeh. Warna-warni.
0: Di oseng-oseng gitu ya, dibuat oseng-oseng.
1: Harus makan sayur.
0: Oh gitu, biar tubuhnya tetap sehat, tetap terjaga, gak harus makan sayur gitu ya. Jangan makan daging tok ya.
1: Katanya anakku, sekali-kali sayurnya
0: perlu
1: kok
0: satu hari. Oh biasa anak-anak kayaknya kurang suka dengan sayur ya.
1: Masak kok. Makan.
0: Oh, tinggal makan aja kok repot ya.
1: Iya, tinggal makan aja kok repot. Enggak usah repot-repot. Kalau enggak mau makan sayur, pergi sana.
0: Langsung di ultimatum sama Bu Siti ya. Okay. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak ya Bu Siti ya. Sudah bergabung.
1: Sama-sama. Ya.
0: Lanjut.
1: Kasih Suarjo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam.
1: Nanti apa?
0: Nanti sebentar saya cek dulu. Nanti itu manca. Indomanca. Jadi dua.
1: Campur-campur ya.
0: Campur-campur.
1: Campur-campur. Nah, campur-campur.
0: Cuman dua loh, tahunnya agak baru, tahun 90 sampai 2000-an. Jadi enggak lama-lama.
1: Liudra aja saya nanti. Oke.
0: Okay? Nah, bukan 2024, 2000-an. Liudra belum lahir. Ya.
1: Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti ya. Oke, ada lagi nih yang mau bergabung nih. Halo, selamat malam. Ngobras.
2: Halo juga, ngobras santai bersama Bang Joji Wanda. Assalamualaikum, selamat malam Bang Joji Wanda.
0: Waalaikumsalam. Kabar baik alhamdulillah. Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Bang Jo.
0: Amin. Gimana ini? Masih ada masakan apa di rumah?
2: Oh iya, kalau sebenarnya menurut saya biasa daging kurban itu enaknya tuh kita diamkan dulu.
0: Diamkan
2: dulu baru digunakan.
0: Oh.
2: Tapi ada yang mengatakan bahwa ini perbedaan ya. Ada yang mengatakan lebih bagus ya begitu itu langsung dimasak gitu kan.
0: Oh.
2: Nah, jadi saya ini coba nih kan. Biasanya nanti aja deh satu minggu, dua minggu itu baru saya makan yang sayur-sayur gitu kan. Nah kemarin itu saya itu salah ketika membuat daging itu biar empuk.
0: Gimana?
2: Itu kan kasihnya air panas, daging kita iris-iris gitu, dikasih banyu panas sama garam. Biar dia empuk.
0: Biar empuk.
2: Habis itu kan ditiris tuh. Saya lupa saya kasih cuka. Saya kasih cuka dikit gitu kan. Saya mau coba
0: tujuannya apakah
2: dengan cuka ini juga akan berhasil. Karena ketika sedangkan sebenarnya cuka itu adalah fungsi ketika kita bekukan ikan atau daging di freezer. Itu fungsinya adalah ketika kita masuk ke baso pada air, kita kasih cuka, maka dia cepat lunak. Dia cepat menjair. Saya tuh lupa gitu kan.
0: Jadi ini ceritanya daging segar itu ya. Jadi ceritanya masih daging segar itu ya, daging segar. Bukan.
2: Benar, itu kan sebenarnya sih masih daging segar, tapi kan saya sudah masuk di freezer, jadi juga agak dingin gitu.
0: Betul.
2: Airnya mau enggak mau karena selama ini saya kepengen buat serondeng kupang.
0: Oh, serondeng. Ya.
2: Saya membuatlah serondeng nih.
0: Akhirnya
2: Pak, tolong beli kelapa yang setengah tua. Artinya gak tua gak muda. Gitu kan. Udah. Saya sambil memasak ini, saya membayangkan resep rempah-rempah dari almarhumah mami saya. Oke deh saya masak.
0: Sudah.
2: Tapi begitu memasak, kok gak sama. Saya tuh gak yakin dengan masakan saya gitu. Kok gak sama kayak masakannya mami gitu kan. Ternyata Pak Yeri masak. Bu enak jempol. Masa sih Pak? Kayaknya kok rasanya kalau gak karuan gitu kan. Tapi setelah saya duduk tenang, capek saya hilang. Ketika saya menikmati, enak juga ya.
0: Oh enak juga. Jadi salah resep jadi tambah enak gitu ya ceritanya ya. Mantep
2: jadi
0: dong.
2: Mungkin karena saya kurang istirahat, capek, dari pengerjaan itu. saya juga apa ya, pikiran itulah diterbagi juga dengan Bu Erwik, saya juga meninggal gitu kan. Jadi terbagi-bagi. Jadi kita berkabung banget. Perumahan ini berkabung dengan Bu Erwik, kepergiannya Bu Erwik yang begitu cepat. Kita nih jadi ada rasa, saya tuh gak enjoy ketika saya melakukan semua itu. Makanya ada sesuatu yang menghilang. Karena saya kan ketika saya gini, gak nyangka ya Bu, ketika selesai kurban ternyata ibu baru sekali masuk tapi ibu udah pergi gitu kan.
0: Jadi masih belum gitu. Terima ya, masih shock gitulah ya.
2: Benar-benar banget. Jadi resep ini, kita ini kan apa ya, dapat tuh kan berkelebihan Bang Jo. Berkelebihan. Jadi masih ada nih yang masih ada di freezer tuh, kira satu itu kan jatah kan 2,5 kilo ya.
0: Nah,
2: kambing-kambing itu saya ada beberapa itu kan, kita juga dapat kupon, jadi saya pilih jukir, 2 jukir yang saya pilih sama sama anak kurir. Ada penjual satu lagi yang minta kupon, dia penjual foto. Jadi
0: memang dibagi-bagi ini, ya, dibagi-bagi untuk
2: benar, semua itu dibagi, penjual sayur, penjual bakso, penjual cilok yang masuk rumah sini, itu semua dikasih kupon.
0: Dapat semuanya itu. Ya. Jadi memang ini untuk
2: dapat semua.
0: Jadi memang berkahnya buat semua orang lah ya. Jadi nggak cuma
2: dinikmatin
0: sendiri. Luar biasa sekali.
2: Saya sangat-sangat bersyukur. Sangat bersyukur
0: siap.
2: Itu merasakan. Jadi setiap tahun tuh ada peningkatan panitia ini untuk memperbaiki. Kan minta masyarakat, minta ke warga apa kekurangan, tolong diinformasikan. Jadi kita memberi masukan-masukan, disitulah mereka perbaiki. Dan saya apresiasi. Kalau kemarin-kemarin pada waktu pemotongan itu kan, penyembelian itu kan, setiap hewan itu tidak ditutup. Kesian kan kalau mereka stres tuh. Sekarang betul. Antara sapi ketika satu ekor diambil, disembeli, itu udah ditutup semua. Betul. Jadi mereka tidak melihat teman-temannya itu.
0: Gak bisa ngintip itu. Ya, jadi gak bisa ngintip.
2: Benar,
0: ya.
2: Mereka gak bisa ngintip. Begitulah Bang Jo. Saya, sementara ini, saya masih membuat serondeng dan nanti akan saya juga akan masak beberapa menu, nanti saya bekukan ke freezer terus saya kirim lewat ekspedisi Pexel untuk kirim ke anak-anak.
0: Oke.
2: Terima kasih. And saya rindu and saya tidak ketemu kemarin juga libur and sama Pak Heri bilang hari ini feeling Bapak adalah Bang Jo siaran. Begitu suaranya Bang Jo muncul, itu benar Bang Jo siaran itu.
0: Baik, terima kasih betul, banyak ya Bu Wira. Terima kasih.
2: Iya, sama-sama Bang Jo.
0: Makasih Pak Heri, sehat selalu Bapak.
2: Iya, assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Wira Perumah Orsi Sidoarjo ya, luar biasa ini. Kesibukannya itu bertambah-tambah ya, tetapi walaupun dengan kesibukan yang luar biasa masih tetap bisa berbagi untuk sesama, itu yang paling jempol ya. Halo, selamat malam Ngobras.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sekarang
3: bersama Mas Adi Juanda.
0: Siap, Wong Darjo ya. Mantap ya.
3: Ya Allah. Nenek kira kokan mangan kambing.
0: Oi, Ibu kalau kambing suka bagian mananya Bu yang paling Ibu suka?
3: Itunya Mas, pahanya Mas.
0: Pahanya. Di masa apa biasanya Bu kalau
3: tadi
0: kalau
3: Ibu tak kecapin aja biar enggak makan santan banyak-banyak.
0: Oh gitu. Iya betul. Katanya ya, itu
3: memang,
0: gimana
3: dapat Bu? Banyak Mas. Memang di Kemeng tadi kemarin kambingnya ada 45 ekor.
0: Woi, banyak betul.
3: Terus, lembunya ada 7 ekor. Jadi semuanya rata kebagian semuanya.
0: Alhamdulillah.
3: Terus panitia itu sampai setengah sak. Itu tahu ditambahin kaki-kakinya, ditambahin kepalanya, buntut-buntutnya. Tunggu ya enggak tahu pokoknya di
0: sampai tua-tua.
3: Ya kan capek loh Mas, habis sholat langsung motong sampai asar baru kelar mas.
0: Semua itu dipotong di hari yang sama atau iya, dua hari.
3: Menisan.
0: Oh. Maksudnya
3: biar nggak bau menisan sampai asar baru dibagi baru muter satu kampung itu. Ya alhamdulillah.
0: Cepet
3: yang
0: lah ya.
3: Lembunya masih di freezer belum diapa-apain. Kalau kambingnya anak ibu nggak suka jadi dikasih ibu jadi ibu dapat dua bagian lah kambingnya. Nah, baru dimasak separuhnya tadi masih banyak tapi berhenti dulu mas nggak berani besok mau nyayur stop aja.
0: Oh bu tadi itu bu Siti bilang apa sih kalau kambing itu kan biasanya kalau dimasak itu masih ada aroma-aromanya. Nah itu gimana caranya supaya aromanya nggak keluar?
3: Daun pepaya mas, daun pepaya diremes-remes, terus dibungkus sama dagingnya itu selama setengah jam. Nanti kalau udah begitu dicuci bersih, terus dicuci sama air direbus air panas itu mas. 10 menit apa berapa dimatikan dibuang lagi airnya.
0: Oh.
3: Baru diproses dimasak.
0: Oh, jadi memang benar-benar menghilangkan bau aroma baunya kambingnya gak tadi ya.
3: Bisa juga pakai nanas yang itu jadi baunya hilang.
0: Baunya hilang, amirnya hilang, anjirnya hilang.
3: Anak saya sih enggak percaya. Apa iki, Mak? Iki daging sapi kan dia enggak doyan kambing. Dimakan aku
0: Kenapa
3: kalau bilang kambing dia enggak makan nanti gak kan ibu toh yang makan kan kebanyakan.
0: Iya, emang.
3: Ini sapi tak bilang gitu. Makan dia tapi dalam hati gue ketawa.
0: Iya.
3: Enggak bilang bau enggak apa dia mas. Jadi makan
0: karena
3: dia.
0: Karena berarti memang benar ya. Berarti memang aromanya memang sudah hilang
3: enggak bau sama sekali ya tadi kayak tadi. Saya telepon sama adik yang di Sumatera, bagaimana kalau biar nggak bau ya kayak gitu itu caranya. Rebus 10 menit dibuang airnya.
0: Atau diremesi sama nanas ya. Tapi kan nggak bisa lama-lama ya bu ya kalau sama nanas mungkin setengah jam.
3: Iya, cepet empuk juga.
0: Pakai
3: nanas cepet.
0: Iya.
3: Harus tanya-tanya kalau nggak bisa masak biar bener gitu mas.
0: Ya baik.
3: Jadi, sapinya biar itu awet dibikin pentol aja.
0: Oh gitu. Kalau lebih
3: kapan-kapan maunya sop apa
0: useng-useng bisa. Kalau kepingin lebih awet lagi, saya punya caranya bu. Gampang kalau saya lebih awet lagi. Difotokopi bu.
3: Ya
0: terus dilaminating lah, wes awet wes. Difotokopi.
3: Lah kapan makan
0: ini
3: kepengen bikin pak?
0: Lah iya, lah kan sebenernya awet bu. Bar difotokopi itu dilaminating. Oh enak sampai perang puluh tahun awet nanti. Makasih ya bu ya.
3: Iya sama-sama. Nanti mudah-mudahan ibu bisa masuk ya mas.
0: Baik ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita break dulu sebentar ya. Masih ada waktu, nanti kita kembali lagi untuk Anda yang mau bergabung. Silakan kita nikmati lagu-lagu yang sudah dipersiapkan oleh music director kami. Kali ini saya punya David Bayu dengan Cincin atau Janji Hati untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita

Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Melly Goeslaw dan Martino Liu dengan Ratusan Purnama ya. Baik, Anda masih bersama saya Juadi Wanda di Surabaya malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, saya tunggu atensi-atensinya ya. Dua line, satu line telepon dan satu WhatsApp. Saya tunggu untuk Anda yang mau bergabung kembali. Ini ada yang mau bergabung melalui telepon WhatsApp ini. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dari
0: Oh, Mbak Dian.
1: Iya.
0: Oh, Mbak Dian. Apa kabar, Mbak Di?
1: Alhamdulillah.
0: Kok tumben teleponnya ke sini?
1: Iya, yang 74 susah banget.
0: Susah banget ya. Ya, memang harus penuh dengan kesabaran ya.
1: Kesabaran juga perjuangan.
0: Perjuangan juga ya. Baik, ini gimana nih? Daging apa yang masih disimpan di rumah ini, Mbak Dian?
1: Ya, kemarin dapat daging sapi, daging kambing.
0: Mantap.
1: Daging kambing.
0: Ya, kenapa?
1: Daging kambing.
0: Kaki kambing juga dapat. Lengkap ya berarti ya. Terus apa dimasak apa ini?
1: Kemarin dimasak gulai sama
0: Oh gitu. Bisa ya masaknya ya? Bisa ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Yang masak sama kakak kemarin.
0: Oh, sama kakak. Ada chef-nya khusus ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau Mbak Dian sendiri suka yang mana? Daging apa yang disuka? Kambing atau sapi?
1: Kayaknya sapi deh ya.
0: Kenapa?
1: Soalnya kan kalau sapi kan bisa dibuat aja apa aja, bisa
0: Iya, betul. Kalau daging sapi yang suka yang bagian mana? Yang bagian jeroannya kayak paru, hati atau
1: itu apa namanya? Paha itu.
0: Pahanya suka ya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Ya kan bisa pakai bakso.
0: Iya. Oh, gitu. Jadi
1: ini kecil kalau apa kalau mau ngempukin daging itu kalau ibu saya dulu dikasih daun pepaya atau nanas.
0: Oh betul tadi nanas diparut.
1: Iya.
0: Oh oke. Okay.
1: Daun pepaya juga bisa buat ngempukin daging.
0: Gitu ya bisa ya.
1: Nah, jadi masaknya biar nggak lama-lama.
0: Betul.
1: Jadi sebelum diolah dibungkus dulu pakai daun pepaya atau dilumuri sama. Nanas.
0: Oh ya, didiamkan selama berapa lama itu? Didiamkan selama
1: ya,
0: berapa lama?
1: 30 menit atau 1 jam.
0: Gitu ya. Sampai dia lelah gitulah ya.
1: Iya.
0: Iya. Terus kalau Mbak Dian bisa masak, bisa.
1: Ya ikut bantu aja.
0: Ikut bantu. Iya.
1: Karena kan kakak yang tahu bumbu-bumbunya.
0: Yang tahu bumbu-bumbunya kakak. Iya. Jadi ikut membantu.
1: Ya kalau dulu kalau ibu ya saling bantu juga, masih ada ibu dulu.
0: Oh, jadi tahu lah ya takaran-takarannya iya. Tahu ini berapa sendok, berapa butir, berapa siung gitu ya. Wah, iya. Mantap. Jadi masih ada nih.
1: Saya dulu kan ibunya dulu kan ini jualan warung nasi.
0: Oh. Iya.
1: Jadi makanya saya yang bantu kan tahu.
0: Betul. Jadi tahu ya masakannya apa aja, bumbunya apa aja.
1: Iya. Kalau bikin gulai, sapi, kerengkeng itu bumbunya apa aja.
0: Iya, itu paling penting. Wah. Jadi bisa ditiru dong ya resepnya ya, bisa untuk bisa buat untuk usaha lagi gitu. Iya. Siapa tahu ada pengen buka usaha lagi gitu kan.
1: Kemarin gimana nyate? Ya, bosen.
0: Oh, iya.
1: Udah sering makan sate.
0: Iya. Gak suka sate ya, mendingan dibumbu aja yang ada sedikit ini.
1: Gak tahu ini besok mau masak apa lagi.
0: Masih banyak ya emang ya? Masih banyak ya di rumah
1: ya? Masih ada di freezer ya.
0: Oh.
1: Kemarin daging sapi. Daging sapinya aja dapat 1 kilo.
0: Wih.
1: Daging ambilnya setengah kilo.
0: Iya. Nah, kalau yang daging yang habis dari freezer itu gimana? Kan itu keras tuh. Diapain dulu? Biar pertama gak keras terus gak bau. Ah, itu dia.
1: Kalau aku biasanya ini, tak rendam pakai air panas itu.
0: Oh, jadi dimasukin ke air panas itu langsung ya. Sama kasih garam tadi Bu Wira bilangnya kasih garam gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, dicuci gitu.
1: Heeh.
0: Oke, setelah itu dipotong-potong.
1: Iya, itu kan dibuat ngembukin, dikasih itu tadi.
0: Dikasih nanas.
1: Pepaya atau nanas.
0: Oh, tetap sama ya. Walaupun dari freezer juga tetap sama begitu ya prosesnya ya.
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Kan biar empuk, biar enggak lama-lama, Mas.
0: Betul, betul, betul, betul, betul. Biar enggak lama-lama, biar cepat dan dimakan gitu ya.
1: Iya.
0: Yang nungguin udah pada kalap itu nanti ya. Iya, iya. Yang nungguin udah pada kalap, udah pada nungguin, udah pada enggak sabar untuk nungguin ya. Iya. Oke deh. Baik Mbak Dian, terima kasih banyak ya sudah bergabung ya. Sehat selalu buat Mbak Dian. Selamat malam Mbak Dian. Dari Gresik ada Mbak Dian yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak ya sudah berbagi resep. Tuh, saya jadi tahu nanti kalau misalnya besok istri saya mau masak apa, diapain caranya. Karena dia emang bilangnya saya belum pernah masak. Agak gimana lihat bentukan daging itu ya, masih ada darah-darahnya kan. Jadi perlu insight atau masukan-masukan dari pendengar, gimana caranya supaya bisa mengolah daging itu biar cepat empuk, biar gak bau juga gitu ya. Oke deh, halo, selamat malam. Ngobras. Halo. Ya, halo, halo. Ah, ini saya dengerin suara saya sendiri ini ya. Selamat malam Ngobras.
2: Selamat malam juga.
0: Malam Ngobras.
2: Dengan keterbatasan karena usia dan sakit. Jadi ya ikut Ngobras sedikit.
0: Oh, semangat pagi Pak Tua.
2: Iya, semangat lagi. Tetap semangat dalam keadaan apapun, semangat.
0: Iya. Ini kok tumben jalurnya yang ini sekarang?
2: Ya, sekenanya, sekenanya
0: Pak. Oh, sekenanya ya, sak nyaute gitu bahasa Inggrisnya sak nyaute.
2: Pakai HP itu lalit ya, saya mau wakili yang laki-laki Pak.
0: Karena
2: tadi saya dengar kok cewek semua.
0: Betul, ya. Betul. Monggo, monggo, silakan. Gimana?
2: Kebetulan kalau saya sih lihat yang dikorbankan itu atau korban itu nggak tega Pak.
0: Nggak tega ya.
2: Jadi ya, yang nggak tega. Jadi ya, mau makan, mau nggak jadi.
0: Loh, oh, Bapak baper
2: itu namanya. Nggak tega, pokoknya lihat itu nggak tega.
0: Membayangkan, iya.
2: Ya, nah ini terus di daerah saya ini di Gresik, kebetulan saya di Gresik-Gresik. Itu kemarin tuh ada, kata pokoknya kesepakatan di masjid itu sudah tidak motong, Pak.
0: Oh, lah terus?
2: Jadi langsung dihibahkan kepada badan infak.
0: Oh.
2: Jadi BDSF atau apa gitu.
0: Langsung
2: dibagikan, mereka sudah berupa potongan loh.
0: Supaya
2: tidak mengotori lingkungan.
0: Oh iya. Iya benar. Kemarin itu juga ada berita, ada beberapa warga temuan dari Dinas Lingkungan Hidup itu yang masih mencuci apa rumennya itu di jeroan itu di sungai gitu Pak. Itu benar.
2: Kalau jeroan saya paling nggak suka loh.
0: Iya.
2: Sakit hati nanti.
0: Ah, masa sih?
2: Iya, saya kan sudah sakit dokter ya.
0: Iya.
2: Katanya nasarat love her
0: sakit hati. Iya.
2: Jadi memang saya kemarin nggak minta dikasih tuh, nggak minta. Mau disimpan di mana saya di Gresik nggak punya apa-apa.
0: Iya.
2: Rumah ada tapi yang masak juga nggak ada.
0: Harusnya minta matengan, Pak.
2: Dikasih sudah. Ada yang mateng, ada yang... matengan pun. Teman makannya enggak ada.
0: Oh iya, tadi saya temenin, Pak. Tenang aja, saya temenin nanti dari jauh.
2: Jadi ya terpaksa waktu dibagikan itu, siapa yang perlu ini, siapa yang mau. Ini dizakatkan kembali, saya enggak ngomong zakat. Pokoknya si mau silakan
0: ambil. Oh iya, dizakatkan kembali. Jadi, ya. Dikasih, dizakatkan kembali. Iya ceritanya itu ya, Pak ya.
2: Iya, jadi jarang. Katanya orang-orang, oh enggak ada orang seperti sampean itu 5 gitu. Kan enak, gue untuk kebagian. Kalau 5 kan baca sila ya.
0: Iya.
2: Ya baik. Mungkin mencukup-cukupkan waktu ini Pak. Baik. Saya lihat kan sebentar lagi tulit-tulit gitu.
0: Ya, baik.
2: Nanti mana, apa ruang rindunya apa bang?
0: Nanti Indonesia mancanegara tahunnya tahun 90-an sampai dengan tahun 2000 awal ya. Oh, 2000-an gitu, awal ya, sampai 2010 ke bawah ya, gitu.
2: Mudah-mudahan bisa masuk.
0: Siap.
2: Jadi, saya cek ini sumuk betul.
0: Sumuk gitu. Pak, di Gresik sumuk sekarang
2: iya.
0: Ini ya.
2: Iya. Sumuk.
0: Kayaknya biasanya habis itu hujan loh Pak. Kalau sumuk tuh biasanya habis itu hujan. Malam-malam.
2: Kapan hari itu waktu mati lampu itu di tempat saya enggak mati waktu.
0: Oh.
2: Semua orang mati cerita mati loh. Di tempat saya kok enggak mati.
0: Berarti baik.
2: Apa karena apa? Enggak tahu.
0: Enggak mati. Oh, iya. Ya,
2: orang banyak telepon. Saya masih hidup kok dinyatakan mati.
0: Iya, beda listriknya. Listriknya bukan orangnya, beda konsep. Iya. Oke deh kalau gitu. Pak, terima kasih banyak ya Pak Tua ya.
2: Matur nuwun.
0: Sama-sama.
2: Syukron kami. Arigato.
0: Ya, si. Baik, terima kasih Pak Tua. Waduh, ngeri lo ya. Bercandanya nyerempet-nyerempet, agak takut saya ini. Baik, mendengar pukul 20:56 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk bergabung, menikmati dan juga menghibur Anda dengan program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi persiapkan diri Anda untuk request lagu Indonesia, lagu mancanegara era tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an ya. Batasannya sampai 2010 ke bawah. Jadi untuk yang ke atas nanti dulu lah ya. Terus yang ke bawah-bawah banget 80-an, 90-an, 70-an, 60-an, 50-an, 45 masih belum bisa. Jadi kita masih era-era tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an ya, tahun 2000-an. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 91 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda malam hari ini. Senang sekali saya Jody Yuwanda kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita edisi hari Jumat ya, tanggal 29 Mei 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk mendengarkan, menikmati lagu-lagu hits yang pernah ada di era tahun 90 hingga tahun 2000-an. Bukan hanya lagu-lagu Indonesia saja, tapi juga lagu-lagu dari mancanegara yang bisa Anda nikmati sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, silakan bisa bergabung untuk request lagu kesayangan Anda melalui line telepon kami, juga WhatsApp call yang bisa juga Anda gunakan untuk bisa mengirimkan pesan ya. 0315345474, 0315345474, ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 081 33 1-4x992, 081 33 1-4x992, bisa Anda gunakan untuk bisa mengirimkan WhatsApp call, WhatsApp text ya, WhatsApp call juga, video call juga boleh. Atau juga Anda ingin mengirimkan voice note, nah juga boleh juga. Jadi buruan ya, sekarang saatnya Anda bisa bergabung menikmati lagu-lagu hits Indonesia mancanegara era tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an.
1: Come here. What's the matter?
2: Oh, nothing.
1: You know I love you.

0: And Sail Over Seven Seas ya, aduh ini kok masuk juga ini ya. Baik, selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami, dan kita lanjutkan perjalanan kita malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita terima atensi Anda, jangan lupa juga sebutkan passwordnya ya. Kalau saya sudah bilang Ruang Rindu, maka Anda harus teruskan dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Mana suaranya nih?
1: Halo.
0: Iya, yeah. Oh sudah masuk rupanya. Oh,
1: suaranya kecil.
0: Iya, yeah. Dengar suaranya, saya sudah dengar suaranya Bu Mama Yu ini ya. Halo Mama Yu. Selamat malam Mama Yu. Halo. Oh iya iya, terputus. Coba lagi ya Mama Yu ya. Mohon maaf ini suaranya kok hilang-hilang gitu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti.
1: Selamat malam Mas Jo.
0: Selamat malam. Sehat?
1: Senang banget.
0: Waduh.
1: Renyah, mari makan sate tambah renyah.
0: Waduh, tambah rengginang top ya. Kerupuke rengginang rasa duren. Wah, ono mane.
1: Kita ceritain rengginang apa? Saya nyoba.
0: Heeh.
1: Kirim.
0: Terus
1: ya. Waduh remok semua.
0: Iya remok mau dilungguhi.
1: Itu seperti bawa berlian kalau.
0: Oh.
1: Nggak bisa kalau online
0: online. Online online. Jadi nggak usah di teng-teng-teng-teng, nggak usah digendong ya harusnya ya.
1: Harus dijaga itu yang bawah.
0: Ya wis, salah kalau
1: tanggapan,
0: saya.
1: Tanggapan tak kasih lagi lah
0: sama
1: temen ya.
0: Oke. Okay? Siap.
1: Jangan bilang-bilang, diam-diam.
0: Diam-diam kayak wong kerungu bisa. Ya wis. Monggo-monggo silakan.
1: Air supply apa? Goodbye.
0: Goodbye. Oke. Salamnya.
1: Umi Yanti Queen. Umi Bistia di Pondok Maritim. Mama Yu, Bu Siti, Rumia, Bu Nunung, Bu Nur Fadila. Terus ada Bu Tiara sama Mas Dio. Mas
0: yes. Tari,
1: Bang Kobar, Bang Kredi, Bu Ira, Bu Isti, Bu Titik Damyati, Bu Ramali, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Suhani Esther, dan
0: semuanya gitu.
1: Banyak Mas Jo.
0: Makasih banyak. Kita
1: tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Siti ya dari Pasuruan sudah bergabung tadi sebagai penelpon pertama kita. Terima kasih. Request lagunya Air Supply ya, Goodbye. Ini kok justru yang keluar kok yang bukan Air Supply. Coba ya saya tunggu ya. Yang lain ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oh iya. Malam-malam, selamat malam Mbak Dian.
2: Iya,
0: sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Aku minta lagunya Nika Ardila.
0: Nika Ardila boleh. Yang mana Mbak Dian?
2: Deru Debu.
0: Deru Debu. Ya, yes. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat yang barusan turun. Siti Leotra.
0: Siapa jenisnya Siti Leotra?
2: Iya.
0: Oh, Siti Leotra. Jadi Ya. Oke, terus
2: buat Bu Ira, Pak Tua, Mayanti Queen, buat semuanya saja. Buat Kak Juadi Wanda, selamat bertugas. Kalau pulang nanti habis. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga buat Mbak Dian ya. Dari Kota Gresik, sudah kita terima atensinya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap. Bu Istikaro.
3: Mas,
0: ya.
3: Apa namanya, Diana Nasution boleh?
0: Boleh.
3: Ya, judulnya Kau Memang Kejam, Mas Ju.
0: Mosok Bu.
3: Iya, judulnya Kau Memang Mosok, Kejam
0: Bu, ya.
3: Mas Ju.
0: Oh gitu.
3: Bukan Mas Ju yang kejam. Mas Ju baik kok.
0: Ya.
3: Buktinya teleponnya ibu diangkat.
0: Alah, ada karepe iki, wis mesti ada karepe.
3: Pengen nyumet to, Kang.
0: Eh, iki ana karepe.
3: Aku ibu pengen bolak-balik.
0: Iki ana karepe.
3: Aku tiba-tiba muter aku mana aduh. Oh,
0: ini lek kapan ya, ini lek dicuramon. Iya. Ya wis, oke Bu, ditunggu lagunya ya.
3: Salaman. Salamnya ya, Mas. Salamnya buat Bu Mus, Bu Nana, Mak Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi, Bu Wira, Bu Dewi, Teh Dinda, Mama Yu, Bu Artini, Bu Dian, Bu Yuni, terus satu lagi Mas Asa Abawi, dan Bu Wati Rameli, dan semuanya tanpa terkecuali buat Mas Jo, lanjutkan Mas Jo sampai jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istikaro ya, dari Cemengkalang, Sidoarjo. Kau memang kejam, dari Diana Nasution. Selamat menikmati, tetap bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sri Betarya Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati Yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati Yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 30 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

0: Satu lagu dari Nike Ardila dengan Deru Debu. Ini dulu sering ya diputar kepada saat sinetron Deru dan Debu kalau tidak salah gitu ya. Saya jarang nonton televisi soalnya. Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita terima atensi Anda kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam.
1: Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Salam Ibu Mama Yu. Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Baik.
1: Kabar balik mana?
0: Sehat juga. Silakan, lagunya apa ini?
1: Suaranya kecil Mas Jo.
0: Dengar jelas saya, dengar jelas suaranya Mama Yu.
1: Sekarang udah jelas. Aku lagunya ini Mas Jo, Kehilangan.
0: Firman.
1: Iya.
0: Oke, siap. Salam ya.
1: Tadi ada Bu Siti, Bu Istiharo, Ibu Dian, Ibu Dewi, Bunda Nana, Ibu Siti, Rumiah, Oma Yanti Queen, Bunda Wira, juga ada Ibu Yuni, Bu Wati Rambi, Mas Bandi, Pak Idris, Mas Ali yang punya asik, Pak Tua, Bung Freddy, Pak Kennedy, Mas Asa, dan Pak Mul, Abah Alwi, dan semuanya saja. Buat Mas Jonya, terima kasih waktunya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Yu ya, yang sudah bergabung dari Tuban. Ya, sehat selalu ya Mama Yu ya. Kita kembali ke WhatsApp kali ini. Saya akan coba sapa terlebih dahulu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu Manca, Winter Seed of Peel, versi Michael Bolton. Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, Pak Faris ya, Bu Titi dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Jua di Yuanda, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin, amin, amin. Terima kasih ya. Oke, kita ke line telepon dulu nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu
2: Memori Lewat Lagu.
0: Iya Pak Idris, silakan. Sehat ya Pak Idris.
2: Alhamdulillah sehat banget. Kalau lagu M Angel Bird and Perting bisa.
0: Wah kelamaan Pak itu Pak.
2: Kelamaan.
0: Halo.
2: Ya.
0: Iya Pak, silakan Pak. 90-an Pak, di apa? 90-an atau Indonesia 2000-an boleh.
2: Terus sana ya.
0: Boleh, yang
2: kalau masih ada.
0: Kalau
2: masih ada.
0: Enggak ada, Pak.
2: Enggak punya. Boni M.
0: Boni M sama aja, Pak.
2: Sama.
0: Kembali lagi Bapak ini suka aja bolak-balik aja nih. Susah. Ayo, Pak, ditunggu orang banyak, Pak.
2: Mengenangmu dari Rosa.
0: Mengenangmu.
2: Oke.
0: Ada, ini ada Mengenangmu dari Rosa. Ya.
2: Iya, itu aja Mas Jo ya. Mama Yu Hentu Jen. Terus ada tadi siapapun yang sudah masuk duluan ya, ini baru nyumet radio soalnya Mas Jo. Bu Dewi, Bu Siti, Pak Ibu Istiharo, Bu Mama berapa, Bu Wira, sama Mas Harinya. Oke untuk semuanya Mas Jo ya.
0: Ya, makasih Pak Idris. Ya wis, kita agak percepat sedikit ya karena memang waktu yang terbatas. Ini ada Bu Wati Ramli kirim voice note ya, kita terima dulu nih. Bu Wati Ramli, silakan. Bu Wati, silakan. Gak kedengeran suaranya ya. Sebentar, saya oke, mana? Oh, ini dia nih. Oke, Bu Wati Ramli, silakan. Ruang rindu.
3: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lawan lagu.

Lali suaranya anjir dolani. Kalau nggak ada ungu, andai kan aku tahu. Nah, soalnya untuk Pak Tua, Bu Dian, Bu Ida, dan Pak Heri, Bu Siti, Binti Haro, Mah Banji, Abah Awi, Mas Ali, Oma yang diguin, Bu Titi Damiati, Bu Nana, Bu Mus, Bu Hatini, Bu Yaniwi, Ayah, Bu Nunu, Mama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran lembaga penyiaran publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini.

0: Dari Firman, dengan kehilangan sudah kita nikmati bersama ya. Masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagu-lagu yang saya putarkan ini memang full request dari Anda yang sudah bergabung. Selamat malam buat Ibu Bus Diati Wibowo. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Mas Jo requestnya The Massive yang Cinta Sampai Di Sini. Baik. Salamnya untuk Ibu Isti, Ibu Siti, Ibu Hartini, Ibu Wira, Ibu Wati, Mas Ali, semua pendengar Pro 1. Untuk Mas Jonya semoga sehat selalu. Baik, terima kasih untuk Ibu Mus Diati Wibowo ya. Sehat selalu untuk Ibu, bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih atas atensinya. Kemudian ada juga Mbak Rika Herlin, selamat malam. Lana Del Rey ya, yeah, Summertime ini masih terlalu baru kayaknya ya. Selanjutnya buat Pak Tua, Bu Wira, Pak Heri, juga Mas Faris, buat Bang Jo-nya, have a nice day seharusnya ya. Happy selalu. Oke, happy selalu juga untuk Anda. Terima kasih Mbak Rika Herlin. Lana Del Rey masih belum bisa keputar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, halo.
1: Musik kita.
0: Ruang Rindu dong.
1: Oh, oh iya.
0: Iya, ini salah server ini kayaknya ini.
1: Ruang Rindu, Berbagai Rindu, iya. Memori Lewat Lagu.
0: Iya,
1: assalamualaikum Maju.
0: Waalaikumsalam Bu Titi.
1: Iya. Lagunya saya Hari Tasman.
0: Belum bisa Bu. Tahunnya yang agak baru Bu, agak baru 90-an 2000-an ya. Kita mainnya yang 90-an atau 2000-an.
1: Ya, is my love aja Bang Jovi.
0: Yang lain Bu, yang lain Bu.
1: Is my love.
0: Yang lain. Yang lain.
1: Bang Jovi.
0: Iya, yang lain bisa yang lain.
1: Yang lain. Senja di Kaimana enggak bisa.
0: Enggak bisa, Ibu.
1: Alfian.
0: Enggak bisa, Ibu.
1: Enggak bisa.
0: Iya, enggak bisa, Ibu. Mohon maaf.
1: Krisye, andai aku bisa.
0: Nah, itu boleh Krisye ya.
1: Aduh, alhamdulillah.
0: Ya. Yeah.
1: Krisye, lagunya untuk Umi yang di Queen, Mama Agustina, juga Mama Yu, Bu Tiara di Kendari, Bu Sulistiyawati di Sumatera, juga Bu Nana, Bu Dian, Bang Kobar, Bu Siti, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, juga Bu Dewi, juga Bang Kobar,
0: ya, semuanya Siti. Saja ya.
1: Makasih Mas Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Titi Damiati ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya, malam Bu Dewi.
2: Malam Bang
0: Jo.
2: Iya, Bang Jo. Coba aku dari Krisdayanti.
0: Boleh, yang mana itu?
2: Memiliki Kamu.
0: Memiliki Kamu?
2: Iya.
0: Sebentar, Krisdayanti.
2: Memiliki Kamu.
0: Kumiliki Kamu?
2: Uh-uh.
0: Kumiliki. Oh, Anang dan Krisdayanti.
2: Iya.
0: Oh, miliki diriku.
2: Iya.
0: Miliki diriku atau kumiliki kamu, kok jauh sekali Bu?
2: Kumiliki kamu.
0: Kumiliki kamu, kok nggak ada Bu?
2: Krisdayanti.
0: Nggak ada Bu, saya nggak punya Bu.
2: Oh, Rucana ya?
0: Rucana yang mana Ibu?
2: Memori.
0: Boleh.
2: Ya udah, salam ya. Buat Oma Yanti, Tante Wira, Tante Siti, yang barusan turun, Bu siapa itu?
0: Bu Titi Damiati.
2: Ya. Oh iya, terus Bu Esti Karo, Mang Gopar, Bung Ferdi, Pak Mulyono, Pak Idris, dan semuanya. Badang Jo, makasih.
0: Yo,
2: assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk ibu Dewi dari Pasuruan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Lagu.
0: Iya, dengan
3: malam Mas Ju.
0: Malam dengan Mas Bandi. Silakan Mas Bandi. Halo Mas Bandi.
3: Halo Mas Ju.
0: Iya, silakan.
3: Dewi-Dewi kosong Mas Ju.
0: Kosong. Ya, oke, siap. Salamnya terus
3: Sobar. Pak Tua, Pak Bambang, Pak Idris, Pak Freddy, Mama Yu, Bu Siti, Baroka, Oma Yanti Queen.
0: Ya, baik. Terima kasih buat Mas Bandi ya. Ya, terima kasih atas atensinya. Kita nikmati dulu satu lagu. Kali ini saya bingkiskan untuk Ibu Dewi ya, dari Pasuruan. Ini dia Ruth Sahanaya, Memori ya.

0: tidak terasa sudah pukul 22.25 menit ya, waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah bersama kami, Ibu Sri Suhartini, apa kabar? Ewan. Yang every time, salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, kemudian juga buat Bu Mimi, Bu Isikaro, Bu Nur Fadila, Bu Mus, Om Ayanti, buat Mas Juadi Yuanda, terima kasih. Baik, halo, selamat malam juga buat yang sudah bergabung kali ini. Saya ingin sapa untuk Pak Kennedy yang sedang ada di Palembang gitu ya Pak ya. Terima kasih atas atensinya Pak Kennedy. Pak Kennedy malam hari ini ingin mendengarkan lagu Hati Yang Luka ya, dari Bruri Marantika. Salamnya untuk Ibu Wira, Ibu Siti di Pasuruan, Ibu Iis, Mama Yu, Bu Dewi, Abang Kobar, Pak Idris, dan juga buat penyiarnya, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, amin ya, amin, doanya. Baik, terima kasih. Sekarang giliran saya akan terima atensi Anda melalui WhatsApp dulu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jo Adi Wanda.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya request lagu Papa Rock and Roll dari The Dance Company Band.
0: The Dance Company, ya, yeah. Papa Rock and Roll ya.
1: Iya, Papa Rock and Roll. Salamnya, selamat malam untuk Mas Mas Bandi, untuk Bu Musi Aji, Bu Arti, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Wati sekeluarga, Bu Nana, Bu Cikaro, Bu Mama Yu, Pak Pariono, Pak Bambang, Pak Mulyono, Mbak Dian, Mbak Rikairin, Bu Nur Fadila, Bu Siti Ramia, terus Pak Idris, Pak Freddy sekeluarga, dan semuanya. Bu Cikaro sudah ya, untuk Bang Jody Anda, semoga saya selalu... Oh, sudah. Untuk Bang Jody Wanda, jangan lupa baca doa, semoga tiba dan selamat lancar sampai dalam rumah. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wira dari Perum Orsi Sidoarjo ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Freddy Merauke ya.
2: Iya, betul sekali. Oke, Mas Jo, langsung ya. Dana Winner.
0: Dana Winner, judulnya
2: ya,
0: apa?
2: Ini 92 ribuan ya.
0: Betul.
2: Nah, Dana Winner judulnya Dreams Made Last to Forever. To Last Forever.
0: Winner judulnya
2: Dreams. Judulnya Dreams Made to Last Forever.
0: Oh, sepertinya tidak ketemu hari ini.
2: Oh, tidak ketemu.
0: Adanya yang lain, ini Dana Winner-nya okay, yang lain.
2: Dana Winner juga ada itu Stay With Me.
0: Stay With Me enggak keluar.
2: Iya.
0: Yang ada aja ya, yang juga. Ada aja ya, yang ada Woman in Love, Son of Silence, One Moment in Time, Moonlight Shadow. Oh,
2: kalau gitu aja, ya kalau gitu Son of Silence.
0: Oke, siap. Itu yang keluar soalnya.
2: Oh iya sudah, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya.
2: Soalnya malam ini pengen dengar suaranya Dana Winner. Oh. Sebenarnya asik itu apa ini, cuma itu kan di cover juga tuh Woman in Love.
0: Iya gitu. Betul.
2: Oke, saya salam ya. Barusan Bu Wira bersama Pak Herinya ya. Semoga sehat selalu. Kemudian Bu Wati Ramli, semoga semakin sehat. Bu Titi, Bu Mimi, Bu Istikaro, Bu Yani Jaya, ada Bu Dewi, Bu Siti di Pasuruan sana ya, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Idris, Pak Mulyono, Mas Bandi, dan semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Makasih Mas Jo, pulang hati-hati. Pokoknya doa yang terbaik untuk Mas Jo
0: bersama
2: keluarga ya.
0: Siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Evening akhirnya tidak terasa sudah 43 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Masih ada sisa waktu kita akan bersama, tapi saya masih juga punya lagu-lagu yang harus saya putarkan seperti yang satu ini. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: dari Dance Company dengan Papa Rock and Roll sedang kita nikmati bersama ya. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Ibu, ada Mas Asa. Halo, selamat malam Mas Asa, requestnya Cakrawala Cinta ya, dari Ita Purnamasari. Sepertinya ini kok sebentar, Cakrawala Cinta ya. Saya coba cari dulu. Selanjutnya buat Ibu Wira, Bu Isti, Bu Nana, Bu Mama Yu, Pak Bambang, Pak Dekisno ya. Buat Mas Jonya matur nuwun gitu katanya. Oke, coba saya cari dulu Cakrawala Cinta dari Ita Purnamasari. Baik, ada ternyata ya. Baik, pendengar, satu penelpon dulu nih dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi waktu.
0: Ya, berbagi rindu. Memori gak ada waktunya. Iya.
1: Semangat malam.
0: Semangat pagi katanya.
1: Karena tadi dapat bubuan 5 orang, supaya tidak beban. Saya salam balik. Yang pertama buat Mas Bandi, Mbak Rika Herlin, Mbak Wati Ramli, Mbak Dian, dan Mama Yu. Itu kalau dipanggil Mbak Yu boleh gak ya?
0: Monggo, silakan.
1: Ya, Mbak Yu. Dari rangkuman beberapa lagu mereka, saya mencoba membayangkan lagunya Piyu Padi aja.
0: Yang mana itu, Pak?
1: Bayangkanlah
0: Piyu Padi. Oh, siap.
1: Matur nuwun, sukses untuk Bang Yu.
0: Baik, terima kasih Pak Tua. Ya, sehat selalu. Pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya tidak bisa melanjutkan lagi karena keterbatasan waktu. Saya juga mengucapkan terima kasih atas atensi-atensi Anda ya. Ada Ibu Siti Rumiah di Tuban, terima kasih sudah bergabung Ibu. Mohon maaf lagunya belum bisa terputar. Salamnya buat Ibu Siti Pasuruan, Ibu Istikaro, Ibu Titi Damiyati, Damayati ya Bu. Ibu Dewi dan juga buat Pak Idris. Kemudian selamat malam buat Pak Dekisno, requestnya belum bisa terputar, mohon maaf ya. Tarakan hujan deras Mas Jo, gloduk-gloduk gitu. Ya, terima kasih Pak Dekisno ya. Request lagunya tadi buat apa susah ke plus tahun 95. Kemudian juga ada siapa ini? Dari Erik di Tuban. Halo Mas Erik di Tuban, titip salam buat teman-teman di Surabaya semuanya saja. Terima kasih. Makasih Mas Erik ya, sehat selalu. Untuk semuanya pendengar dimanapun saja berada, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita. Saya Juadi Yuanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap bersama kami di Pro 1.

nggak sih lihat orang menguap, lalu tiba-tiba kamu ikut menguap juga? Ternyata itu bukan kebetulan. Menurut penelitian di bidang neuroscience, menguap bisa menular karena kerja sel saraf cermin atau mirror neurons di otak. Sel ini membuat kita secara otomatis meniru tindakan orang lain, terutama orang yang terasa dekat. Penelitian dari University of Nottingham juga menunjukkan menguap lebih mudah menular pada teman atau keluarga dibandingkan orang asing. Artinya, menguap berkaitan dengan empati dan keterhubungan sosial. Jadi, saat kamu ikut menguap, bisa jadi itu tanda otakmu sedang merespon orang lain di sekitarmu. Reaksi sederhana, tapi menunjukkan kita saling terhubung.

sadar, kemanapun pergi, kata oke hampir selalu dimengerti? Menurut catatan sejarah bahasa, kata oke mulai populer di Amerika Serikat sejak abad ke-19. Awalnya, istilah ini digunakan sebagai singkatan santai, yakni all correct, yang berarti semuanya benar atau tidak ada masalah. Karena pendek, mudah diucapkan, dan bernada positif, kata oke cepat menyebar lewat media, dunia militer, hingga komunikasi internasional. Itulah sebabnya, meski bahasanya berbeda-beda, kata oke telah dipahami dimanapun. Oke, dua huruf sederhana, tapi menyatukan banyak bahasa.

merasa lebih bahagia setelah makan coklat? Menurut berbagai penelitian, termasuk di bidang ilmu gizi dan kesehatan, coklat mengandung senyawa seperti flavonoid dan juga fenilalanin yang dapat membantu merangsang pelepasan hormon perasaan senang di otak. Selain itu, rasa manis dan teksturnya juga memberi efek nyaman secara psikologis. Tak heran, coklat sering dikaitkan dengan rasa rileks dan bahagia. Dan mungkin itu sebabnya, dalam potongan kecil coklat, kita menemukan jeda manis di tengah hari yang padat. Kadang, kebahagiaan datang dari hal yang sederhana.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan. Karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain, bisa mengurangi konsentrasi.

REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.

Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya, sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.

0: Tahu nggak sih, Sa? Sekarang itu hampir semua aktivitas bisa dilakukan lewat ponsel loh.
1: Eh, iya loh. Ya jualan, ya bayar transaksi apapun, sampai promosi. Bahkan, usaha kecil aja sekarang bisa bersaing.
0: Iya, karena aksesnya makin terbuka.
1: Berarti masa depan ekonomi ada di genggaman kita, kan?
0: Betul. Ada di cara kita memanfaatkannya. Kalau digunakan dengan cerdas, teknologi bisa mengubah usaha kecil jadi peluang besar. Dan perubahan itu bisa dimulai hari ini.

0: Eh, kok dorong-dorong gitu sih?
1: Sabar, Sar. Mungkin dia buru-buru.
0: Tapi kan bisa bilang permisi.
1: Nah, itu dia. Kadang orang lupa sama hal yang sederhana. Nggak semua orang bisa begitu.
0: Padahal kan cuma satu kata ya, tapi beda loh rasanya.
1: Iya, betul. Permisi, maaf, terima kasih. Itu hal kecil, tapi sangat berarti kalau diucapkan.
0: Bikin suasana jadi lebih nyaman juga ya harusnya.
2: Megah.
1: Betul, etika itu dimulai dari hal kecil.

0: Perhatikan, ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu. Menurutku, sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.

0: Aduh, macet banget sih. Mana meeting bentar lagi mulai, mana sinyal jelek banget. Mau posting update kerjaan aja susah.
1: Sabar, Pak. Lihat deh, itu di sebelah kiri jalan.
0: Apaan sih? Pengemis lagi? Udah biasa, mah.
1: Bukan. Itu, ibu-ibu jualan kerupuk sambil gendong anak kecil. Hujan mulai turun, tapi dia nggak punya payung. Dia cuma nutupin anaknya pakai plastik bekas.
0: Anaknya sampai menggigil gitu ya, mah. Kita di sini ngeluh soal macet dan AC yang kurang dingin. Sementara mereka...
2: Peka sosial bukan soal seberapa besar yang kamu beri, tapi seberapa tulus kamu peduli.

tidak perlu menjadi sempurna untuk dapat menginspirasi orang lain. Biarkanlah orang lain terinspirasi dengan bagaimana cara dirimu menangani ketidaksempurnaan tersebut.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 29 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Pagi hari ini saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Anda saat ini ada di program Surabaya Pagi Ini pendengar. Pagi ini kami hadirkan Mutiara Pagi dan nanti kita akan berbincang bersama dengan Ustazah Desi Anindya Roshida MPDI dan dengan tema Dari Padang Gurun ke Sejarah Keteladanan Siti Hajar untuk Perempuan Masa Kini. Kemudian nanti pendengar, kami juga akan hadirkan Warta Pagi, kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi pagi hari ini jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Anda juga kami ajak untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pukul 8 pagi kami akan hadirkan dialog aspirasi ya Surabaya pagi ini. Kemudian nanti jam 9 pagi kami akan hadirkan musik dan informasi. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar bersama Dini Wardani, inilah Surabaya pagi ini.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar pagi, hari ini Anda ada di program Mutiara Pagi, dan sebelum kita berbincang bersama dengan Ustazah Anindya Rosyidah MPDI dengan tema Dari Padang Gurun ke Sejarah, Keteladanan Siti Hajar untuk Perempuan Masa Kini, kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian Al-Quran begitu ya. Pagi hari ini kami ketengahkan pengajian Al-Quran bersama dengan bersama dengan Ustadz Abil Malik ya, dengan bacaan surat Al-Qiyamah. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Masih Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pagi hari ini mendengar Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustazah Desi Anindya Roshida MPDI. Beliau dari Nasyatul Asyiah Kabupaten Blitar begitu ya. Dan pagi hari ini kami mengetengahkan tema Dari Padang Gurun ke Sejarah, Keteladanan Siti Hajar untuk Perempuan Masa Kini. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar hari ini Ustazah?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, terima kasih Ustazah sudah hadir bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan pendengar, kami juga membuka line telepon 081-33-14-992 bersama dengan Ustazah Desi Anindya Roshida MPDI. Kami mengetengahkan Dari Padang Gurun ke Sejarah, Keteladanan Siti Hajar untuk Perempuan Masa Kini. Baik Ustazah, silakan untuk mukadimah pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatuhi nasta'inu ala umurutun yawatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk tausiah pada Mutiara Pagi di RRI Surabaya. Pada pagi hari ini kita, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih berada dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini masih masuk dalam bulan Dzulhijjah yang notabene kita memperingati hari Idul Adha. Di dalam Idul Adha tersendiri itu tidak terlepas dari kisah keteladanan dari Siti Hajar. Ya, saya mengambil tema dari Padang Gurun ke Sejarah tentang keteladanan Siti Hajar untuk perempuan masa kini. Siti Hajar merupakan istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Beliau dikenal dalam sejarah agama, termasuk dalam agama Islam, sebagai sosok yang sangat sabar, bertawakal, dan memiliki pengorbanan yang luar biasa. Kisah dan keteladanan utama dari Siti Hajar meliputi ditinggal di Lembah Tandus atas perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan bayinya yang menyusui di sebuah lembah gersang dan sunyi. Kemudian beliau mengajarkan tentang keikhlasan yang akan saya rangkum dalam kajian pada pagi hari ini. Sebagai seorang perempuan, Siti Hajar menghadapi ujian yang sangat berat. Ia ditinggalkan di tempat yang gersang bersama bayi kecilnya, yaitu Nabi Ismail, tanpa sumber makanan dan air yang cukup. Namun, ia tidak menyerah pada keadaan. Dengan penuh harapan dan usaha, ia melakukan sebuah tindakan, yaitu berlari banyak 7 kali antara Bukit Shofa dan Bukit Marwah demi menyelamatkan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga keluarlah sumber air yang dimana sumber air itu mengalir sampai sekarang, yaitu air Zamzam. Dan peristiwa yang dilakukan oleh Siti Hajar tersebut diabadikan sebagai untuk kegiatan haji dan umroh, yaitu sa'i sebanyak 7 kali antara Bukit Shofa dan Marwah. Keteladanan ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kekuatan besar dalam menghadapi tantangan hidup. Selama memiliki keyakinan, kesabaran, dan semangat pantang menyerah. Perjuangan Siti Hajar membuktikan bahwa pengorbanan seorang perempuan mampu melahirkan peradaban dan sejarah besar. Jadi perempuan yang mampu mengorbankan jiwa dan raganya mungkin terlihat hal yang kecil namun membawa dampak yang besar terhadap peradaban, terutama terhadap perilaku seorang anak tersebut. Dari langkah kecil di padang gurun, Allah menghadirkan air zam-zam yang menjadi sumber kehidupan dan keberkahan bagi jutaan manusia hingga sekarang. Hal ini menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan perempuan, sekecil apapun, memiliki nilai besar di hadapan Allah dan dapat memberi manfaat luas bagi kehidupan. Jadi misalnya ketika seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu, ya tidak harus menjadi wanita yang bekerja di luar rumah untuk menjadi atau memiliki dampak yang besar bagi kehidupan. Namun di dalam rumah sendiri itu dia bisa menciptakan sebuah perubahan atau dapat menciptakan peradaban yang sangat besar, yaitu dengan mendidik anak-anaknya menjadi lebih baik dengan menanamkan etika, akhlak, karena ibu adalah madrasah utama bagi seorang anak, menjadi pondasi yang utama terhadap tauhid, penanaman tauhid, kemudian akhlak terhadap anak sebelum anak itu terjun di masyarakat atau masuk dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Kisah Siti Hajar bukan sekedar cerita masa lalu di tengah padang gurun yang tandus. Ia menorehkan pelajaran tentang kekuatan perempuan yang relevan sampai hari ini. Mari kita bedah tiga sifat utama Siti Hajar dan bagaimana kita bisa meneladaninya sampai saat ini, khususnya bagi perempuan yang bagi sebagian besar di masyarakat dianggap sebagai makhluk yang lemah, namun ternyata memiliki kekuatan untuk bisa merubah peradaban. Yang pertama yaitu tawakal yang aktif, bukan pasrah. Jadi ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan bayinya Nabi Ismail di Mekah tanpa bekal, reaksinya itu bukan menangis dan menyerah. Ia bertanya, apakah Allah yang memerintahkan ini? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ya. Setelah Siti Hajar mendapatkan jawaban, ya, maka beliau menjawab, jika begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Teladan untuk kita bahwa tawakal Siti Hajar dibarengi dengan usaha. Ia tidak duduk diam. Ia berlari bolak-balik antara Safa dan Marwah mencari air. Jadi perempuan masa kini ketika sering dihadapkan dengan pilihan yaitu pasrah pada keadaan atau bangkit mencari jalan, maka Siti Hajar mengajarkan bahwa percaya pada Allah berarti mengerahkan seluruh kemampuan baru menyerahkan hasilnya. Jadi kita tidak boleh pasrah terhadap keadaan, namun kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari jalan keluarnya. Insya Allah, Allah akan membantu. Untuk hasilnya, kita serahkan sepenuhnya pada Allah. Yang kedua yaitu keteguhan hati seorang ibu. Bayangkan beliau bersama bayinya sendirian di gurun tanpa manusia, tanpa air, sambil menggendong bayi yang kehausan. Banyak perempuan mungkin akan patah semangat terhadap keadaan seperti itu, tapi Siti Hajar tetap tegar karena tujuannya jelas, yaitu menjaga amanah dan menyelamatkan anaknya, karena anak merupakan amanah dan harus diselamatkan atau dijaga amanah tersebut. Teladan untuk kita semua, yaitu perempuan masa kini menghadapi tekanan yang berbeda, di antaranya pada karir, pada keluarga, kemudian ekspektasi sosial dan juga kesehatan mental. Jadi di masyarakat dan di rumah mungkin seorang ibu, seorang istri, seorang anak perempuan itu memiliki ada yang memiliki tekanan di dalam keluarganya, ataupun ketika pada kehidupan sosial ataupun ketika dia bekerja di luar rumah, dan itu akan mempengaruhi pada kesehatan mental seorang perempuan. Sehingga Siti Hajar mengajarkan bahwa keteguhan hati mengingatkan bahwa kekuatan ibu bukan hanya pada fisik tapi mental dan spiritual. Ketika tujuan dijaga, lelah dan takut bisa dikelola. Jadi ketika kita menetapkan atau mengamalkan iman itu, atau menetapkan iman itu di dalam hati kita, insya Allah apapun tekanan atau masalah yang kita hadapi, kita bisa menyelesaikan dan kita bisa mengelola stres atau keadaan emosi itu pada diri kita sendiri, karena yang bisa mengelola hal tersebut adalah diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, ada ketaatan yang membuahkan sejarah. Langkah kaki Siti Hajar yang mencari air menjadi ritual sa'i yang dikerjakan jutaan jamaah haji dan umroh sampai sekarang. Satu ketaatan kecilnya menjadi ibadah abadi. Teladan untuk kita, bahwa kita sering merasa apa yang kita lakukan itu kecil dan tidak berarti. Siti Hajar membuktikan bahwa keikhlasan dalam hal sederhana bisa meninggalkan jejak sejarah. Mengurus anak ataupun mulai dari mendidik kemudian mengurusnya, bekerja dengan jujur, menjaga lisan kita, semua bisa bernilai besar jika dilandasi niat karena Allah. Bagi perempuan masa kini, kisah Siti Hajar menjadi inspirasi penting dalam menjalani berbagai peran kehidupan. Di tengah tuntutan sebagai ibu, pendidik, pekerja, maupun anggota masyarakat, perempuan sering menghadapi tekanan dan tantangan yang tidak mudah. Namun, dari Siti Hajar kita bisa belajar bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berjuang. Perempuan dapat menjadi sosok kuat yang tetap tegar, mandiri, dan penuh kasih sayang dalam menghadapi kesulitan hidup. Ya. Selain itu,
1: ya Ustaz, saya ditahan dulu, ada yang bergabung ya di pagi hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini, Mutiara Pagi.
1: Baik, terima kasih dengan Ibu.
3: Ibu Utri, di Merauke, Mbak Dini.
1: Iya, baik, terima kasih Ibu Utri. Silakan Ibu untuk pertanyaannya.
3: Iya, saya menyapa dulu untuk Ibu Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah Siti.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah Desi, ya, Ibu Tri.
3: Ya?
1: Ibu Ustazah Desi.
3: Oh, Desi.
1: Iya, baik. Wah,
3: ingin Siti.
2: Iya, temanya Siti Hajar.
3: Iya, Siti Hajar. Oke, maaf ya, Ibu.
1: Baik, monggo.
3: Iya, oke. Okay. Saya mau bertanya sama Ibu. Ibu saja ya.
1: Iya, monggo.
3: Perempuan begini. Ya. Sosok mandiri, adaptif, berdaya, sukses, menobrak batasan tradisional, motor penggerak ekonomi ke keluarga. Pemimpin di berbagai sektor, profesional serta pilar utama membangun karakter generasi penerus bangsa. Bagaimana melihat Islam dalam Al-Quran di masa kini? Terima kasih Ibu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Utri, sehat selalu. Monggo Ustazah.
4: Ya, baik. Jadi banyak sekali peran perempuan baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Perempuan merupakan pilar utama atau fondasi utama bagi pendidikan seorang anak. Jadi Madrasah Al-Ula itu adalah pendidikan yang utama pada anak, yaitu di sini yang pertama ditanamkan oleh seorang ibu dalam Islam itu adalah menanamkan tauhid atau keimanan. Jadi jika seorang anak itu sudah mempunyai keimanan yang kuat, ya, itu insya Allah nanti ketika ditanamkan hal-hal yang lain, misalnya seperti tentang perintah, kemudian untuk sholat, perintah untuk taat pada orang tua, kemudian menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, kemudian berbuat baik kepada sesama, itu insya Allah akan bisa tertanam pada diri anak, sehingga perempuan dikatakan bisa merubah peradaban. Gitu.
1: Baik. Jadi perempuan ini sebagai motor penggerak begitu ya, tadi yang ditanyakan oleh Ibu Utri ya Ustazah ya. Jadi seperti apa begitu ya. Oke, ditahan dulu Ustazah, ada yang bergabung ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Silakan.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Ya, waalaikumsalam Pak Effendi.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya.
1: Monggo Pak Effendi.
5: Alhamdulillah, tema pagi ini menarik lagi ya. Menarik sekali bagi saya untuk berkonsultasi dengan Ustadz ya. Kita pagi ini belajar sosok dari seorang wanita yang tangguh, yang sabar, Siti Hajar. Mudah-mudahan perempuan zaman sekarang bisa meniru kesabaran dan tangguh seorang wanita Siti Hajar. Tapi kenyataannya yang di lapangan, saya banyak menemui seorang wanita malah sebaliknya dengan Siti Hajar. Banyak wanita yang seakan-akan itu meninggal anaknya, sampai-sampai anaknya itu dibuang. Banyak wanita yang meninggalkan suaminya, waktu suaminya di PHK, waktu ekonomi sulit, dia meninggalkan suaminya. Banyak wanita yang mentang-mentang karena pendidikannya lebih tinggi, karena hasil penghasilannya lebih tinggi dari seorang suami, mentang-mentang pada suaminya, suaminya sampai diperlakukan seperti batur. Ya, kalau kita belajar dari wanita si diajar kan malah sebaliknya ya, yang saya temunya dengan sekarang. Menurut saya, apa yang terjadi dengan zaman sekarang? Oh, banyak wanita-wanita yang seperti itu perilakunya. Kadang wanita itu tangguh, wanita itu kuat, wanita itu mudah menangis dan karena punya perasaan tinggi. Tapi kenyataannya zaman sekarang itu, apakah karena terpengaruh dengan teknologi yang canggih sehingga wanita tidak sesuai dengan kodratnya seorang wanita, malah menginjak-injak harga diri seorang suami, seorang wanita, seorang pria. Bagaimana tanggapan Ustazah mengenai pertahanan saya ini, kok zaman sekarang zamannya seperti itu? Mohon pencerahan Ustazah. Saya sebagai seorang pria, seorang suami, walaupun saya pernah disakiti seorang wanita, saya tidak akan benci pada seorang wanita karena saya pernah lahir dari rahim seorang wanita. Mohon pencerahan Ustazah. Mudah-mudahan pencerahan bagi saya jadilah dan ilmu jadi pahala bagi saya.
1: Matur nuwun. Matur nuwun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu Ustazah, ada yang bergabung juga ya di pagi hari ini. Ustazah mungkin boleh agak sedikit jauh dari mic ya, karena suaranya gema kalau dekat dengan mic-nya begitu ya. Jadi suaranya menggema gitu. Oke, ini belum bisa nyambung ya. Oke, mungkin itu dulu pertanyaannya. Ada Pak Effendi tadi, mengapa banyak wanita yang lebih dominan ketika saat ini kita lihat ya, tidak sesuai dengan yang biasanya wanita-wanita dulu bisa dibilang wanita yang dulu itu lebih ke menjalankan kodratnya begitu ya. Nah, kenapa kok beda tidak seperti wanita-wanita sekarang? Baik, monggo silakan Ustazah.
2: Iya, baik. Penanaman agama itu menjadi fondasi yang utama. Jadi ketika sejak dini ya, sejak kecil, terutama sejak di dalam keluarga, sebelum dia, terutama anak perempuan, sebelum dia memasuki sekolah, itu seharusnya ya, selayaknya seorang ibu terutama, karena yang menjadi guru itu seorang ibu, dan ayah itu menjadi kepala sekolahnya. Jadi yang menjalankan mendidik itu adalah seorang ibu, itu harus memberi bekal yang utama tentang tadi tauhid, keimanan. Ketika seorang anak ya, dari sudah tertanam itu dari kecil, itu insya Allah ketika sudah besar, berada di manapun, dalam keadaan apapun, itu dia percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu atas kehendak Allah. Jadi ketika misalnya dia sudah memasuki tahap berumah tangga, misalnya menjadi seorang istri, kemudian menjadi seorang ibu, tadi dikatakan ada permasalahan ekonomi, itu dia mampu mengatasinya dengan cara apa? Misalnya membantu perekonomian di dalam keluarga. Jadi misalnya ketika istri membantu pekerjaan, ya, mencari, bukan mencari nafkah, membantu, ya, membantu suami. Nah, itu ketika memiliki penghasilan yang lebih besar, itu juga tidak boleh mungkin merendahkan atau bahkan menghina suaminya. Kemudian ketika memiliki tadi pendidikan yang lebih tinggi, itu sebenarnya pendidikan tinggi wanita itu bukan untuk menyaingi laki-laki atau bahkan merendahkan laki-laki, tapi itu bekal utama untuk menjadi seorang pendidik, minimal pendidik bagi anak-anaknya sendiri.
1: Baik, ditahan dulu Ustazah ya untuk pertanyaannya. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan
6: semangat pagi.
1: Semangat pagi Pak Luki, monggo silakan.
6: Matur nuwun, assalamualaikum Ustazah. Berkaitan dengan mana yang dicontoh, mana yang pencontoh, dan mana yang menjadi suri teladan. Bergeser sedikit, yang pernah saya alami dan saya lihat sendiri di depan mata, ada istri ditinggal suaminya, maksudnya nggak tahu, tinggal pergi atau tinggal apa, pokoknya di rumah itu sendiri. Orang tuanya meninggal dunia, tidak mau keluar dari rumahnya. Nah, orang kampung di sekitarnya kan ya geger. Nah, itu siapa yang ngurusi? Akhirnya dulu itu pihak Sinoman, dan kebetulan saya pengurusnya. Ya, terpaksa saya yang ngurus untuk sampai ke makam dan lain-lain. Dan sampai dengan umumnya orang kampung situ itu ada talinan dan lain-lain itu. Nah, ini kan tidak mengerti. Suri teladan mana yang diterapkan oleh wanita tersebut, kok tidak mau keluar padahal orang tuanya sendiri meninggal dua. Meninggal dunia maksudnya. Matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun Pak Luki, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuanya meninggal dunia, kemudian nggak ada keluar rumah. Nah, suri teladan mana yang diterapkan? Monggo silahkan Ustazah.
2: Ya, baik. Mungkin tadi suaminya ya, yang lebih dahulu meninggalkan dia, terus kondisi dia sudah tidak punya kedua orang tua. Ya, mungkin itu kondisi yang tadi setiap orang, terutama perempuan, itu memiliki kondisi mental yang berbeda-beda. Jadi itu mungkin salah satu cara seorang perempuan itu untuk menahan emosinya, mungkin dengan menyendiri terlebih dahulu, dengan tidak keluar rumah, ya, dan juga untuk menjaga kesehatan mentalnya. Kemudian bukan berarti di dalam rumah itu tidak melakukan apa-apa, yeah. Ya. Kemudian ketika suatu saat ketika dia sudah siap ya untuk berinteraksi di masyarakat, ya, berinteraksi dengan orang lain, bahwa dia juga akan lebih siap mentalnya. Jadi terkadang ketika siap, apa, mentalnya belum siap, itu kadang ketika orang atau lingkungan itu ada yang berbicara mungkin yang kurang mengenakkan, ya, itu gampang tersinggung. Tetapi ketika sudah siap keadaan mentalnya, itu insya Allah dia bisa menghadapi di lingkungan ketika dia sudah apa berada di lingkungan masyarakat. Jadi keadaan seseorang tadi kembali lagi itu berbeda-beda ketika menghadapi suatu masalah.
1: Baik, ya. Kemudian di WhatsApp Rosat RR Surabaya ada bergabung ya di pagi hari ini, ada Ibu Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau bertanya, bagaimana cara untuk menjadi muslimah yang memiliki mental tangguh dan tidak lemah seperti Siti Hajar? Terima kasih. Baik, monggo Ustazah.
2: Memiliki mental tangguh dan tidak lemah. Jadi kembali lagi, bagaimana kita bisa mengelola emosi kita, terus kemudian memiliki rasa percaya diri. Jadi ketika kita berada di lingkungan manapun, dalam keadaan apapun, kita harus tanamkan pada diri kita bahwa kita semua sama. Yang membedakan hanyalah iman dan takwa kita. Misalnya ketika seorang perempuan itu bekerja, kemudian dia baru masuk di lingkungan kerja itu, dia harus juga memiliki sifat percaya diri. Jadi walaupun saya masih junior, ya, itu saya bisa memberikan dedikasi yang mungkin setara dengan yang junior atau sudah lama di tempat kerja tersebut, sehingga dia bisa memiliki ketahanan mental itu yang lebih kuat ya, daripada ketika misalnya mau masuk kerja tersebut, misalnya sudah ada tentang selinting di tempat kerja itu loh, begini itu sudah apa ya, pesimis terlebih dahulu. Ya, kita harus optimis walaupun mungkin keadaan itu tidak mudah.
1: Baik, ya. Kemudian ada Ibu Ati bagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya izin berpendapat. Saya sangat tidak setuju ketika perempuan dijelek-jelekan. Karena perempuan atau wanita sekarang itu yang kodratnya sebagai tulang rusuk di zaman saat ini, banyak ternyata nyatanya banyak wanita yang sebagai tulang punggung keluarganya. Jadi ada pergeseran begitu ya. Jadi kalau perempuan katakanlah dibilang gak nurut, itu bukan gak nurut sebenarnya, tapi mereka terlalu banyak beban yang diemban begitu ya. Baik, monggo silakan Ustazah.
2: Ya memang banyak fenomena gitu, tulang rusuk menjadi tulang punggung. Sebenarnya bukan menjadi tulang punggung ya, tetapi misalnya ketika membantu bekerja itu adalah membantu, bukan mencari nafkah. Jadi misalnya terkadang ada fenomena ketika istri itu sudah apa bekerja mempunyai uang sendiri, itu kadang suami itu tidak memberikan nafkahnya, sudah punya uang sendiri, apa yang saya beri? Nah itu salah ya. Jadi di sini makanya ketika seorang perempuan atau seorang ibu itu mendidik, yang dididik itu sebenarnya kan bukan hanya anak perempuan saja, tapi juga anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu di sini juga harus memahami kodratnya ya. Jadi ada gender ya. Jadi kalau laki-laki anak perempuan gitu ya, apa diajari hak dan kewajiban, kemudian perempuan hak dan kewajibannya apa, bahkan bukan hanya ketika mereka itu masih anak-anak atau masih menjadi anak, ya, bahkan sampai dia nanti ketika menikah, kemudian menjadi ayah dan ibu, itu juga harus sudah diajarkan di dalam keluarga sejak anak itu kecil. Nah, yang mengajarkan itu kan seorang perempuan itu tadi, gitu. Jadi, harus bisa apa namanya bekerja sama ketika sudah menikah itu ya, apa namanya harus ada apa ngobrol gitu, pembicaraan. Jadi ketika perekonomian muncul di dalam keluarga mulai menurun, nah istrinya meminta izin kepada suaminya untuk membantunya, bukan dia yang bekerja sendiri seperti itu.
1: Baik, artinya ada win-win solution begitu ya, yang bisa dilakukan berdua begitu ya Ustazah ya. Oke, baik. Kemudian pagi hari ini, oh ya tadi Dini belum dapat jawaban dari

0: ada di dalam Al-Quran dan hadis ya. Misalnya contoh kecil, perintah untuk memakai jilbab ya, itu kan perintah langsung dari Allah, ada dalam Al-Quran. Jadi seorang perempuan itu juga mencontohkan ya, mencontohkan terlebih dahulu dia memberi contoh pada dirinya sendiri, melakukan terlebih dahulu pada dirinya sendiri, sehingga ketika mau mengajak atau menasihati orang lain, terutama perempuan juga, mungkin pada anaknya perempuan, pada orang lain, ada keluarganya yang perempuan itu, dia memiliki bekal, itu salah satu contoh kecil untuk merubah peradaban atau menjadi motor penggerak. Kemudian mendidik anak, tadi mendidik anak itu juga ada dalam surat Ibrahim, bagaimana tahapan-tahapan ya, ketika umur 0 sampai 10 tahun itu jadikan anak sebagai seorang anak dimanjakan, misalnya dimanjakan yang seperti apa. Nah itu itu jadi contoh seorang perempuan itu bisa menjadi perubahan peradaban yaitu atau motor penggerak.
1: Baik, jadi agent of change gitu ya usaha saya. Baik. Jadi bagaimana ketika kita ini bisa beradaptasi di era zaman saat ini begitu ya?
0: Iya.
1: Baik. Nah kemudian Ustazah ada yang juga bertanya ya di pagi hari ini, ada hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kalau meneladani Siti Hajar dan juga Siti Sarah ini juga jangan sampai dilupakan, karena Siti Hajar ini juga berjuang di jalannya masing-masing. Begitu pula dengan Siti Sarah ini juga berjuang di jalannya masing-masing. Nah pertanyaannya satu, apakah kita sebagai perempuan itu bisa menerapkan kedua hal tersebut, atau bagaimana kita sebagai perempuan ini tidak menyakiti perempuan yang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih hamba Allah. Silakan Ustazah.
0: Ya, terima kasih. Jadi ketika Nabi Ibrahim ya menikah dengan Siti Sarah kan lama tidak memiliki anak. Kemudian menikah dengan Siti Hajar, dikaruniai anak, tapi anaknya disuruh mengorbankan ya, atas izin Allah. Itu ketika Siti Hajar diberi atau dikaruniai anak terlebih dahulu, itu juga tidak boleh mencela ataupun mungkin bersikap sombong, tetapi harus bertoleransi, memiliki toleransi, kemudian saling menghargai. Kemudian Siti Sarah pun ya juga tidak boleh memiliki rasa dendam ataupun mungkin marah atau dendam ya. Jadi ketika dia tahu ya, atau mereka Siti Sarah dan Siti Hajar tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu atas izin Allah, itu insya Allah ya keduanya akan menyadari bahwa ketika mereka ditakdirkan ya sama-sama menjadi istrinya Nabi Ibrahim ya, itu harus bisa saling menghormati, menyayangi ya, mengasihi. Begitupun nanti ketika anak-anak mereka lahir atau mereka masing-masing mempunyai anak, itu juga harus diajarkan hal-hal demikian rupa.
1: Baik, ya. Baik, terima kasih Ustazah. Kemudian ada Ibu Hartini ya. Ustazah mau bertanya lagi, apakah orang tua yang mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, apakah ini bisa dikatakan meneladani Siti Hajar? Terima kasih. Monggo Ustazah.
0: Ya, terima kasih. Mendidik anak-anak yang untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha itu tentu tidak mudah ya, terutama pada era sekarang ini ya, era digital yang dimana perkembangan teknologi itu sangat pesat ya. Makanya ketika seorang itu.

0: itu apa tadi saya katakan menjadi guru perlu tentu ada peran juga dari seorang ayah, yaitu dia sebagai kepala sekolah, jadi saling membantu. Jadi mendidik anak itu memang tugas utama ibu, tapi membantu untuk jalannya, bagaimana mengarahkan anak itu menjadi soleh, dan soleh itu juga tugas ayah. Misalnya sejak kecil misalnya ditanamkan untuk sholat gitu ya, diajarkan sholat. Ketika anak misalnya perempuan minta mukena ya, berarti dibelikan mukena. Yang anak laki-laki misalnya minta dibelikan sarung, kopiah itu ya, dibelikan itu untuk menunjang bagaimana anak itu bisa melaksanakan ibadah sholat. Itu contoh kecilnya.
1: Baik. Ustazah, karena saat ini sudah di menit ke-52 begitu ya, silakan untuk kesimpulan dari Mukadimah pagi hari ini sekaligus doa penutup Ustazah untuk pagi hari ini, monggo silakan.
0: Baik. Kesimpulan pada kajian pagi hari ini yaitu bahwa Siti Hajar bukan tokoh sempurna tanpa tantangan. Ia menghadapi kesepian, takut dan ketidakpastian. Bedanya ia memilih untuk tetap percaya, berusaha dan taat di era yang penuh distraksi dan tekanan. Tiga hal yang menjadi bekal utama yaitu pertama, jangan berhenti berusaha meski jalannya terasa gurun atau gersang ataupun sulit. Yang kedua, jaga niat agar setiap langkah kita yang kita lakukan mempunyai nilai ibadah. Nomor tiga, percaya pada janji Allah ketika logika manusia berkata mustahil. Namun tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kisah Siti Hajar mengingatkan bahwa perempuan punya peran sentral dalam sejarah, bukan di belakang layar tapi sebagai pelaku utama perubahan.
1: Ya, monggo silakan untuk doa penutup di pagi hari ini, Ustazah.
0: Marilah kita berdoa untuk diri kita sendiri dan juga umat Islam yang ada di seluruh negeri ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas zuriyatan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
1: Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah Desi untuk ilmunya pagi hari ini. Terima kasih untuk Mukadimah pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi keteladanan kita bersama begitu ya Ustazah ya. Dan yang pasti semoga Bapak Ibu pendengar yang mendengarkan Mutiara pagi hari ini juga dicatat sebagai amal ibadah dan juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah Desi Anindya Roshida MPDI. Semoga lain waktu bisa bertemu kembali di studio Satu RRI Surabaya. Selamat berakhir pekan, selamat memulai hari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar Ustazah sudah Mutiara Pagi hari ini edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 bersama dengan Ustazah Desi Anindya Roshida MPDI. Beliau dari Nasyatul Aisyah Kabupaten Blitar dan dengan tema dari Padang Gurun ke Sejarah, keteladanan Siti Hajar untuk perempuan masa kini. Sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Pagi. Dan pagi hari ini Dini enggak sendiri karena ada rekan Liga Tirta yang juga ada di ruang operator. Anda masih bersama Dini Wardani sampai nanti merapat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat lonjakan jumlah penumpang selama momentum libur panjang Idul Adha. Kantor Imigrasi Kediri mewajibkan pelaku perhotelan dan tempat hunian untuk memahami aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat lonjakan jumlah penumpang selama momentum libur panjang Idul Adha. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
2: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Hingga hari Jumat, seluruh stasiun di wilayah KAI Daop 8 Surabaya melayani sebanyak 33.795 orang pengguna kereta api. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trangbawono mengatakan, tingginya animo masyarakat menunjukkan bahwa moda transportasi kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat karena dinilai aman, tepat waktu, dan bebas macet. Adapun tiga stasiun dengan volume pelanggan tertinggi pada hari Jumat, yakni Stasiun Surabaya Gubeng dengan total 10.570 pengguna kereta api, disusul Stasiun Surabaya Pasar Turi sebanyak 8.801 pengguna kereta api, dan Stasiun Malang yang melayani 5.746 orang. Sementara itu, selama masa angkutan libur panjang pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026, seluruh stasiun di Daop 8 Surabaya melayani 239.134 orang pengguna kereta api.
3: PT KAI Daop 8 Surabaya diproyeksikan akan melayani lebih dari 170.000 penumpang. Angka tersebut terdiri dari 86.087 penumpang yang berangkat serta ada 84.778 penumpang yang datang atau tiba. Angka tersebut masih diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan masih dibukanya penjualan ataupun pemesanan tiket kereta api. Atas antusiasme dan apresiasi serta kepercayaan masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api, kami dari KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan terima kasih karena masyarakat masih mengandalkan moda transportasi kereta api sebagai sarana untuk bepergian pada masa libur panjang kali ini.
2: Mahendro menambahkan, untuk mendukung kelancaran pelayanan selama masa libur panjang, pihaknya terus memastikan seluruh operasional perjalanan kereta api berjalan optimal mulai dari pelayanan di stasiun, kesiapan sarana hingga aspek keselamatan dan keamanan perjalanan. Ermina melaporkan.
0: Mendengar, guna mencegah potensi kerawanan kejahatan internasional, Kantor Imigrasi Kediri mewajibkan pelaku perhotelan dan tempat hunian untuk memahami aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
4: Demi mencegah potensi kerawanan kejahatan internasional, pada saat ini Kantor Imigrasi Kediri mengajak pelaku perhotelan dan tempat hunian untuk memahami aplikasi pelaporan orang asing APOA. Hal disebutkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kediri, Antonius Friski Sanicara Cahaya Putra, yang mengatakan bahwa pembuatan APOA ini wajib diterapkan di sejumlah daerah, termasuk halnya di Kediri. Hal itu karena memang hotel dan penginapan memiliki peranan penting sebagai pihak yang mengetahui keberadaan orang asing. Di sisi lain, beberapa waktu lalu petugas juga berhasil membongkar kasus penipuan investasi yang melibatkan WNA di Batam dan mengungkap kasus judi online yang melibatkan orang asing.
5: Kami masih berdasarkan aturan ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat, termasuk bapak-bapak sekalian. Dan secara tertutup kami juga ada informan-informan.
4: Ditambahkan oleh Friski bahwa bentuk pelaporan melalui APOA ini diwujudkan dengan proses check-in dan pendataan tamu asing. Sementara itu, Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri Dita Dikadara mengatakan bahwa selama ini hingga Mei 2026 penerbitan izin tinggal di wilayah Kediri meningkat 30%.
6: Dan juga status
4: diketahui pula hingga pertengahan bulan Mei 2026, sebaran orang asing di wilayah kantor imigrasi Kediri meluas di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, ada pula di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dan Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Pada umumnya, status WNA tersebut merupakan dominasi dari warga Cina, Malaysia, dan Australia. Ayu Citra melaporkan.
0: Mendengar memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN tahun 2026, Rumah Lansia Gus Durian Pari, Kabupaten Kediri, menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para lansia. Berikut informasi selengkap yang dilaporkan Heri Susanto.
6: Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026, Rumah Lansia Gus Durian Pari, Kabupaten Kediri, menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari tenaga kesehatan Stikes Karya Husada Kediri dan UIN Syekh Wasil Kediri. Pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar gula, konsultasi kesehatan, serta edukasi pola hidup sehat bagi para lanjut usia. Koordinator Rumah Lansia Gus Durian Pare, Anugrah Yunianto, menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lansia agar tetap sehat dan bahagia.
7: Kegiatan ini memperingati Hari Lansia Nasional, menunjukkan bahwa lansia itu pernah berjasa, pernah kuat dan berjuang untuk mereka yang dicintai. Dan kita saat ini teman-teman terutama relawan yang muda di Rumah Lansia ini melakukan momen, yaitu salah satu pelayanan cek kesehatan, terus nanti pengajian, terus buat kafe silaturahmi. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai komunitas untuk paling tidak membuat Bambai lebih sehat, bahagia.
6: Sementara Anik Alfia Rahmah dari Stikes Karya Husada Kediri serta Klinik Amanah Care mengatakan, dalam kegiatan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 51 orang lansia serta beberapa relawan Rumah Lansia Gus Durian, pemeriksaan kesehatan difokuskan terhadap kadar gula, asam urat, dan tekanan darah para lansia.
8: Untuk hasilnya mayoritas karena dari usia juga dan juga pola istirahat dan pola makan, jadi sedikit ada yang tidak normal, apalagi di gula ya, karena faktor usianya juga, dari faktor organ-organnya, jadi gulanya banyak yang naik, terus tensi darahnya juga banyak yang tinggi juga.
6: Hasil pemeriksaan kesehatan para lansia akan dilakukan kalkulasi dan dikonsultasikan kepada dokter untuk pemberian obat-obatan. Anugrah Yunianto menambahkan, karena para lansia dirawat oleh para relawan, sehingga saat ini masih membutuhkan fasilitas yang layak untuk operasional. Selama ini Rumah Lansia Gus Durian Pare tidak memiliki donatur tetap, namun dengan segala keterbatasan yang ada, tetap melakukan pelayanan terbaik untuk para lansia. Anto berharap dengan adanya peringatan Hari Lansia, banyak orang baik yang semakin tahu untuk tetap menghormati orang tua karena mereka pernah berjasa kepada sang generasi. Heri Susanto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Food Bank Indonesia atau FOI menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui aktivitas memasak bersama masyarakat dan komunitas lokal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
9: Food Bank of Indonesia atau FOI bersama PT Hands ABC Indonesia menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan aktivitas memasak bersama masyarakat dan komunitas lokal. Dalam kegiatan tersebut, relawan FOI, ibu-ibu PKK, dan perwakilan perusahaan memasak bersama sekaligus memperkenalkan aneka menu berbasis pangan lokal. Pendiri Food Bank of Indonesia, Wida Septarina Wijayanti, mengatakan, kolaborasi ini bertujuan membantu masyarakat rentan sekaligus memperkuat semangat gotong royong.
10: Kita punya lebih dari 8.000 relawan di 90 titik di seluruh Indonesia, dan kita berkegiatan dengan memasak, ya, memperkenalkan pangan lokal, ya, melalui kegiatan-kegiatan dapur komunitas gitu ya. Dan ibu-ibu ini bergerak memang sesuai dengan visi kami, yaitu mendorong kemakmuran dan memerangi kelaparan.
9: Sementara itu, perwakilan dari PT Hands ABC Indonesia, Mira Buanawati, menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program sosial bersama masyarakat.
11: Salah satunya kami di sini adalah ibu-ibu itu kan tulang punggung yang pertama yang untuk memasak di rumah, memberikan gizi kepada keluarga. Oleh karena itu kami di sini juga memberikan cara memasak yang baik, menu-menu kreasi untuk ibu-ibu PKK, membantu bagaimana memberikan gizi terbaik bagi keluarga.
9: Kegiatan aksi berbagi cita rasa telah berjalan sejak tahun 2020 melalui berbagai dapur komunitas di sejumlah daerah. Selain berbagi makanan, program ini juga mendorong pemanfaatan pangan lokal dan rempah Nusantara. Melalui kegiatan ini, FOI dan perusahaan berharap kolaborasi pemberdayaan masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan keluarga Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Bupati Lamongan akan memperkuat sektor ketahanan pangan sebagai basis utama kekuatan daerah menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
12: Bupati Lamongan Irina Revendi berharap momentum peringatan Hari Jadi Lamongan yang ke-457 menjadi penguat semangat daerah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi

0: Moore mencatat perkembangan olahraga padel di wilayah Jawa Timur mengalami pertumbuhan sangat pesat. Hal itu terlihat dari bertambahnya venue maupun klub padel di Surabaya dan sejumlah kota lainnya. Wakil Ketua 2 PBPI Jawa Timur, Ricky Bastian, Jumat siang mengatakan peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga padel juga terlihat dari maraknya turnamen yang digelar hampir tiap pekan. Selain di kota Surabaya, pesatnya venue atau klub-klub padel juga bermunculan di kota-kota lain di Jawa Timur. Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi sinyal positif bagi pembinaan olahraga padel di Jawa Timur. Terlebih aktivitas kompetisi terus berjalan secara rutin melalui berbagai turnamen komunitas maupun kejuaraan lainnya.
1: Terlihat dari bertambah pesatnya venue-venue atau klub-klub padel di area Surabaya ataupun di kota-kota lainnya di Jawa Timur itu sangat-sangat besar sekali pertumbuhannya. Kita juga bisa lihat dari acara-acara turnamen yang hampir tiap minggunya itu ada. Jadi kita lihat bahwa perkembangannya sangat pesat sekali.
0: Ricky Bastian juga menjelaskan sebagian besar pengurus PBPI Jawa Timur berasal dari latar belakang cabang olahraga lain. Hal itu dikarenakan padel masih tergolong olahraga baru di Indonesia. PBPI Jawa Timur juga terus mendorong pembentukan pengurus cabang di berbagai kota dan kabupaten. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas pembinaan serta mempercepat perkembangan olahraga padel di daerah. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, pelatih Persebaya menyatakan capaian tim musim ini mengalami peningkatan secara poin. Capaian ini tidak lepas dari hasil kerja keras seluruh elemen dan juga staff. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
3: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut kompetisi Super League musim 2025-2026 berjalan positif dari sisi pencapaian tim di mana finish di peringkat keempat dengan 58 poin. Tambahan poin tersebut menjadi indikator bahwa Persebaya mengalami peningkatan meski tidak secara signifikan. Pelatih asal Portugal itu menilai capaian tersebut sebagai hasil kerja keras seluruh pemain dan staff. Ia juga menekankan bahwa stabilitas performa menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan tim.
4: Well, I think it's very good.
3: Saya pikir ini sangat bagus dari sudut pandang saya dan kami mengumpulkan lebih banyak poin daripada musim lalu. Musim lalu saya rasa Persebaya mendapatkan 56 poin dan musim ini kita lebih baik karena meraih 58 poin. Jadi ini bagus, Persebaya menjalani musim yang lebih baik dari musim lalu dan saya pikir ini adalah musim yang positif. Kendati berhasil membawa Persebaya finish di peringkat keempat, Tavares memilih tetap rendah hati menghadapi musim depan yang bertepatan dengan perayaan usia ke-100 tahun. Ia menegaskan sejarah panjang tanpa gelar harus menjadi pengingat bahwa seluruh tim untuk tetap fokus bekerja keras. Tavares menekankan proses pembangunan tim dinilai jauh lebih penting. Tavares menyebut musim depan yang bertepatan dengan usia 100 tahun harus menjadi momentum penting bagi klub. Namun ia meminta agar momen tersebut tidak justru menjadi beban berlebihan bagi para pemain. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia dan Operator Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
5: Setelah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pagi hari ini Anda ditemani Dini Wardani pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini menit ke-29 lepas pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita coba buka dulu ya untuk informasi tanggal 30 Mei ini diperingati sebagai apa sih? Kalender 30 Mei ini pendengar dilansir dari rri.co.id. Hari ini diperingati sebagai Hari Kentang Nasional. Agak lucu ya, Hari Kentang Nasional. Dan Hari Kentang Nasional ini pendengar diperingati sebagai meningkatkan kesadaran akan pentingnya kentang sebagai sumber pangan dunia yang bergizi, mulai dibudidayakan dan juga ramah lingkungan ya. Dan tema perayaan Hari Kentang Sedunia tahun ini yakni membentuk sejarah, memberi makan masa depan. Kentang ini pendengar, ini pertama kali, atau mungkin Hari Kentang Sedunia ini pertama kali ditetapkan di tahun 2023 ya. Jadi bagi Anda yang saat ini makan kentang atau paling penggemar kentang ya, hari ini diperingati sebagai Hari Kentang Sedunia. Banyak olahan kentang. Kalau di Indonesia sih diolah sebagai perkedel. Perkedel itu adalah kentang ya. Persatuan kentang dan telur. Jadi singkatannya adalah perkedel. Dan memang kentang itu nggak pernah ada matinya gitu ya, nggak pernah ada bosennya. Mulai dari digoreng aja enak ya, atau mungkin dikukus itu juga enak. Kemudian dibuat potato scramble itu juga enak. Banyak lah pokoknya olahan kentang itu, apa aja enak, gak pernah ada matinya pokoknya ya. Dan tanggal 30 Mei pendengar ini juga diperingati sebagai Hari Multiply Sclerosis Sedunia ya, dengan tujuan untuk menyebarkan kesadaran, diagnosis dan juga pengobatan dan pendanaan untuk penelitian terkait dengan Multiply Sclerosis atau MS pendengar. Multiple sclerosis adalah penyakit autoimun yang berhubungan dengan rusaknya selubung myelin yang menutupi sistem saraf di sumsum tulang belakang dan juga otak. Kerusakan ini ditandai dengan adanya lesi atau plak ya. Dan masyarakat dunia ini juga diharapkan untuk waspada dengan adanya penyakit tersebut pendengar. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai Hari Jadi Kota Batavia ya. Di Kota Batavia ini hari jadinya adalah tanggal 30 Mei pendengar dalam kalender Georgian 1619 ya. Dan ini sejarahnya adalah ketika Jan Pieterszoon ini berhasil untuk menaklukkan Jakarta dan juga mengganti namanya menjadi Batavia. Jadi hari ini diperingati sebagai Hari Jadi Kota Batavia, atau saat ini Anda kenal sebagai Jakarta begitu ya. Dulu namanya Jayakarta, kemudian diganti menjadi Batavia, dan ini diganti lagi menjadi Jakarta. Nah itu ya, hari ini tanggal 30 Mei berdengar, dan ini juga ngucapin selamat ulang tahun bagi Anda saat ini berulang tahun di tanggal 30 Mei. Semoga hari ini menjadi lebih indah kalau kata Adera.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola.

Kita coba buka kalender. Udah ya, buka kalender tadi ya. Kita coba buka tanggal 30 tadi sudah diperingati sebagai hari kentang. Jadi bagi Anda yang hobinya makan kentang, selamat hari kentang. Kita sekarang buka cuaca maksud ini ya. Kau buka kalender terus sih, udahlah jangan diingat-ingat sesuatu yang udah selesai dibuka. Oke, kita buka dulu untuk cuaca, informasi cuaca bagi hari ini. Pendengar Surabaya, pagi ini diprediksi akan kembali cerah seperti kemarin ya. Jadi kalau kemarin Surabaya ini agak sedikit syumuk ya, agak sedikit terik ya. Sama hari ini nih diprediksi juga agak sedikit terik ya pagi hari ini. Saat ini cuaca ini di cerah ya sampai nanti pukul 10 sampai 13 waktu Indonesia Barat, dengan suhu berkisar antara 28 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Agak sedikit lebih landai daripada kemarin. Kalau kemarin ini Surabaya ada di suhu sampai 34 derajat Celcius pada jam 12 sampai 14 ya. Nah, saat ini 12 sampai 14 siang nanti Surabaya ini ada di suhu 32 derajat Celcius. Dan nanti Surabaya juga diprediksi akan kembali berawan dengan suhu berkisar antara 29 derajat Celcius pukul 15 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hari ini semoga Surabaya enggak panas-panas banget dan juga enggak hujan. Karena kalau udah panas hujan tuh kayak ada sesuatu yang kayak hal-hal yang malas kemana-mana gitu gak sih? Tapi kalau udah kayak cerah dan juga sedikit mendung dikit-dikit, nah itu bikin enaknya jalan-jalan kemana-mana karena gak takut hujan, gak takut panas gitu. Tapi tetap aja kalau cuacanya lagi gak terik itu kasihan ya, buat cucian banyak ya, gak kering nanti cuciannya. Dan bagaimana untuk cuaca di sekitar Anda, pendengar? Anda juga bisa berkirim informasi 081-3314-9992. Dan nanti kita akan update ya beberapa informasi lain dari kawan-kawan redaksi dan juga reporter di pagi hari ini. Pagi-pagi Surabaya juga masih lengang, terpantau lengang di beberapa titik ya, pendengar, untuk arus lalu lintas kawasan Surabaya. Terpantau lengang kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai kawasan Kenjeran pagi hari ini masih ramai lancar. Jalan Pemuda juga masih ramai lancar. Ahmad Yani mengarah kawasan Wonokromo, mengarah ke kawasan Jalan Darmo, Basuki Rahmat, kemudian sampai mengarah kawasan Panglima Sudirman, masih ramai lancar aja. Maijen Sungkono, Maijen Hair Muhammad dua arah juga masih ramai lancar. Kawasan Gunung Sari, kemudian Mastrip ya, dan juga kawasan Wiyung juga masih ramai lancar aja. Kawasan Dupa Demak ya, pagi hari ini juga masih ramai lancar. Kawasan Kapasan mengarah ke kawasan Kenjeran ini juga masih ramai lancar. Gedung Coe arah ke Suramadu pagi hari ini juga masih ramai lancar. Hati-hati di jalan, bagi Anda saat ini ada di jalan, pendengar, pastikan hari ini selalu berolahraga ya, karena di dalam hati yang sehat terdapat jiwa yang kuat, gitu gak sih? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, jadi cocok banget kalau pagi hari ini pengen jalan-jalan bersepeda atau mungkin jogging gitu ya, di tengah libur beraktivitas, bolehlah untuk disempatkan diri jalan kaki dikit-dikit, atau mungkin kalau kata orang Jawa itu yang deket-deket aja gitu, nggak usah jauh-jauh. Yang penting hatinya gerak, tubuhnya gerak, pikirannya gerak, kakinya gerak. Apapun itu, kalau ngomongin tentang olahraga, emang pokoknya ngikut aja lah kemana angin berembus kalau kata Padi.

0: sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mendengar libur panjang long weekend ini ya, ini juga menjadi berkah begitu ya bagi beberapa orang, khususnya di tempat wisata mendengar. Dan salah satunya adalah Gunung Bromo. Nah, Gunung Bromo ini dipadati pengunjung ya yang ingin menghabiskan waktu untuk libur panjang Idul Adha mendengar. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS ini mencatat sebanyak 6.195 wisatawan berkunjung ke kawasan Gunung Bromo selama periode libur Idul Adha 1447 Hijriah, mulai dari tanggal 27 sampai 29 Mei 2026. Dan Pranata Humas Balai Besar TNBTS, Endrip Wahyutama merinci bahwa kawasan Bromo ini telah dikunjungi lebih dari 1992 wisatawan dan 4203 wisatawan juga berkunjung di hari Kamis kemarin. Sementara itu mendengar, pengunjung yang datang ke Gunung Bromo ini didominasi oleh wisatawan Nusantara dengan jumlah 5.799 orang. Sedangkan untuk kunjungan wisatawan mancanegara selama berlangsungnya periode liburan kali ini sebanyak 396 orang. Dan informasi mendengar bahwa hari ini ya, hingga tanggal 2 Juni 2026, Balai Besar TNBTS menutup kawasan Gunung Bromo karena bertepatan dengan peringatan Yatna Kasada begitu ya. Jadi mulai hari ini Gunung Bromo sudah ditutup ya. Sedangkan untuk kawasan Ranu Regulo tercatat dikunjungi sebanyak 662 wisatawan selama masa liburan tersebut, dan wisatawan ini seluruhnya merupakan wisatawan Nusantara. Namun ya, ada kabar yang kurang mengenakan karena kemarin pendengar ini ada kecelakaan maut ya. Sebuah mobil di jalur wisata menuju Gunung Bromo menelan 2 korban jiwa karena mengalami remblong saat melintas di jalur dari arah Pananjakan menuju Lautan Pasir sampai menabrak tebing. Dan kondisi tersebut mengakibatkan 2 orang tewas pendengar. Dan mobil tersebut mengangkut total 5 orang yang terdiri dari 1 pengemudi dan 4 penumpang wisatawan. Kemudian AKP dari Fradeska mengatakan bahwa mobil yang kecelakaan itu ini sementara itu di 2 korban dalam kecelakaan maut itu merupakan pengemudi mobil inisial MS yang meninggal di TKP dan 1 orang wisatawan inisial YD yang dilaporkan meninggal dunia di Puskesmas Sakapura. Berdasarkan data dari kepolisian, para penumpang dalam mobil mayoritas berasal dari Sumatera Utara mendengar. Dan hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyidikan lebih lanjut di lokasi kejadian untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan sementara dengan 2 tewasnya orang tersebut begitu ya. Jadi di mobil jeep ini mengangkut 5 wisatawan begitu. Nah, 2 orang meninggal dunia termasuk sopir dan 1 wisatawan. Sementara 4 lainnya ini dilarikan ke Puskesmas Sukapura. Memang ya, kalau kita melihat rute atau medannya jalur Bromo khususnya di kawasan Pananjakan hingga Lautan Pasir, ini memang bukan medan yang bisa diremehkan begitu ya, karena tanjakannya sangat luar biasa. Dan juga tidak hanya itu aja, kalau sudah liburan di mana di sana itu kadang biasanya juga macet ya. Udah macet tanjakan, nah itu sangat menguras energi banget. Ketika nyetir saat macet dan tanjakan, apalagi ketika bawa roda 4 ya atau bawa mobil gitu. Jadi harus benar-benar ekstra diperhatikan keamanannya, utamanya remnya, dan juga harus benar-benar dipastikan kesehatan mobilnya. Itu seperti itu ya. Kita sama dulu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ceci.
0: Selamat pagi, Bu Ciwel-Ciwel. Apa kabar, Bu Dian?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gerisik, apakah hujan ataukah mendung ataukah cerah seperti Bu Dian?
1: Sumuk
0: ya, malah sumuk ya. Emang 2 hari ini emang ini ya, bisa dibilang
1: gak ada hujan.
0: Terik ya, nggak ada hujan, nggak ada hujan, nggak ada ojek. Baik, tapi hari ini ada agenda kemana Bu? Untuk jalan-jalan kemana hari ini? Mumpung hari ini libur loh.
1: Ini aja lagi mager.
0: Lagi mager.
1: Ini tadi keluar sebentar cari buat sarapan. Terus sekarang. Diranjang lagi.
0: Oh wala re, enaknya re. Pasti liburnya libur panjang hari ini. Tiap hari libur.
1: Iya, tiap hari libur.
0: Tiap hari libur ya. Gak pengen jalan-jalan ke Bromo Bu?
1: Enggak.
0: Enggak ya, di sini aja. Iya. Oke, baik.
1: Sebenarnya besok ini ada yang ngajakin ke Malang, tapi
0: enggak ya?
1: Enggak mood.
0: Aduh, enggak mood ya. Baik, kalau begitu. Terima kasih, Bu Dian.
1: Besok kan hari ulang tahunnya Kota Surabaya.
0: Oh iya, hari jadi ya, Kota Surabaya. Ya,
1: 733.
0: Oh, baik. Main-main ke Surabaya, Bu?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Ditunggu loh ciwol-ciwolnya. Iya loh, kalau main-main ke Surabaya kan bisa ciwol-ciwol aku offline.
1: Mau sarapan dulu ini.
0: Oh, sarapan apa tuh?
1: Ini tadi beli lodeh.
0: Oh, sayur lodeh, sayur oh, yang
1: makan daging terus.
0: Terserah lodeh gitu ya. Apa tuh?
1: Makan daging terus.
0: Bosan ya.
1: Ini aja masih ada nggak deh mas? Nggak diolah semuanya. Kalau diolah
0: itu. Oke, baik. Ya udah kalau begitu. Yang penting sehat. Yang penting bahagia.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih Bu Dian. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ciwol-ciwol Bu Dian, terima kasih banyak ya. Jadi kalau di Gresik, kalau kata Bu Dian, dikabarkan cukup sumuk alias agak sedikit terik begitu ya. Memang saat ini memang untuk cuaca di kawasan Surabaya dan sekitarnya memang cukup panas begitu ya, cukup sedikit terik lah daripada biasanya ya. Baiklah, karena saat ini udah di menit ke-54 lepas pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Pagi hari ini pendengar Anda ditemani Dini Wardani. Bagi Anda saat ini ada agenda untuk jalan-jalan, untuk berlibur bersama dengan orang-orang tercinta, hati-hati di jalan ya. Dan pastikan untuk selalu mengedepankan safety-nya, apalagi kalau udah di jalan ya, hati-hati, sabar. Karena beberapa tempat ya wisata seperti Malang, Batu ini juga dipadati ya. Jogja pun juga dipadati oleh para pengunjung. Dan yang pasti kalau udah macet, sabar ya, sabar. Semoga liburan ini bisa menjadi libur yang menyenangkan. Dan yang pasti liburan ini bisa menjadi semangat baru ya bagi kita semuanya.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron.